0: edukasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
1: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
3: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
4: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
3: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
4: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
5: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
4: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
6: Agar semakin naik kelas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
7: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
8: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
7: Ibu kayak mendesain langsung?
8: Iya, mendesain sendiri.
7: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
8: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
6: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya, Pak.
11: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
10: Terkait sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
11: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
10: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
11: melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan dari para mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya buat 3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi Galuga, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga
12: sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
12: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
15: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
16: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
15: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
17: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
15: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
19: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
18: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
19: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
20: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
19: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RN Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
21: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
22: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang. Yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
21: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
23: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
21: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali lagi ke Pontianak. Pendengar, masih bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 10. Dan kita tiba di komentar dan opini Anda. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak ini mulai melakukan penataan kawasan Jalan Budi Karya di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, atau yang lebih sering kita kenal dengan Ambalat, ya, pendengar, di mana langkah ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah persoalan yang selama ini jadi keluhan warga. Mulai dari genangan air saat hujan, kondisi jalan yang rusak, sampai ke penataan lingkungan yang dinilai masih kurang tertib dan terkesan kumuh. Nah, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebutkan bahwa desain penataan kawasan telah disiapkan. Jadi fokusnya ini meliputi pembenahan drainase, perbaikan jalan hingga pembangunan trotoar supaya kawasan ini dinilai lebih nyaman dan lebih representatif, ya pendengar. Selain itu, pemerintah juga menilai perubahan fungsi kawasan perlu diimbangi dengan penataan yang lebih baik. Pasalnya, di sekitar Jalan Budi Karya kini telah berkembang kawasan perumahan, hotel, serta berbagai aktivitas jasa. Namun, masih terdapat sejumlah bangunan yang difungsikan sebagai gudang dan pusat distribusi barang, sehingga mempengaruhi juga ya terhadap wajah kawasan. Nah, pendengar, kalau menurut Anda, apakah penataan infrastruktur saja ini sudah cukup untuk mengubah wajah kawasan Ambalat ini? Atau justru perlu juga nih untuk pengawasan, kemudian perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha supaya kawasan ini benar-benar jadi lingkungan yang nyaman dan tertib? Kami tunggu pendengar komentar dan opini Anda. Silakan bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau di telepon kami 734-987. Saya tunggu masih sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar masih bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Jadi penataan kawasan Ambalat ini tidak hanya berfokus pada perbaikan jalan, kemudian drainase. Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan pembinaan kepada pedagang dan pelaku usaha supaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Selain itu pendengar, Satpol PP bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Harapannya penataan yang dilakukan secara bertahap ini bisa menghilangkan kesan kumuh, kemudian bisa mengurangi genangan, serta membuat kawasan Jalan Budi Karya atau Ambalat ini bisa jadi lebih nyaman bagi warga ataupun pengunjung. Tentu saja pendengar, keberhasilan penataan kawasan tidak cuma bergantung pada pemerintah, tapi juga dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Demikian pendengar untuk Kopi Anda edisi hari ini, 31 Mei 2026. Sampai jumpa di Kopi Anda edisi berikutnya.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda langen suara Hari Waisak 2570 BE atau 31 Mei 2026. Hari ini pendengar, kita juga memperingati Hari Raya Waisak. Kami mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Waisak bagi umat Buddha di seluruh Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Dan berikut ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda langen suara Hari Waisak. Selamat mendengarkan.

langen suara dalam menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Penulis naskah Sujono SAG, pembaca naskah Sujono SAG, teknik dan montage Eka, dan didukung oleh tim kreatif Pro 1 RRI Pontianak. Seorang pangeran dilahirkan pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisak di sebuah hutan pohon salak. Taman bernama Lumbini di Kapilawastu, India Utara, dekat pegunungan Himalaya. Pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, secara tradisional tahun 623 sebelum Masehi, dan berdasarkan pada penanggalan sejarah pada tahun 563 sebelum Masehi, ia dilahirkan dari seorang ayahnya bernama Raja Suddhodana, seorang bangsawan dari dinasti Sakya, dan ibunya adalah Ratu Mahamaya, seorang putri dari kerajaan dinasti Kolia. Pada hari kelima kelahiran pangeran, Baginda memberikan nama kepada putranya Siddhartha, yang berarti tercapailah cita-citanya. Dewi Mahamaya wafat seminggu setelah melahirkan putranya. Adiknya Dewi Mahaprajapati untuk diserai tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik Pangeran Siddhartha. Pada suatu hari, Pertapa Asita yang berdiam di pegunungan dekat istana Raja Suddhodana memperhatikan sinar yang

mancar terang di istana dan memutuskan untuk mengunjungi istana. Baginda menyambut kedatangan Pertapa Asita sambil memperlihatkan putranya. Begitu melihat Pangeran Siddhartha, Pertapa Asita menangis terharu sambil mengatakan, "Sayang sekali, hamba sudah tua. Kelak hamba tidak akan sempat menerima ajaran Sang Buddha." Buddha berarti orang yang telah mencapai kesadaran sempurna. Baginda merasa terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut dari Pertapa Asita yang menambahkan kelak dia akan meninggalkan istana untuk pergi bertapa mencari kesadaran sempurna.

Baginda seharusnya bahagia karena pangeran adalah permata dunia yang mampu membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Dia adalah cahaya abadi dunia yang tak kunjung padam. Kata-kata pertapa Asita membuat Baginda tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda Raja memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha, agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran

Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi Pangeran Siddhartha kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendiami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha berusia 16 tahun. Ia tumbuh sebagai seorang pria muda yang tampan dan perkasa. Namun, perangainya yang suka merenung serta welas asihnya yang tanpa batas semakin jelas. Hal ini sangat membuat raja khawatir dan memanggil para penasihat istana untuk menemukan jawaban agar sang pangeran tetap mewarisi singgasananya daripada menjadi seorang Buddha. Dan akhirnya diputuskan untuk mencari gadis tercantik dan menikahinya dengan pangeran. Kemudian Raja Suddhodana memerintahkan untuk mengirim berita kepada 80.000 kerabat Sakya dan meminta mereka untuk memperkenankan putri-putri mereka untuk datang ke istana agar pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istri. Dan akhirnya Pangeran Siddhartha memilih Dewi Yasodhara sebagai istri. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat orang suci. Sehingga Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Pergolakan batin, Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya, Rahula, lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana. Dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Chana, tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai pertapa. Di dalam pengembaraannya, Pertapa Gotama mempelajari latihan pertapaan dari Pertapa Bhagawa dan kemudian memperdalam cara pertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pertapa Alara Kalama dan Pertapa Udaka Ramaputra. Namun setelah mempelajari cara pertapa dari 2 gurunya tersebut, tetap belum ditemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga sadarlah Pertapa Gotama bahwa dengan cara bertapa seperti itu tidak akan mencapai pencerahan sempurna.

Setelah mencapai pencerahan sempurna, Pertapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang diantara lain adalah Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, Tathagata, yang artinya ia yang telah datang, ia yang telah pergi. Sugata, yang artinya yang maha tahu. Bhagava, yang artinya yang agung, dan sebagainya. Lima pertapa yang mendampingi beliau di hutan Uruwela merupakan murid pertama sang Buddha yang mendengarkan khotbah pertama Dharma Cakra Pavatanas Sutta, di mana beliau menjelaskan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu 8 ruas jalan kemuliaan, termasuk awal khotbahnya yang menjelaskan 4 kebenaran mulia atau yang disebut dengan Catur Arya Sacani. Akhirnya sang Bhagawa memikirkan kelima pertapa yang disebut dengan Pancawigya Bhikkhu yang menjalaninya semasa ia melakukan tapa berat di hutan Uruwela. Dengan mata Buddhanya yang murni melampaui kemampuan pandang manusia, ia mengetahui bahwa mereka tengah berdiam di taman rusak Isipatthana di dekat Varanasi. Demikianlah, setelah tinggal di hutan Uruwela selamanya yang dikendakinya, ia berjalan menuju Varanasi. Setelah itu, sang Bhagawa menyatakan bahwa dirinya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini dan akan mengajarkan dhamma yang ia temukan kepada mereka. Dan setelah kelima pertapa itu dapat diyakinkan oleh sang Bhagawa, kelima pertapa itu duduk, diam, dan siap menerima petunjuknya. Sang Bhagawa membabarkan khotbah pertamanya yang bernama Dhammacakka Pavattana Sutta, yaitu khotbah mengenai pemutaran roda dhamma. Dalam khotbah ini, sang Bhagawa membabarkan kepada lima pertapa tersebut bahwa terdapat 2 jalan ekstrim, yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan diri yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian. Ia membabarkan 4 kebenaran mulia. Ia juga menunjukkan latihan jalan tengah yang terdiri 8 faktor, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Kelima pertapa mendengarkan dengan seksama dan membuka hati mereka terhadap ajarannya. Dan ketika khotbah itu tengah dibabarkan, pandangan tanpa noda dan murni terhadap dhamma muncul dalam diri kondanya. Ia memahami apapun yang muncul pasti akan berlalu. Yang kinci samudaya damang, sabang tang niroda damang. Demikianlah ia menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai tataran kesucian pertama, Sotapati. Pada akhir pembabaran itu, karena itu ia juga dikenal sebagai Anyakondanya, yaitu kondanya yang mengetahui. Lalu ia memohon penabisan lanjut, yaitu upasampada, kepada sang Bhagawa. Untuk itu sang Bhagawa menabiskan dengan berkata, "Mari Bhikkhu, dhamma telah dibabarkan dengan sempurna. Jalanilah hidup suci demi berakhirnya penderitaan secara penuh." Dengan demikian ia menjadi Bhikkhu pertama dalam Buddha Sasana
melalui penapisan Ehi Biku Upasampada. Selama 45 tahun, Sang Bhagava membabarkan dhamma, ajaran kebenaran yang ditemukan, dengan semangat. Dan setiap hari ia melakukan kegiatan rutinnya tanpa mengenal jenuh. Setelah istirahat singkat itu, Sang Bhagava melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dengan serombongan besar biku, mereka menyeberangi sungai Hiranawati dan menuju ke hutan Sala milik kaum Mala di dekat Kusinara, tempat peristirahatannya yang terakhir. Saat tiba di sana, Sang Bhagava meminta Biku Ananda untuk menyiapkan dipan di antara dua pohon sala kembar itu. Dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara, setelah siap Sang Bhagava berbaring di sisi kanannya dalam postur singa dengan tungkai kaki yang satu tertumpu pada yang lainnya. Perhatian murni dan sangat sadar. Saat itu banyak sekali bunga bermekaran di pohon sala kembar tersebut, meskipun saat itu belum musim bunga. Biku Ananda yang memperhatikan bahwa yang terberkahi tidak bernapas menjadi cemas dan berkata kepada Biku Anuruddha, "Sahabat Anuruddha, Sang Bhagava telah mangkat." "Tidak, sahabat Ananda, Sang Bhagava belum mangkat. Ia telah mencapai dalam tiadanya pencerapan dan perasaan." Lalu keluar dari tiadanya pencerapan dan perasaan itu, Sang Bhagava memasuki tataran bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Setelah itu ia memasuki tataran kekosongan, tataran kesadaran nirbatas, dan tataran ruang nirbatas. Lalu keluar dari tataran ruang nirbatas, ia memasuki jhana keempat, jhana ketiga, jhana kedua, dan jhana pertama. Kemudian keluar dari jhana pertama, ia memasuki jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Setelah keluar dari jhana keempat, Sang Bhagava mencapai nibbana, akhir dari kehidupan, menuju nibbana atau nirwana. Tepat saat Sang Bhagava mencapai nibbana atau nirwana, terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan orang berdiri kudunya yang merinding. Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang terakhir, pada hari bulan purnama, bulan Waisak, 543 sebelum Masehi, pada usia 80 tahun, Sang Bhagava mangkat tanpa meninggalkan sisa apapun.

Demikian makna peringatan Waisak dalam acara Langen Suara memperingati kelahiran Bodhisatwa Siddhartha Gautama 563 sebelum Masehi di Taman Lumbini, kemudian memperingati Bodhisatwa Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada tahun 588 sebelum Masehi, dan Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di Kusinara. Demikian Langen Suara dalam menyambut Hari Raya Tri Suci Waisak ini. Kami haturkan, semoga dapat berkenan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: menyiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sebuah lagu pendengar dari The Cinnamons, Warna-Warni Cinta. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati tiap 31 Mei, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas langkah-langkah pengendalian tembakau yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, maksud kami pendengar ya. Aturan ini diantaranya menaikkan batas usia minimum pembelian rokok dan produk nikotin menjadi 21 tahun, kemudian melarang penjualan rokok ketengan, lalu memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan, hingga membatasi iklan produk tembakau di media sosial. WHO menilai kebijakan ini menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk rokok dan produk nikotin lainnya. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan sekitar 30% penduduk usia 15 tahun ke atas ini masih menggunakan produk tembakau. Pendengar, WHO juga mendorong Indonesia untuk melangkah lebih jauh dengan menerapkan kemasan polos pada seluruh produk tembakau dan nikotin guna mengurangi daya tarik produk tersebut, khususnya di kalangan anak dan remaja. Jadi tadi pendengar, terkait informasinya bisa Anda akses lengkapnya di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kan?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
0: Halo.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di tengah derasnya arus informasi di dunia digital, kemampuan memilah informasi yang benar ini jadi semakin penting. Oleh sebab itu, literasi digital dinilai perlu untuk terus ditingkatkan supaya masyarakat ini nantinya tidak mudah terpengaruh oleh hoaks, kemudian misinformasi ataupun disinformasi. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pujianto, mengatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial atau media digital ini seringkali dikemas secara menarik sehingga masyarakat perlu lebih cermat terutama dalam memahami dan memeriksa kebenarannya. Sementara itu, pendengar, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengatakan RRI terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui layanan multiplatform. Selain tetap mengandalkan siaran radio terestrial, RRI juga memanfaatkan berbagai platform digital supaya informasi, edukasi, hiburan, dan fungsi perekat sosial bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Karena itu, pendengar, mari kita bisa bijak dalam bermedia sosial, kemudian selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan jadikanlah ruang digital ini sebagai sarana yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi tadi pendengar, informasinya selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar berupa tautan pendaftaran lowongan kerja Honda ya. Jadi beredarnya di media sosial TikTok, pendengar, ini unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Nah, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan ini mengarah ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram, kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, recruitment.astrahonda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan kerja pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_karir. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan tautan pendaftaran lowongan kerja Honda tapi bukan di laman resminya, itu adalah hoax. Jadi jangan lupa untuk saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama GKE Pontianak untuk menyimak bersama siaran langsung ibadah minggu dengan tema keesaan tubuh Kristus yang mengalami shalom Allah bersama seluruh ciptaan dengan bacaan dari Yesaya 42 ayat 10 bersama dengan Vikaris Rani Kristina Navensi STH yang akan menyampaikan khotbahnya. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami, dan saya Cherry Lubis pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Anda yang sudah setia bersama dengan kami di Pro 1 Pontianak. Setelah ini nanti pada pukul 10 sampai pukul 15 nanti akan ada rekan saya Fatih yang menemani Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

pengakuan dosa. Dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, seraya memohon ampun dari Tuhan. Instrumen. Kami datang di hadapan-Mu dengan mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kepada kami waktu, mengizinkan kami untuk datang di hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, dan bahkan akan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, Tuhan. Dan kami juga malu dan sadar bahwa kami ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, karena banyak dosa yang kami perbuat. Oleh sebab itu, kami mohon, ampunilah Tuhan kami, kasihanilah kami Tuhan, baharulah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kepada kami pengampunan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Haleluya. Amin.

0: masuk dalam Tani atau Mazmur 147 ayat 7 sampai 11 secara bergantian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur.
1: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan gercap candi.
0: Dia yang menutupi langit dengan awan-awan,
1: yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
0: Dia yang memberi makanan kepada hewan,
1: kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil.
0: Ia tidak suka kepada kegagahan kuda.
1: Ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
0: Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
1: kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
0: Sama-sama, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 246. Kita nyanyikan lagu ini dua kali.

0: Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melawat masing-masing pribadi dalam hidup dan kehidupan kami. Kemuliaan bagi nama Allah terus kami suarakan dalam hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan roh hikmat kepada kami, sehingga kami benar-benar boleh mendengarkan firman Tuhan melalui pertolongan Tuhan, sehingga firman Tuhan kami dengar dengan baik. Terpujilah Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang hidup kini hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari, hari ini kita kembali menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memelihara gerejanya. Hari ini merupakan program daripada PGIW Kalbar, di mana para pekerja, para pelayan Tuhan akan melayani di berbagai macam denominasi gereja. Sehingga Bapak Ibu, jika lo melihat berita jemaat hari ini, nanti di ibadah sore kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta yang merupakan hamba Tuhan yang melayani di gereja Memuraja di Kuburaya. Dan terpuji Tuhan yang memberkati kita dan boleh menghimpun kita untuk terus bersyukur atas setiap apapun yang Tuhan berikan. Dan hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membacanya secara silih berganti. Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17 dengan perikop puji-pujian tentang penyelamatan. Ayat yang ke-10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya.
1: Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami penduduk. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung.
0: Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau.
1: Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanan.
0: Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap.
1: Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga.
0: Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan.
1: Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami.
0: Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup hari demi hari.

Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Luar biasa dalam Tuhan? Amin? Ya, terpuji Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjang minggu yang telah kita lewati. Dan pada pagi hari ini, kita bersama-sama berjumpa satu dengan yang lainnya. Coba Bapak Ibu lihat dulu sebelah kanan kirinya. Coba toleh dulu dong kanan kirinya. Pagi yang indah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita beribadah kepada Tuhan, duduk di ruangan yang sama di gereja ini. Dan tentu dari kita, mungkin tadi dilihat di kiri kanannya ada yang sepertinya ini matanya agak sipit-sipit, berarti Chinese. Mungkin ada yang matanya agak belok-belok, oh mungkin ini orang apa, mungkin dilihat rambutnya ini. Dalam artian, kita yang duduk di gereja Tuhan pada saat ini mungkin dari berbagai macam suku. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Ambon, ada Tionghoa, ada Papua, ada Bugis, ada Melayu. Dan kita yakin percaya, apapun suku kita di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita yang duduk pada saat ini, mungkin ada dari kita yang memiliki pemahaman pendidikan yang berbeda. Mungkin dari kita ada yang memiliki berbagai macam pola pikir yang tentu berbeda. Mungkin ada juga yang tadinya datang di sini menggunakan kendaraan atau bahkan diantar oleh Gojek di luaran sana. Dan tentu kita yang hadir pada saat ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam hal ini mau menyatakan kepada kita, meskipun kita berbeda, tapi kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi dengan nada yang sama, kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, kita berlutut berpelut memohon kepada Tuhan dalam doa kita, dan inilah gambaran tubuh Kristus. Bapak Ibu, adalah gambaran tubuh Kristus. Bukan karena kita sama, justru karena kita berbeda. Bukan karena kita sepakat dalam semua hal, justru karena kita berbedalah kita belajar untuk mengasihi dengan berbagai macam ketidaksamaan yang kita miliki satu dengan yang lainnya. Dan bukan mau membuat kita justru hidup di dalam bagian yang demikian. Namun Bapak Ibu Saudara Saudari, tubuh Kristus dikatakan Bapak Ibu Saudara Saudari bukanlah seorang kumpulan yang homogen. Homogen maksudnya, homogen itu apa? Sama. Tetapi bahkan dengan keajaiban Allah yang sungguh luar biasa, kita sebagai umat percaya di tengah keberagaman, kita diberi kesatuan. Di tengah perbedaan ada kerukunan. Dan di tengah segala macam hal yang membuat kita terpecah, Tuhan menghadirkan shalom, damai yang dekat Kristus. Tetapi laut, pulau, padang gurun dan seluruh ciptaan Tuhan, mari kita ajak memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan jangan biarkanlah hati pikiran kita tertutup di tengah perbedaan yang membuat kita kadangkala terpecah satu dengan yang lainnya. Malahan sebaliknya, perbedaan itu menjadi warna-warni yang indah, layaknya satu lukisan yang penuh warna, disenangi banyak orang, dan tentu memulihkan siapapun yang melihatnya. Mari bersama-sama kita lihat teks daripada Yesaya 42. Kitab Yesaya pasal 42 ini merupakan suatu bagian dari kitab

Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis. Plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak siang ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Temani Anda dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan dalam membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak siang ini, kita akan membahas satu topik pendengar ya, dalam program Idola Indonesia Layak Anak hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Sesuai sekali, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Pontianak. Saya excited ini pendengar ya, akan membahas tema ini bersama dengan adik-adik kita yang berprestasi. Saya absen dulu kayaknya dia. Siswa berprestasi bidang akademik olimpiade dan riset, Monica Albina. Selamat pagi Monica.
1: Pagi.
0: Apa kabar?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Monica sehat-sehat ya?
1: Iya.
0: Tadi pagi habis olahraga atau habis sarapan?
1: Olahraga.
0: Olahraga, luar biasa. Olahraga apa biasa ya Monica? Jalan kaki?
1: Jogging
0: ya, yeah. Wah. Baik. Dan di sebelah Monica ada siswa berprestasi juga pendengar ya, bidang keagamaan tingkat nasional, Raya Tuhusna. Selamat pagi Raya.
2: Pagi.
0: Halo, apa kabar Raya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oh kayaknya saya gak dengar suara Raya sepertinya ya. Iya. Gak apa-apa, nanti kita minta tolong abang untuk benerin mic-nya Raya dulu. Bang, tolong. Raya, sehat-sehat Raya? Sehat ya, alhamdulillah. Bang, tolong ya bang, mic-nya Raya ya bang ya. Oke, kalau gitu saya juga ingin menyapa Pak Guru dulu nih. Di sebelahnya juga ada pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus menjabat sebagai pembina OSIM ya, kalau di madrasah ya, OSIS MTS Negeri 2 Pontianak. Selamat pagi Pak Rahmat.
3: Selamat pagi Pak.
0: Oke, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Pak Rahmat MPDGR ya, sebagai ya, pembina OSIM juga Pak ya.
3: Iya.
0: Baik, Raya coba kita tes lagi mic-nya. Halo Raya.
2: Halo.
0: Oke, ada tapi kecil sekali sepertinya suara Raya ya. Belum dapat saya dengar. Sayang sekali, nanti kita akan bahas banyak sekali hal-hal menyenangkan ya bersama dengan adik-adik kita di pagi ini pendengar ya, sambil kita coba dulu untuk

0: bisa terhubung bersama dengan Raya. Tentunya juga pendengar, dalam hal ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami yang saat ini sedang live di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom live chat tentunya pendengar. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ya kepada adik-adik berprestasi kita, silakan pendengar. Nah, di segmen pertama kali ini nanti kami akan membahas banyak, kita kenalan dulu sama adik-adik dan juga sosok berprestasi di belakangnya, juga pasti banyak sekali dukungan ya. Coba Raya lagi. Halo Raya.
1: Halo.
0: masih gak terdengar ya suara Raya ya. Kita masih coba dulu nih pendengar baik. Mungkin saya ke Pak Rahmat dulu nih. Pak Rahmat, sebagai pembina dan juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia ya Pak Rahmat ya.
2: Benar Pak.
0: Ini di MTS Negeri 2 Pontianak, mungkin kita beri gambaran dulu bagaimana adik-adik di sana berprestasinya, bagaimana adik-adik di sana semangat belajarnya. Mungkin boleh dikasih gambaran dulu Pak Rahmat.
2: Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian. Nah, kami dari MTS Negeri 2 Pontianak, dengan saya Rahmat selaku pengampu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus saya juga menjabat sebagai pembina OSIM ya Pak. Kalau di madrasah itu OSIM,
0: yeah.
2: Organisasi Siswa Intra Madrasah. Nah, MTS Negeri 2 Pontianak itu terdapat di Jalan Prof. M. Yamin, Kota Baru. Dan kami di sekolah kami itu tidak hanya mendukung anak dalam akademiknya saja, tapi kami juga sangat mendukung dalam non-akademik. Tentunya ini dapat dilihat dari berbagai banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Beberapa di antaranya paskibra, pramuka, PMR, PKS, drum band, futsal, basket, voli, robotik, MAIRES atau karya tulis ilmiah, LCC atau KSM, kemudian klub bahasa asing, Inggris Arab, Hadrah, Roket Air, Angklung, Tari, kat atau tahfiz, dan juga terdapat bela diri seperti karate, silat, tarung derajat. Dan di tahun ini juga kami bekerja sama juga dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan 6 bahasa Pak, bahasa internasional yang meliputi bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jerman, Korea, dan Jepang.
0: Luar biasa, yeah. Semua bidang tercakupi di situ ya Pak ya, dari olahraga tadi juga ada, ilmiahnya juga ada, sampai juga tilawah juga ada tadi.
2: Tilawah juga ada Pak.
0: Sampai juga tadi bahasa, ada 6 bahasa.
2: Iya.
0: Ini untuk aktivitasnya setelah jam belajar artinya.
2: Iya, setelah jam belajar, kemudian memang ada hari tertentu yang memang kita siapkan untuk anak melatih dirinya untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Tidak hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas juga sangat kita mendukung untuk anak menggali dan ibaratnya itu menyampaikan ekspresi mereka atau minat dan bakat mereka, tentunya seperti itu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Kita ke Monica. Monica sekarang kelas berapa?
3: Monica sekarang kelas 8.
0: Kelas 8, kelas 2 ya artinya ya, kelas 2 SMP. Sejauh ini Monica ikut ekstrakurikuler yang mana aja?
3: Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Albina dari MTS Negeri 2 Pontianak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sejauh ini Monica sedang mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR, bisa disebut juga dengan MAIRES, dan juga mengikuti bidang non akademik yaitu basket.
0: Basket, wow, pantesan tinggi ya Monica ya. Sampai itu basketnya artinya ya. Itu kamu kan sambil sekolah ya Maira ya, sambil ikut ekstrakurikuler, capek gak?
3: Capek, tetap harus dijalani dengan benar.
0: Itu gimana tuh perasaannya ikut karya tulis ilmiah sama olahraganya ikut basket? Itu bagi waktunya gimana tuh Maira? Maira pula tadi Pak Monica.
3: Untuk membagi waktunya, tidak pernah bertabrakan gitu. Untuk lomba karya ilmiah sedang mengikuti lomba dan mengikuti bimbingan beda hari, seperti hari Jumat atau hari Senin. Kalau basket itu hari Rabu dan Sabtu. Jadi gampang untuk membagi-bagi waktunya.
0: Jadi aman lah ya, belajarnya juga tetap berjalan artinya Monica ya. Dan kemarin Monica sempat ikut bidang akademik Olimpiade dan Riset. Boleh cerita dong Monica, kemarin ikutnya lomba apa sih?
3: Olimpiade itu olimpiade online yang jumpa di media sosial. Jadi kayak ikut beberapa mata pelajaran IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
0: banyak juga ya kemarinnya. Ada berapa banyak tadi tuh? PPKN, Bahasa Indonesia,
3: IPS, Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris ada 4 artinya. Pas pula ada Bapak Guru Bahasa Indonesia juga. Itu bimbingannya sama Pak Rahmat langsung?
3: Tidak.
0: Tidak dengan guru yang lain mungkin?
3: Iya.
0: Oke, dibimbing juga tentunya ya. Oke. Gimana perasaannya kemarin Monica sampai tingkat nasional kemarin juga ya? Gimana perasaannya? Senang kah?
3: Iya, senang dan deg-degan juga waktu jumpa di sana sama juri, ngobrol sama juri presentasi, ketemu teman-teman baru gitu.
0: Di mana?
3: Di Jakarta.
0: Di Jakarta.
3: Hotel Royal Palm.
0: Oh, wow. Di sana artinya ketemu sama teman-teman SMP MTS se-Indonesia. Wah, luar biasa ya. Lebih deg-degan mana sama siaran?
3: Sama deg-degan.
0: Sama deg-degannya. Baik, coba saya ke Raya lagi. Halo Raya.
1: Halo.
0: Ah, baru deh kedengaran suaranya Raya. Raya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau Raya kelas berapa sih?
1: Raya kelas 7.
0: Boleh kenalan dulu kita sama Raya, silakan. Okay. Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Tulusna. Saya dari kelas 7.9. MTS Negeri 2 Pontianak.
0: Raya, mata pelajaran kesukaannya apa?
1: Suka semua.
0: Suka semua. Alhamdulillah kalau gitu ya, suka belajar artinya ya. Raya ini mahasiswa berprestasi bidang keagamaan tingkat nasional. Kalau di sekolah ikut ekstrakurikuler apa aja sih Raya?
1: Raya di sekolah belum ikut ekstrakurikuler.
0: Belum, kalau kelas 7 ya?
1: Ya.
0: Oh begitu. Nanti rencananya mau ikut yang mana? Udah ada kepikiran belum Raya nanti maunya ikut yang mana gitu?
1: Kelas 8 mau ikut tahfiz sama paskibra.
0: Masya Allah, ya keren ya. Jadi ada kegiatan aktivitas fisiknya juga, ada tahfiznya juga, luar biasa. Dan kemarin Raya juga tingkat nasional. Itu kemarin lombanya apa sih Raya, boleh ceritain?
1: Kemarin itu lombanya golongan tilawah anak-anak. Jadi tuh Raya tuh tilawahnya tuh tingkat anak-anak gitu. Golongannya tuh untuk anak-anak gitu.
0: Oh, tilawah tingkat anak-anak.
1: Tilawah tingkat nasional, tapi Raya tuh di bidang anak-anak gitu.
0: Oh begitu. Kemarin yang ikut dari Kota Pontianak ada siapa aja Raya? Ada teman-temannya nggak?
1: Ada.
0: Ada ramai juga?
1: Ada berapa ya? Kalau dari Pontianak kalau nggak salah ada 6 orang.
0: Oh ada 6 orang dari sekolah yang berbeda-beda?
1: Iya.
0: Oh keren. Anak kemarin kemana tuh Raya?
1: Kemarin ke Kendari.
0: Kendari di Sulawesi sana?
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah ya udah. Raya kelas 7 aja udah sampai Kendari, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Kita belum ya, Pak ya? Atau udah, Bapak? Belum juga. Keren sekali. Tapi sejak kapan sih Raya tertarik sama bidang tilawah tadi ya? Raya emang udah belajar tilawah sejak kapan?
1: Raya kalau belajar ngaji dulu tuh umur 5 tahun. Tapi kalau belajar tilawahnya tuh di umur 8 tahun gitu.
0: Sulit gak Raya belajar tilawah di umur 8 tahun?
1: Awalnya sih sulit, tapi karena sering-sering jadi enggak.
0: Alhamdulillah. Raya punya kakak atau adik enggak?
1: Abang.
0: Punya abang, ya. Abang juga belajar tilawah enggak?
1: Iya, awalnya tuh abang Raya yang tilawah. Nah jadi tuh Raya tuh sering dengar abang Raya tilawah gitu. Nah jadi tuh kalau pas dengar abang Raya tuh, Raya tuh bisa ikut tilawah gitu.
0: Jadi ikutan seneng ya.
1: Iya,
0: jadi
1: bisa pengen, ikut tilawah gitu.
0: Pengen juga kayak abang mau belajar tilawah juga.
1: Iya.
0: Gitu artinya ya. Kalau Monica punya kakak atau adik?
3: Punya adik aja.
0: Punya adik. Adik juga sekarang kelas berapa artinya adik?
3: Adik sekarang kelas 6 menuju kelas 7. Kalau yang satu lagi masih umur 5 tahun.
0: Masih mau belajar juga ya. Baru masih mau masuk sekolah kayaknya ya.
3: Iya, baru masuk sekolah.
0: Artinya belajar bareng sama adik nih di rumah nih.
3: Enggak, belajar masing-masing.
0: Masing-masing ya, enggak apa-apa. Cara belajar orang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau Monica tadi kan dia ikutnya karya tulis ilmiah begitu ya. Itu emang sejak awal suka dengan karya tulis ilmiah atau bagaimana waktu itu?
3: Awal-awal masuk madrasah tuh dengar kalau ada eskul mayres atau karya tulis ilmiah, dan waktu ekstrakurikuler waktu matsama dijelaskan ekstrakurikulernya apa gitu. Jadi tertarik untuk mengikuti. Jadi mengikuti sampai sekarang.
0: Oh, jadi dari kelas 7 kayak Raya tadi udah diinting mau ikut ini nih kayaknya, mau ikut mayres gitu ya. Ada diajak sama teman atau emang Monica pengennya itu gitu?
3: Mau sendiri
0: ya? Oh, luar biasa artinya. Pak, gimana mereka di Pak Rahmat? Apakah emang dibimbing untuk masuk ekstrakurikuler tertentu atau mereka memang punya bakat dan diikuti gitu, Pak?
2: Iya. Jadi kami selaku pihak sekolah sangat mendukung apapun minat dan bakat mereka. Jadi awal mula mereka masuk ke sekolah, kami itu sudah memperkenalkan beberapa ekskul yang ada di sekolah. Dan bahkan kami mewajibkan mereka untuk masuk atau memilih satu di antara ekskul yang sudah ada. Jadi sekolah sangat mendukung mereka tidak hanya di dalam bidang akademiknya tapi non akademiknya juga.
0: Iya gitu. Iya iya, selain akademiknya non akademiknya juga ikut ya, begitu ya Pak. Benar. Ya. Artinya diarahkan, emang kelas 7 tadi belum ikut ekstra.
2: Iya, beberapa masih belum karena masih fokus beradaptasi dengan lingkungan sekolah.
0: Baik baik. Ini artinya kan adik-adik sedang ulangan ya Pak ya?
2: Iya.
0: Iya enggak sih, Dek?
3: Iya, hari Selasa tanggal 2.
0: Hari Selasa tanggal 2 ya. Baru mulai ulangan.
2: Iya, baru ya. Mulai ulangan.
0: Oh, baru mulai. Iya iya iya iya. Adik Fatih juga soalnya seusia Raya nih, kelas 7. Kelas 7 sekarang emang lagi ulangan juga, MTS juga kemarin kan, dan juga lagi pilih-pilih juga nih apa namanya ekstrakurikuler yang cocok menurut Raya nih. Fatih mau tanya ke Raya lagi nih. Kalau Raya, menurut Raya, kita milih ekstrakurikuler itu dari yang kita suka atau diajak teman sih Raya?
1: Kalau menurut Raya, kita milihnya tuh dari kita sendiri gitu.
0: Kenapa tuh Raya?
1: Biar lebih apa ya? Karena kan itu kemauan kita sendiri kan.
0: Betul. Ya. Jadi lebih semangat ya, nggak nunggu temennya gitu ya. Kalau temennya semangat, kita semangat. Ya. Temennya nggak semangat, iya kita ikutan nggak semangat dong nanti gitu ya, takutnya gitu ya.
1: Kan pilihan orang kan beda-beda gitu.
0: Betul, nggak bisa disamain ya. Dan pertama kali ikut nasional kemarin juga, atau sebelumnya udah pernah ikut di tingkat nasional sih Raya, atau pernah ikut yang tingkat provinsi atau kota gitu?
1: Sebelumnya Raya sering itu ikut MTQ, tapi itu masih yang di tingkat provinsi, kecamatan atau kabupaten gitu. Kalau pertama kali nasional itu kemarin di 2025 di Kendari.
0: Yang itu ya pertama kali itu ikut nasional ya.
1: Nanti insya Allah Raya juga ikut MTQ nasional lagi di Semarang.
0: Wow, tahun berapa?
1: Tahun ini 2026.
0: Oh artinya udah lulus.
1: Iya, kemarin seleksinya waktu di Kapuas Hulu.
0: Alhamdulillah. Oh, yang di Kapuas Hulu tahun kemarin ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi Raya lah yang nanti akan mewakili Kalimantan Barat.
1: Iya, insya Allah.
0: Untuk ini ya, tingkat anak-anaknya lagi artinya Raya ya?
1: Iya, golongan anak-anak lagi.
0: Golongan anak-anak luar biasa. Semoga membawa piala Raya ya pulang ini ke Pontianak. Amin, amin. Kalau Monica nih, Monica sebelumnya udah pernah ikut nggak sih kegiatan-kegiatan apa karya tulis seperti itu, Monica?
3: Sebelum kompetisi riset yang Jakarta kemarin, sebelumnya pernah ngikut esai gitu, tapi tuh nggak lolos gitu.
0: Nggak apa-apa, yuk lanjut.
3: Terus. Jadi coba kompetisi riset kemarin dapat juara 3 dan tahun ini juga ikut lagi. Sedang lanjut ke proses semifinal, lanjut ke bagian penelitian nanti kuantitatif.
0: Luar biasa, ini SMP udah ngerti kuantitatif, Pak Guru, Pak Tif pusing kayak waktu usia Monica belum waktu itu ya. Itu Monica belajarnya dari mana sih? Apakah emang di apa dengan Pak Guru atau Ibu Guru atau di rumah dengan orang tua mungkin?
3: Ibu guru juga ada yang mengajar, dibimbing sama wakahumas gitu. Dan mereka tuh punya dosen pembimbing juga di universitas juga gitu. Jadi dibimbing-bimbing untuk penelitiannya gimana, kuantitatif, kualitatif. Soalnya tahun ini sama tahun lalu tuh berbeda penelitiannya.
0: Oh begitu, udah paham. Udah belajar langsung sama dosen. Jadi mahasiswa aja lah Monica ya. Tapi keren, waktu itu Monica menemukan bakat. Monica akhirnya nemu itu tuh dari mana sih sebenarnya? Kalau tadi kan Raya ngikut abangnya katanya tadi tilawah. Kalau Monica dapat inspirasi dari mana?
3: Ikut ekstrakurikuler.
0: Dari ekstrakurikuler itu awalnya. Ada teman yang Monica jadiin panutan gak sih? Atau kakak kelasnya mungkin ada gak?
3: Ada, tahun lalu tuh kakak kelasnya dapat honorable mention. Jadi tertarik juga mau ikut lomba yang sama.
0: Begitu, baik, luar biasa. Ini dibalik prestasi mereka ini banyak sekali yang mendorong juga tentunya pendengar ya. Dari guru pembimbing ya, dan juga ikut ekstrakurikuler tadi ya. Dan nanti juga di segmen kedua ini kita akan bahas bagaimana perjalanan dan tantangan mereka untuk proses meraih prestasi pendengar. Tentunya panjang sekali yang dijalani begitu ya. Dan juga ditambah lagi dengan kesibukan adik-adik ini sebagai pelajar yang juga masih sekolah dan Selasa nanti mau ulangan lagi ya. Nanti kita akan tanya tips belajarnya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya kepada Raya, Monica atau justru dengan Pak Rahmat juga boleh, silakan pendengar WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya, kita kedatangan siswi-siswi ini ya dari MTS Negeri 2 Kota Pontianak, sekaligus dengan Pak Guru di sini ada pendengar ya. Kita sedang membahas kegiatan-kegiatan mereka, dan kemarin sempat mengikuti kegiatan-kegiatan yang bahkan udah tingkatnya nasional begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kirim-kirim pertanyaan atau sekedar menyapa ya, nanti kami juga akan bacakan chat-chat dari Anda. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di sana ada yang menyapa sepertinya ya, siapa nih? Semangat katanya dari Fikri Mam Fadli ya. Halo, selamat pagi ya. Baik, kita lanjut ke di segmen kedua. Kali ini saya ingin bertanya ke Raya dan juga Monica nih, sebagai siswa yang berprestasi bahkan sudah sampai tingkat nasional. Kemarin tantangan terbesarnya apa sih belajar? Misalnya saya pasti ke Monica dulu nih. Monica, kemarin tantangannya belajar dan juga bikin riset ilmiah tuh gimana kemarin tantangannya?
1: Tantangannya tuh mencari inspirasi yang bagus gitu buat proposalnya, judulnya, menyusun judul, pendahuluan, gimana gitu, transkrip laporan, bagian laporan juga, ekstrasi gitu.
0: Jadi cari dapat inspirasi akhirnya dari mana biasanya Monica diarahkan?
1: Biasa tuh dari website universitas.
0: Oh gitu. Ya. Jadi juga sambil searching artinya ya. Akhirnya dapat kemarin. Bahkan udah sampai dari proposal juga udah diajukan begitu ya. Iya. Sampai ke akhirnya karya tulis ilmiahnya sampai ada hasilnya begitu ya. Oh, luar biasa. Dan bagaimana itu artinya caranya Monica untuk belajar? Mungkin proses belajarnya bagaimana itu Monica? Biasa untuk satu riset tuh berapa lama sih waktu yang dihabiskan?
1: Biasa tuh cara belajarnya tuh mencari-cari juga di website contohnya, terus pembimbing juga mengirim kakak kelas yang udah pernah juara baca-baca buat proposal pendahuluannya seperti apa, transkripsinya, ekstraksi.
0: Oke, jadi inspirasinya dari penelitian sebelumnya begitu ya. Oke, dibaca-baca, artinya harus banyak baca artinya ya. Ada yang ini enggak, misalnya nanti ada adik-adik yang mau ikutan karya tulis ilmiah, ada nggak yang pesan-pesan atau tips-tips biar bisa belajar dengan tepat gitu dari Monica gimana?
1: Tipsnya untuk banyak-banyak membaca.
0: Banyak membaca ya, pokoknya ya, banyakin inspirasinya artinya ya. Minta aja sama kakak tingkatnya bisa ya, kakak kelasnya atau sama gurunya bisa ya.
1: Biasa guru yang memberi.
0: Oh, guru yang ngasih. Ya. Oh, oke, begitu pendengar ya. Udah kebayang ya, bahkan dari MTS aja udah banyak membaca, itu udah harus begitu ya. Kalau Raya nih, kemarin tantangannya ikut MTQ itu apa Raya? Dari yang tingkat kota sampai ke provinsi kemarin kan? Gimana Raya?
2: Kalau tantangannya itu Raya tuh cuman itu sih, kayak sering-sering olahraga gitu. Karena olahraga tuh penting buat jaga pernafasan Raya, tenaga Raya. Karena kan kalau tilawah kan butuh itu ya, tenaga juga sama nafas juga penting itu kalau tilawah, sama suara juga. Nah, tantangannya itu Raya tuh harus itu menjaga suara sama nafas Raya.
0: Artinya olahraga fisik juga penting ya Raya ya. Biar nafasnya panjang gitu. Artinya Raya lagi ngurangin makan es dan minum gorengan ya. Emang kok minum gorengan, makan gorengan dan minum es dong artinya ya. ada pantangan-pantangan kayak gitu Raya?
2: Iya, kayak gak boleh minum es sama gak boleh makan gorengan.
0: Wah, itu juga menjadi tantangan berat juga untuk anak seusia ini ya Pak ya.
2: Apalagi Pontianak kan panas kan.
0: Setuju, emang paling enak es tebu tuh Raya. Tapi dikurangin lah dulu Raya ya. Artinya persiapan-persiapan Raya sebelum berangkat ke nasional nanti di Semarang tanggal berapa ya?
2: Kalau bulannya kalau gak salah insya Allah September, tapi tanggalnya belum tahu.
0: Insya Allah September artinya ya. Itu nanti persiapan Raya untuk ke MTQ nasional nih nanti berapa bulan tuh kira-kira Raya?
2: Kalau dari sekarang bulannya
0: udah mulai ya?
2: Udah mulai. Raya juga TC mandiri sekarang sama guru Raya.
0: Oh, baik. Training center juga.
2: Iya, iya.
0: Oh, luar biasa ya. Dan yang dari Pontianak ramai enggak Raya nanti yang berangkat?
2: Lumayan.
0: Lumayan ramai ya. Oke, artinya udah mulai dari sekarang udah mulai dilatih sampai nanti di bulan September semoga lancar-lancar Raya ya. Amin. Persiapannya ya. Baik. Ini bagaimana Pak mereka bagi waktunya Pak kira-kira? Dipantau enggak Pak mereka gimana itu Pak?
3: Iya, jadi tetap yang paling utama adalah pembelajaran atau KBM mereka di dalam kelas. Tapi kalau misalkan memang ada waktu yang harus mereka untuk latihan secara khusus, maka kita memberikan izin untuk mereka.
0: Baik.
3: Gitu, Pak.
0: Termasuk Raya nanti bulan September itu artinya sedang masa belajar juga kan?
2: Iya, iya. Kemarin juga Raya izin 2 hari Raya izin untuk tryout.
0: Oh. Izin tryout itu gimana, Pak?
3: Ya, jadi beberapa hari memang kita siapkan anak kita agar penampilannya maksimal, kita berikan mereka waktu untuk fokus kepada latihan, Pak. Dan kami juga memberikan juga pendamping bagi siswa-siswa kami yang akan menuju ke tingkat nasional. Dari guru juga ada pendamping, Pak, dari sekolah yang mendampingi mereka.
0: Baik.
3: Jadi kami pihak sekolah itu sangat mensupport hal-hal baik yang dilakukan oleh siswa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan minat dan bakat mereka. Kami 100% akan selalu mendukung baik moral maupun material dari pihak sekolah.
0: Ini sesuai sama tema kita pagi ini ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Kalau misalnya, Pak, ada mungkin siswa-siswi yang mereka berprestasi tapi di luar bidang yang ada di sekolah, bahkan gak ada ekstrakurikuler yang mungkin, tapi di luar non-akademis juga, itu bagaimana, Pak, pendampingannya, Pak?
3: Baik, contohnya di sini kalau misalkan kita sebutkan, satu di antaranya adalah renang.
0: Renang ada?
3: Iya, renang itu kan kami memang tidak ada ekskulnya, Pak. Tapi itu kami tampung dalam satu wadah dan kami akan selalu hadir, bakalan ada guru pendamping dari sekolah yang mendampingi mereka. Dan tetap prestasinya itu kami catat di arsip kami, MTS, dan kita juga kenalkan secara publik di sosial media MTS Negeri 2 Pontianak, karena kami juga ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada YouTube, dan sebagainya. Tetap kami juga sebagai kebanggaan dari mereka, kita ucapkan selamat dan seterusnya. Yang jelas, apapun minat dan bakat siswa, kami selalu dukung itu, Pak.
0: Oke, walaupun gak ada ekstrakurikulernya tadi.
3: Walaupun tidak ada ekskulnya, tetap kami tampung, kami rangkul itu. Dan kami juga siapkan pelatihan secara mandiri dengan pelatihnya.
0: Pokoknya selama itu positif didukung ya, Pak,
3: iya,
0: ya, luar biasa.
3: Sekolah sangat mendukung, Pak. Bahkan iya, kepala madrasah kami itu sangat mendukung hal-hal yang seperti ini.
0: Luar biasa, ini emang kesempatan yang bagus nih untuk adik-adik berkembang begitu ya, baik di akademik maupun non-akademiknya. Ini ada satu pertanyaan ya buat adik-adik. Pernah mengalami kegagalan gak? Atau hasilnya mungkin gak sesuai sama harapan? Bagaimana caranya untuk bangkit kembali? Tadi Monica sempat cerita, sempat gagal di mana tadi Monica?
1: SI.
0: Di SI, yeah. Waktu itu gagalnya gara-gara apa dan gimana caranya Monica kembali bangkit?
1: Gagal tuh mungkin karena memang banyak yang banyak yang lebih unggul sekolahnya gitu. Dan persiapan mereka lebih matang. Cara untuk bangkit tuh tetap cari lomba yang seperti itu juga dan tetap semangat untuk belajar, melatih gitu.
0: Oke, yang gagal kemarin dijadiin pelajaran artinya, yeah. Monica ya. Tapi enggak apa-apa. Waktu itu sempat sedih enggak sih Monica?
1: Iya.
0: Sedih ya.
1: Karena ngerjain juga agak lama, sebentar.
0: Tapi keren ya, akhirnya Monica bisa bangkit dan bisa lebih baik lagi di setelahnya begitu ya. Oke. Waktu itu dapat dukungan dari siapa aja Monica?
1: Teman-teman dapat, guru pembimbingnya juga menyemangatkan, orang tua juga pasti.
0: Oke, luar biasa. Kalau Raya pernah nggak misalnya nggak sesuai harapan nih, Raya udah latihan capek-capek atau waktu itu belum sempat menang, waktu itu gimana Raya ceritanya?
2: Pernah, kemarin kalau nggak salah kan 2022 itu kan Raya baru mulai ikut MTQ. Nah, jadi waktu itu tuh Raya ikut MTQ-nya tuh awal-awalnya kan kecamatan, terus gak lama dari itu Raya langsung ikut provinsi nih. Nah, jadi kan ikut provinsi itu kan kayak udah banyak yang udah lama-lama ikut MTQ gitu kan. Nah, jadi tuh di situ tuh kan Raya kan baru ikut MTQ kan.
0: Baru pertama kali
2: ya,
0: waktu
2: baru
0: itu.
2: Iya, baru pertama kali ikut MTQ provinsi. Jadi, ya
0: sempat
2: kalah juga.
0: Kalah. Ya. Tapi enggak apa-apa, Raya waktu itu gimana tuh? Jadiin semangat lagi atau sempat
2: kemarin sempat nangis.
0: Sempat nangis, enggak apa-apa.
2: Sekarang cuman kata orang tua Raya enggak apa-apa, belajar lagi aja. Soalnya kan perjalanan Raya kan waktu itu kan masih panjang.
0: Betul. Artinya 2022 Raya usia berapa tuh?
2: 2022 usia berapa ya?
0: Artinya 4 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
0: Kelas 3 atau kelas 4 SD,
2: iya,
0: kayaknya.
2: Iya, kelas 3 atau kelas 4. Kalau enggak salah 9 atau 10 tahun waktu itu.
0: Luar biasa. Seusia itu udah ikut aja udah keren, Raya. Artinya ya, waktu itu nangis, sekarang udah ketawa nih Rayanya. Keren banget. Tapi waktu itu gimana caranya Raya untuk bangkit lagi? Apakah sempat kayak doa enggak mau ikut lagi atau gimana waktu itu, Raya?
2: sempat waktu itu gak mau ikut lagi. Nah tapi kata orang tua Raya tuh selalu semangatin Raya buat bangkit lagi gitu. Gak apa-apa, belajar aja lagi gitu. Nah jadi tuh Raya tuh kayak semangat lah gitu.
0: Baik. Ini saya ke Pak Guru nih artinya. Pak Rahmat, bagaimana mungkin ada banyak juga siswa-siswa yang seperti Raya ataupun Monica yang sempat gagal, sempat drop, gak mau ikut lagi. Itu bagaimana strategi membimbing siswa tuh agar semangat dan gak mudah menyerah, Pak Rahmat?
3: Iya, yang jelas yang pertama kita memberikan masukan ya bahwa awal bukanlah kegagalan, bukanlah akhir dari segalanya gitu. Betul. Ya. Karena untuk menuju kesuksesan itu tentu kegagalan dan rintangan itu tetap akan selalu dijalani. Ya, kami dari pihak sekolah selalu memberikan motivasi berkaitan dengan ini dan juga kami selalu memberikan informasi berkait dengan ajang-ajang kompetensi yang ada gitu, Pak. Jadi tetap kita berikan semangat, tetap juga kita berikan kesempatan kembali untuk mereka mengikuti lomba-lomba yang seperti ini.
0: Iya, karena masih banyak lomba lainnya yang mungkin akan adik-adik ini yang akan menang suatu saat begitu ya. Harus semangat artinya adik-adik. Jadi enggak apa-apa ya gagal sekali dua kali ya, Dek ya. Nah, saya ke Monica kali ini untuk bidang riset ya. Tema atau inovasi yang pernah dikembangkan sama Monica waktu itu apa sih, Monica? Dan misalnya nih Fatih ingin baca risetnya itu di mana bisa ya, Monica?
1: Riset yang memang di website yang dikasih sama pelatih juga pembimbing, lalu pelajari materi-materi apa gitu, caranya gimana, membaca juga, rajin-rajin latihan gitu.
0: Oke, artinya untuk temanya kemarin tuh apa yang diangkat artinya kemarin?
1: Kalau kemarin itu tentang 3R, sampah 3R, caranya tuh reduce, reuse, recycle, mengurangi, menanggulangi, dan mendaur ulang.
0: Ini kemarin kualitatif atau kuantitatif kemarin?
1: Itu kualitatif, turun kualitatif. Di desa Jeruju Besar.
0: Oh, turun kemarin ya, turun ke lapangan. Monica juga turun ke lapangan?
1: Iya.
0: Bersama siapa aja waktu itu?
1: Sama satu pembimbing dari sekolah, satu dosen.
0: Oh, wow, keren. Ada apa ya, siswa lainnya enggak atau Monica sendiri kemarin?
1: Berdua.
0: Begitu. Jadi benar-benar riset turun ke lapangan ya.
1: Yeah.
0: Jeruju Besar tuh kan yang di ujung sana tuh kan, dekat dengan Equator Park sana tuh kan ya. Oh, jadi soal recycle sampah begitu ya. Yeah. Oh, keren. Ini artinya manfaatnya bagi masyarakat juga luas begitu ya. Apalagi soal sampah ini masalah kita bersama, bukan cuma masalah pemerintah nih sampahnya gitu banyak, tapi ternyata masyarakat juga harus membuang sampah pada tempatnya begitu artinya ya. Oke. Untuk Raya, Fatih mau ke Raya nih untuk di bidang keagamaan tadi di tilawah kalau Raya ya.
2: MTQ.
0: Gimana caranya biar tetap semangat nih? Ada hafalan-hafalan gitu juga gak sih Raya, atau kayak mendalami gimana, kan banyak caranya untuk tilawah ya Raya ya, gimana waktu itu ceritanya Raya?
2: Raya kalau untuk saat ini kan Raya golongan tilawah anak-anak bukan tahfiz. Nah jadi tuh untuk sekarang Raya fokus tilawah dulu gitu. Raya ngafal, cuman tuh masih berfokus ke tilawah aja dulu gitu. Karena kan Raya kan ngikutnya yang tilawah gitu.
0: Oh, begitu.
2: Jadi fokus latihan tilawah aja.
0: Tilawah itu ada banyak apa namanya Raya? Ada banyak cabang-cabangnya lagi gak sih?
2: Iya, banyak. Itu pertama tilawah anak, terus tilawah remaja, dan tilawah dewasa.
0: Begitu. Apakah nanti suatu saat Raya akan coba yang lain atau menghafal atau yang lainnya? Akan ada kesempatan mencoba yang lain gak Raya?
2: Kalau masa umur Raya untuk anak-anak sudah habis, insya Allah Raya ikut tahfiz 1 juz.
0: Oh, masya Allah.
2: Kayaknya tahun depan udah 1 juz.
0: Wah, luar biasa. Nanti dari sekolah juga Pak atau gimana Pak?
3: Iya, kami juga ngasih bimbingan Pak. Ada ekskul tahfiz bagi anak-anak penghafal Al-Quran.
0: Luar biasa. Jadi udah ada berapa siswa yang ikut?
3: Kalau udah ada berapanya udah banyak ya Pak?
0: Udah
3: ya?
0: Banyak ya.
3: Udah banyak kita. Karena kami sangat mendukung anak untuk penghafal Al-Quran.
0: Sudah ada yang hafiz Pak?
3: Sudah ada Pak.
0: Usia SMP?
3: Iya, insya Allah sudah ada. Walaupun kalau misalkan 30 juz mungkin ada beberapa, tapi yang beberapa juz itu insya Allah sudah banyak.
0: Luar biasa ya. Itu kan ada ijazahnya biasanya tuh ya Pak?
3: Iya, insya Allah sudah ada Pak.
0: Dari sekolah kah atau dari lembaga mana yang mengeluarkan?
3: Mereka juga. Kita kan pada saat ini kan kita juga masih SPMB ya Pak ya. Kita juga ada beberapa itu kita jalur afirmasi tahfiz. Ada beberapa memang jalur afirmasi tahfiz. Kita juga tampung mereka jalur afirmasi tahfiz. Jadi anak-anak yang hafalan juznya sudah 1, 2, atau 3, itu jalur tahfiz itu kita tampung anak-anaknya.
0: Baik, baik, baik. Itu tadi di bidang keagamaan ya, atau di MTQ. Kalau di riset tadi seperti Monica, ini kan artinya banyak siswa yang ikut juga ya Pak ya. Selain riset di karya tulis ilmiah lainnya ada apa lagi sih Pak?
3: Kami juga mengembangkan anak dalam menulis Pak.
0: Menulis.
3: Ya, menulis. Juga kami ada bimbingan juga untuk mereka-mereka yang ingin fokus menulis tidak hanya di bagian riset, bahkan kayak menulis yang lainnya juga kita dampingi mereka.
0: Seperti menulis apa, puisi atau cerita begitu
3: puisi,
0: ya?
3: Puisi, cerita dan lain sebagainya. Bahkan kami itu ada rumpun bahasa Indonesia, guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu kita juga dukung, ada perlombaan yang misalkan diadakan oleh Balai Bahasa dan seterusnya. Kalau Balai Bahasa itu kan tiap tahunnya ada tuh Pak perlombaan, baik mendongeng, berpidato dan seterusnya. Dan itu juga kami sudah siapkan anak-anaknya.
0: Biasanya info-info untuk perlombaan begitu, berkompetisi atau berkarya di usia adik-adik ini dapatnya dari mana Pak? Dan bagaimana untuk mendorong mereka ini untuk ikut gitu Pak?
3: Iya, tentunya kami melalui pihak sekolah di sini selalu update berkaitan hal yang seperti ini. Dan selain kami juga mendapat informasi dari lembaga terkait, kami juga memantau, selalu memantau sosial media lembaga-lembaga yang memang selalu mengadakan perlombaan ini Pak.
0: Begitu, baik. Nah Pak Rahmat ini kan sekali memang pas sekali emang guru bahasa Indonesia begitu ya. Tadi Balai Bahasa emang udah pasti. Dan selain itu juga membina OSIM ya, atau Organisasi Siswa Intra Madrasa di MTS Negeri 2. Bagaimana OSIMnya berjalan sejauh ini Pak di MTS Negeri 2?
3: Ya Alhamdulillah Pak, dari semua kegiatan, kegiatan-kegiatan seperti classmate atau hari-hari besar, itu kami tingkat SMP OSIM bisa menghandlenya.
0: Oh luar biasa, udah OSIM nih. Ini kayak Monica ikut OSIM ya?
3: Iya.
0: Wah Monica, Monica OSIMnya sekarang di bagian apa?
1: Sekretaris.
0: Sekretaris, oke. Ini artinya nanti adik-adik ini juga turut serta ya Pak ya?
3: Iya Pak, dan kami OSIM ini saya tidak hanya kegiatan-kegiatan di dalam madrasah, sudah beberapa kali juga kami sudah ke panti asuhan Pak. Ya kami menyalurkan sumbangan berkait sembako dan lain sebagainya. Kemarin itu sempat kami dalam kegiatan program sekolah Siba Sebu Pak.
0: Apa
3: Siba
0: itu Pak?
3: Siba Sebu itu siswa berbagi seribu.
0: Okay.
3: Nah, siswa berbagi seribu itu setiap hari OSIM mengumpulkan dana, terkumpul, kemudian kita belikan sembako, kita sumbangkan ke panti asuhan. Dan insya Allah panti asuhan ini yang benar-benar panti asuhan yang memang membutuhkan. Kami pada saat itu ke panti asuhan di Jalan Kebangkitan Nasional Pak. Yang di dekat tempat pembuangan akhir sampah di kota Pontianak itu.
0: Pontianak Utara.
3: Iya benar.
0: Baik.
3: Pontianak Utara.
0: Baik,
3: dan bagi pendengar sekalian gitu ya, kalau misalkan ingin melihat panti asuhan yang memang benar-benar membutuhkan, boleh langsung ke sana.
0: Baik.
3: Disurvey di sana.
0: Bisa juga disalurkan melalui teman-teman kegiatan OSIM ini. Apakah rutin Pak?
3: Kami rutin Pak. Kami memang ada anak-anak OSIM itu membuat program kerja ya. Program kerja itu setahun itu dua kali Pak. Setahun dua kali. Nah yang pertama itu ketika kami nanti SPMB, penerimaan peserta didik murid baru ini, nanti anak-anak itu bakalan membawa mie instan, kemudian susu kental manis gitu ya, kemudian beras. Nah beras ini, tiga hal ini kita ajarkan kepada anak bahwa berbagi itu sangat penting, berbagi itu indah. Jadi adanya kalian juga bermanfaat bagi orang lain.
0: Dan
3: jadi nanti kita perwakilan dari siswa baru, nanti murid baru ini kemudian didampingi dengan OSIM, pihak sekolah biasanya juga diikuti oleh waka, para waka, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan bahkan juga kepala madrasah mendampingi untuk menyalurkan ini kepada teman-teman atau masyarakat yang saling yang sangat membutuhkan ini.
0: Baik. Adik-adik OSIMnya juga ikut turun.
3: Iya, benar. Pak.
0: Monica kemarin ikut?
1: Bagian mana?
0: Yang berbagi.
3: Yang berbagi yang di panti asuhan kemarin.
1: Nggak
3: yang
1: ikut.
3: Pas bulan puasa kebetulan tuh ada kegiatan Pak.
0: Oh iya iya.
3: Beliau ini ada kegiatan dengan orang tuanya. Jadi
0: baik.
3: Tapi kemarin sekitar 90% anak OSIM itu yang tidak berhalangan itu hadir Pak.
0: Oh baik. Mungkin waktu itu Monica lagi ada kegiatan ya. Kalau nggak ada kegiatan mah ikut juga ya pastinya ya Monica ya. Oke. Berbagi ini penting sekali. Dan salah satu hal yang paling penting dari OSIM itu juga mengajarkan kepemimpinan begitu Pak ya.
3: Benar.
0: Ini penting sekali untuk adik-adik pelajar. Bagaimana Pak soal kepemimpinan yang udah dilaksanakan di OSIM MTS Negeri 2 Pak?
3: Ya baik, Tentunya mereka yang pertama itu harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin yang lain. Bagaimana mereka cara mengambil keputusan, kemudian bagaimana cara mereka menghargai pendapat orang lain, kemudian bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain, kemudian bagaimana caranya untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, kira-kira seperti itu yang kami ajarkan di OSIM, Pak.
0: Baik, apalagi masih tingkat SMP lah ya. Kita masih mengajarkan yang nilai-nilai dasarnya dulu gitu, Pak ya. Nanti Raya katanya mau ikut OSIM juga.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah ya Raya ya, semangat ya. Ikutin Kakak Monica juga itu ikut OSIM sekarang nih. Artinya nanti kelas 3 udah enggak ikut OSIM artinya ya?
2: Iya.
0: Udah fokus ujian artinya nanti ya, udah kelas akhir begitu pendengar ya. Dan di segmen terakhir nanti kami juga masih akan temani Anda pendengar dengan inspirasi tentunya ya untuk generasi muda dan bagaimana harapan kedepannya untuk mungkin bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi begitu pendengar ya. Hari ini mungkin dari MTs Negeri 2, mungkin nanti suatu saat lebih besar lagi untuk masyarakat di Kota Pontianak. Kita akan bahas di segmen terakhir, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini Minggu 31 Mei pendengar ya 2026. Kita masih membahas mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Masih bersama dengan Monica, Raya dan juga Pak Rahmat ya pendengar. Di segmen ketiga kali ini kita akan lebih dalam membahas bagaimana inspirasi untuk generasi muda dan juga harapan kedepannya ya. Kita akan dengar juga nanti sedikit Raya akan, kan kebetulan Raya tilawah ya Pak ya,
1: ya benar.
0: Nah nanti kita, akan kita dengarkan lantunan tilawah dari Raya. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen juga menginspirasi adik-adik di luar sana yang seusia Raya dan Monica yang mungkin masih takut-takut gitu mau nyoba. Menurut Monica deh, apa nih yang bisa dicoba sama adik-adik yang seusia Monica biar jangan takut, teman-teman sekelas deh misalnya. Ada yang mungkin udah berani juga tapi masih belum mencoba, apa yang mau disampaikan Monica, silakan.
2: Oh, yang mau disampaikan kalau ada yang belum berani atau masih takut-takut tuh percaya diri, Ja. Mm-mm. Percaya diri dan terus mencoba buat yang lebih baik.
0: Okay.
2: Orang tuh akan terus berkomentar dan itu tuh di luar kendali kita.
0: Betul sekali. Kalau udah di luar kendali kita, biarinlah ya kan.
2: Biarin.
0: Yang penting yang bisa kita kendali aja ya di dalam diri kita, betul. Peran keluarga di rumah gimana sih Monica, di rumah apakah juga banyak membantu mencapai prestasi, belajar bareng atau gimana Monica? Keluarga, orang tua
2: ya,
0: gimana?
2: Orang tua tuh palingan untuk kasih tahu aja, untuk sering-sering belajar, sering-sering membaca juga. Ayah juga dulu tuh pernah menulis makalah. Jadi ayah tuh kasih tahu kayak mana caranya gitu.
0: Oke, langsung belajar sama ayah ya. Yeah. Luar biasa, ada ayah di sini dari datang ya. Jadi ayah juga nulis artinya, yeah. Ya. Monica juga harus melanjutkan tuh artinya. Malah lebih keren Monica dari SMP udah menulis malahan ya. Kita ke Raya. Kalau Raya gimana, orang tua di rumah Raya juga sering mengajarkan kah atau membimbing? Tadi juga abangnya Raya juga sempat ikut ya. Gimana ceritanya, yeah, Raya?
3: Kalau orang tua Raya cuman membimbing aja, kayak membimbing Raya dalam latihan gitu. Mama Raya sering bawa Raya ngaji gitu. Pokoknya Mama Raya cuman dampingi aja.
0: Mendampingi ya, mendampingi. Juga memantau perkembangannya Raya,
3: iya.
0: Artinya disesuaikan juga dengan usia Raya. Ada gak yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang sama seusia seperti Raya tapi masih belum pede begitu untuk ikut kompetisi, gimana Raya?
3: Tetap semangat aja.
0: Tetap semangat aja.
3: Ya, percaya itu. Diri kayak kamu Nika tadi, percaya diri gitu.
0: Percaya diri yang penting ya Raya ya.
3: Iya.
0: Masalah bisa atau enggak, ya udah nanti aja. Atau
3: iya,
0: juga pernah gagal kan Raya kan.
3: Ya, Raya kan dulu juga enggak bisa dulu.
0: Jadi
3: karena kan Raya sering latihan, jadi bisa.
0: Jadinya bisa. Oke. Menurut Raya nih, apa sih yang, ini kan prestasi penting nih Raya. Apa lagi yang penting selain prestasi Raya?
3: Belajar juga penting.
0: Belajar itu penting ya.
3: Iya, karena kan bukan cuma prestasi kan yang penting, belajar juga penting untuk mencapai pendidikan.
0: Setuju. Apalagi emang usia pelajar ya harus belajar begitu,
3: iya.
0: Ya, itu yang paling penting begitu. Pak, ada yang mau disampaikan mungkin Pak dari Pak Rahmat untuk siswa-siswinya di MTS Negeri 2 atau mungkin siswa-siswi yang ada di Kota Pontianak nih biar tetap semangat juga Pak, silakan.
1: Ya, baik, dalam dunia pendidikan ya Pak ya, tidak hanya bergantung kepada sekolah, kolaborasi atau kerjasama antara wali murid, sekolah, dan masyarakat itu sangat menentukan pendidikan anak. Jadi tetap jaga psikologi anak, kesehatan anak, dimanapun itu berada. Dan kita tolak keras berkaitan dengan kekerasan kepada anak. Intinya, Bapak Ibu sekalian pendengar, kerjasama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah itu sangat mendukung kita memaksimalkan potensi pada diri anak. Gitu.
0: Oke, itu dia pendengar ya, kolaborasi ya,
1: ya
0: Pak
1: benar.
0: Ya, yang paling penting. Oke, kalau Monica karya tulis ilmiah nggak bisa kita tampilkan di sini, ya. Kita tampilkan tilawah. Nah, ini yang tadi dari tadi saya sebenarnya penasaran, ingin dengar suara Raya. Raya siap?
3: Insyaallah siap.
0: Insyaallah siap. Udah minum tadi ya?
3: Udah.
0: Udah. Oke, silakan Raya untuk kita dengarkan lantunan tilawah.

0: Azim.
1: Sadaqallahu Azim, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Raya. Keren sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Raya, terima kasih Monica, terima kasih Pak Rahmat sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak ya, dengan tema mendukung anak untuk berprestasi sesuai bakatnya. Ini adik-adik luar biasa, tinggal diarahkan artinya Pak ya. Siap. Dari sekolah luar biasa. Dan ini ramai sekali juga di live YouTube kita, ada Fikri, tadi ada Biorama juga, semangat Pak Osim Kalbar katanya. Dan juga dari ini ada app, ada YouTube channelnya MTS Negeri 2 Pontianak yang juga menyemangati ya siswa-siswi berprestasi. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Selengkapnya nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Titip salam ya Pak ya untuk siswa-siswi di sana.
2: Siap,
1: dan juga kepala madrasahnya.
2: Ya.
1: Baik. Saya Al-Fatih masih temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih teman-teman. Ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita ikuti dinamika olahraga untuk informasi-informasi seputar olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta dan juga akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak-telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi seperti di sini dan kondisi lapangan sangat berani.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: No.
6: No. Who did they?

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Xin Ran Yan dengan 2-6, 6-2, 6-1. Belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ran Yan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingat, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: FM pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan siang hari ini pendengar di Sambas Siang edisi hari Minggu 31 Mei 2026, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 44 menit. Dan nanti pendengar di Sambas Siang di jam 12 hingga ke jam 5 sore ada saya El yang menemani Anda. Dan tentunya serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda pada edisi Sambas Siang hari ini. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: Saya bebu ibu melihat sampah tang temunggurinyan.
1: Hai ibu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali edisi Sambas siang hari ini pendengar. Hari Sabtu, 31 Mei 2026. Ada saya EL yang menemani Anda di siang hari ini pendengar di penghujung bulan kelima ya. Besok sudah tanggal 1, bertepatan juga dengan 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila besok pendengar ya. Dan di akhir pekannya hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui siaran terestrial dan juga aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan diunduh, di-download. Dan nanti diketik saja, dicari aja untuk namanya Pro 1 Sambas begitu ya. Dan siang hari ini mendengar dalam siaran seni budaya tradisional tentunya, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu daerah Sambas sebagai lagu pembuka kita edisi jumpa hari ini dari Sri Wahyuni dengan judulnya Insanak. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini.

0: biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Siang hari ini pendengar, dalam siaran seni budaya tradisional, kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda berkaitan dengan ragam tradisi supporter yang paling unik yang selalu meriahkan Piala Dunia pendengar ya. Dan untuk Piala Dunia pendengar, ini tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi ini juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari berbagai fans atau juga penggemar dari berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri lah ya, ataupun juga magnet dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik ini datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau tepuk Viking. Dan tradisi ini mulai mendunia itu saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club ataupun juga tepuk picking ini dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil meneriakkan suara huh secara perlahan lalu semakin cepat, dan tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Kemudian selain Islandia, supporter dari Brazil ini juga dikenal begitu ya, memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil ini identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga penzone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil ini selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit ya memang penggemar sepak bola yang menilai atmosfer dari supporter Brazil ini sebagai salah satu yang paling meriah di dunia pendengar. Tradisi unik lainnya ini juga datang dari fenomena Mexican Wave atau juga ombak penonton yang sering muncul ya di stadion Piala Dunia. Kalau melansir dari National World, tradisi itu memang sudah dikenal secara luas saat Piala Dunia di tahun 1986 di Meksiko. Dan memang kalau untuk Mexican Web ini dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Kemudian ada juga nih dari supporter Argentina yang mana itu dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan ini juga menciptakan lah ya yang namanya atmosfer penuh semangat. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko ini juga mencuri perhatian lewat adaptasi picking club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Untuk tradisi para supporter ini juga dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia, dan kehadiran mereka memang tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi ini juga ya memperlihatkan lah ya, ataupun juga mengenalkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara pendengar.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok ya.
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, Kanada mulai mempersiapkan berbagai cara unik untuk menyambut FIFA World Cup 2026 yang akan digelar bersama Amerika Serikat dan juga Meksiko. Negara tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur olahraga, tetapi ini juga menghadirkan konsep perayaan yang menonjolkan budaya, keberagaman, dan kebersamaan masyarakat dari berbagai daerah. Melansir dari situs FIFA.com, salah satu program yang menarik yang disiapkan adalah Canada Celebrates, yaitu festival nasional yang akan digelar di banyak kota, termasuk wilayah kecil di luar kota tuan rumah pertandingan. Dan program ini akan menghadirkan nonton bareng, pertunjukan musik, kuliner khas Kanada, hingga kegiatan seni budaya yang melibatkan komunitas lokal dan juga penduduk asli. Di Toronto dan juga Vancouver, pemerintah daerah ini juga menyiapkan kawasan Fans Festival dengan konsep terbuka yang memadukan suasana modern perkotaan dan keindahan alam Kanada. Para pengunjung nantinya itu dapat menikmati pertandingan melalui layar raksasa sambil menikmati pemandangan pegunungan, taman kota, dan area publik yang disulap menjadi pusat hiburan sepak bola internasional. Dan tidak hanya itu, pendengar ya, dari negara Kanada ini juga berencana itu menampilkan identitas multikulturalnya dalam upacara pembukaan dan berbagai acara pendukung. Dan sejumlah musisi ternama asal Kanada diperkirakan ini akan tampil untuk memperkenalkan budaya negara tersebut kepada jutaan penonton dari seluruh dunia. Selain itu, unsur budaya masyarakat adat akan menjadi bagian penting dalam rangkaian seremoni resmi untuk Piala Dunia 2026. Dianggap sebagai kesempatan besar bagi Kanada untuk menunjukkan citra sebagai negara yang ramah, inklusif, dan juga penuh keberagaman dengan pendekatan yang mengutamakan komunitas dan juga budaya lokal. Jadi memang dari negara Kanada di sana memang berharap lah ya, agar tentunya nanti itu bisa memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan serta juga pecinta sepak bola selama turnamen berlangsung. Dan pendengar, itu dia informasi berkaitan dengan ragam tradisi supporter ya di Piala Dunia 2026 dan juga tradisi unik yang akan dihadirkan oleh Kanada nanti untuk merayakan Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan dalam siaran seni budaya tradisional. Dan di jam 1 siang nanti kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang.

0: Dan pendengar, jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan nanti jangan lewatkan untuk program Pro Dangdut di jam 1.30 di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari Pro 1 RRI Pontianak.
1: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan

0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini, edisi Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pontianak mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Kampung Beting. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan ribuan butir ekstasi dari seorang tersangka. Berikut laporannya.
1: Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini dilakukan jajaran Satres Narkoba Polresta Pontianak pada Sabtu 23 Mei 2026 di kawasan Kampung Beting. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai peredaran narkotika. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Hasilnya, seorang pria berinisial RB, warga Kuala Mandur, Kabupaten Kuburaya, berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka, polisi menemukan satu kantong plastik hitam yang digantung di dinding. Di dalamnya terdapat 16 klip diduga narkotika jenis ekstasi dengan total 1.562 butir atau seberat 658,72 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu klip diduga sabu seberat 0,31 gram yang merupakan sisa pemakaian tersangka. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, tersangka berperan sebagai pengedar yang mendapatkan barang dari pihak lain untuk dijual kembali.
2: Ekstasi ini, dia memang diminta untuk menjual. Harga dari seseorang yang inisialnya M, ini harganya Rp170.000. Dan nanti dia akan diberi keuntungan Rp20.000 per butir.
1: Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Pontianak untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat menjadi momentum penguatan organisasi, kaderisasi perempuan, serta memperluas keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Musyawarah Wilayah Muswil Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat resmi digelar di Pontianak. Ketua DPP PKB Kalbar Mulyadi Tawik menilai kehadiran perempuan bangsa harus menjadi mitra kolaboratif bagi organisasi perempuan lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan solidaritas dan kerjasama menjadi hal penting mengingat luas wilayah Kalbar yang cukup besar dan memerlukan kerja organisasi yang solid hingga ke daerah. Mulyadi juga mengapresiasi capaian perempuan bangsa Kalbar dalam mendorong keterwakilan perempuan sebesar 30% di legislatif. Dirinya berharap kepengurusan baru perempuan bangsa mampu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah organisasi dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, Mulyadi juga turut mengapresiasi kerja organisasi sayap PKB lainnya seperti Garda Bangsa, Gema Sabah, dan Panji Bangsa yang dinilai turut memperkuat konsolidasi partai di daerah.
4: Musyawarah Wilayah Perempuan Bangsa Kalimantan Barat ini adalah rutinitas 5 tahunan yang menjadi priorisasi pelaksanaan musyawarah di tingkat provinsi, dan musyawarah ini dihadiri oleh cabang-cabang perempuan bangsa 14 kabupaten kota Kalimantan Barat. Dan di dalam forum musyawarah ini adalah forum penentuan ataupun musyawarah memilih struktur pengurus baru termasuk ketua PW-nya untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dan perempuan bangsa akan menjadi garda terdepan buat PKB untuk bagaimana perempuan-perempuan yang tergabung dalam perempuan bangsa ini untuk menentukan meningkatkan kapasitas, mampu untuk bagaimana berbuat di masyarakat. Ini alhamdulillah banyak sekali andilnya untuk wilayah Kalimantan Barat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Arzeti Bilbina menegaskan Muswil kali ini membawa 3 fokus utama organisasi, yakni penguatan arah organisasi nasional, mewujudkan tatanan politik yang demokratis dan berakhlakul karimah, serta menjaga marwah dan solidaritas kader. DPP Perempuan Bangsa

0: juga menargetkan seluruh DPW dan DPC memiliki data kader digital yang terintegrasi serta menjalankan kaderisasi berjenjang dari tingkat ranting hingga pusat. Arzetti turut mengapresiasi kepengurusan Perempuan Bangsa Kalbar di bawah kepemimpinan Ratnawati yang dinilai tidak hanya memperjuangkan keterwakilan perempuan, namun juga mendorong perempuan menjadi bagian dalam penentu kebijakan.
1: Pertama-tama dapat Ketua Umum Perempuan Bangsa, Ibu Dr. Iha Hatorotura menitipkan salam dan cinta. Dan terima kasih yang sangat dalam dengan semangat, perjuangan, kebersamaan dalam melihat perempuan-perempuan bangsa terutama di Kalimantan. Jadi beliau berkeinginan sekali untuk hadir karena beliau sekarang sedang bertugas menjalankan pengawasan dalam ini. Jadi beliau menitipkan kami untuk mewakili hadir di Kalimantan Barat dalam masyarakat Kalimantan Barat 2026.
0: Sedangkan Ketua PW Perempuan Bangsa PKB Kalbar Ratnawati mengatakan pihaknya menargetkan terbentuknya kepengurusan perempuan bangsa di seluruh 14 kabupaten kota di Kalbar. Namun hingga saat ini baru 8 surat keputusan kepengurusan yang diterbitkan DPP. Sementara 5 daerah lainnya masih dalam proses pendataan dan 1 daerah yakni Kapuas Hulu masih menghadapi kendala internal organisasi. Ratnawati menegaskan memasuki periode ketiga kepengurusan PW Perempuan Bangsa Kalbar, organisasinya terus berkomitmen meningkatkan kapasitas perempuan di Kalbar agar lebih maju dan aktif dalam berbagai bidang. Selain itu, pihaknya juga ingin memperluas pengenalan organisasi kepada generasi muda, khususnya generasi Z agar terlibat dalam kegiatan positif perempuan bangsa.
2: Membuat perempuan-perempuan hebat, ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat ini, bisa bersinergi dengan baik itu pihak pemerintah, baik itu pihak instansi swasta. Jadi kita membuat perempuan-perempuan yang hebat. Kita harus merangkul dari generasi-generasi Gen Z, khususnya generasi yang baru mengenal dengan masa transisi mereka yang masih labil. Kita merangkul mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif.
0: Sementara itu, hasil musyawarah wilayah perempuan bangsa PKB Provinsi Kalimantan Barat kembali menetapkan Ratnawati sebagai Ketua PW Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat periode 2026 hingga 2031. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Musda 1 LP3KD Kalbar 2026 diselenggarakan selama 2 hari dan merupakan musda perdana sejak LP3KD Kalimantan Barat terbentuk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang akan mengikuti Pesparani Nasional di Sulawesi Utara. Berikut laporan selengkapnya.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Musyawarah Daerah 1 atau Musda 1 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Paduan Suara Gereja Katolik Daerah atau LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026. Musda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pesparani Katolik tingkat daerah, menetapkan pedoman penyelenggaraan, hingga mengusulkan lokasi dan waktu pelaksanaan Pesparani Katolik tingkat daerah berikutnya. Wagub Krisantus menegaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan dukungan penuh terhadap persiapan dan keikutsertaan kontingen daerah pada ajang Pesta Paduan Suara Gereja Katolik Nasional yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara pada bulan November nanti.
6: Sampai dengan nanti ditemukan pemenangnya yang mewakili Kalimantan Barat yang bersama kontingen berangkat ke Sulawesi Utara. Dan karena Kalimantan Barat ini Katolik, termasuk mayoritas ya, umatnya cukup banyak. Jadi saya berharap sebagai pemerintah, saya ingin Pesparani kali ini Kalimantan Barat juga bisa mengukir prestasi, membawa harum nama Kalimantan Barat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu mensupport serta mendukung penuh kegiatan Pesparani tingkat nasional yang dilaksanakan di Sulawesi Utara.
5: Musyawarah Daerah 1 LP3KD Kalimantan Barat tahun 2026 mengusung tema penguatan koordinasi dan sinkronasi kegiatan LP3KD Kalimantan Barat menghadapi Pesparani Nasional keempat tahun 2027. Sementara itu, salah satu peserta dari LP3K Kabupaten Mempawah, Justinus Darmo, mengatakan bahwa musda ini merupakan sarana untuk menyampaikan evaluasi dari LP3 Kabupaten masing-masing, terutama dalam mempersiapkan Pesparani Provinsi.
7: Evaluasi di tingkat kabupaten masing-masing nanti mengenai bagaimana keberhasilan dan kelemahan dalam rangka mengikuti Pesparani Provinsi. Itu nanti akan kita evaluasi kembali. Nanti mungkin ada saran, masukan juga biar Pesparani Provinsi perhatiannya ke kabupaten itu apa, seperti itu. Sehingga semua kabupaten juga bisa berkembang, bisa melakukan apa yang terbaik untuk persiapan provinsi. Karena kan nanti aset kabupaten kan merupakan aset provinsi juga untuk ke tingkat nasional.
5: Musyawarah daerah kali ini diharapkan menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat pembinaan seni paduan suara Gerejani Katolik guna menghadapi kompetisi di tingkat nasional. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 250 peserta dari 14 klub mengikuti King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan atlet usia dini untuk melahirkan calon atlet berprestasi menuju tingkat nasional. Berikut laporan selengkapnya.
0: Sebanyak 250 peserta dari 14 klub Taekwondo mengikuti King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Kejuaraan daerah tersebut mempertandingkan kategori prakadet A, B, dan C, kadet hingga junior dengan rentang usia peserta mulai 4 hingga 17 tahun. Peserta berasal dari kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, serta sejumlah daerah lain seperti Sanggau dan Kapuas Hulu. Wakil Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kalimantan Barat Sabem Dian Kelana mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut sebagai langkah pembinaan dan pencarian bibit atlet taekwondo potensial Kalimantan Barat.
8: Atlet secara pelatih juga kita sudah punya pelatih berlisensi nasional, sudah ada 5 orang. Wasit dan juri berlisensi nasional juga sudah ada, sudah banyak kita, sudah 4 orang ya, seperti itu. Jadi kita sudah lumayan berkembang, sangat baik. Ya, mudah-mudahan nanti mengikuti seiring prestasi yang kita dapat di level nasional. Itu target kita level nasional, terutama di PON, target kita PON.
0: Sementara itu, Bina Prestasi KONI Kuburaya Junaidi Tambi Ali berharap melalui King Taekwondo Open Tournament se-Kalimantan Barat ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet masa depan Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kuburaya, melalui pembinaan atlet usia dini secara berkelanjutan. Menurutnya, apabila atlet usia dini dibina dengan baik melalui program jangka panjang, maka atlet-atlet Taekwondo Kuburaya diyakini mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
9: Atlet usia dini ini kalau kita dibina dengan baik, dengan pembinaan jangka panjang, maka kita yakin suatu saat atlet-atlet Kuburaya akan punya prestasi di kancah nasional. Dan ke depannya itu harapan kami. Dan kami juga dari KONI Kuburaya juga berharap untuk porprov di porprov nanti di Kalimantan Barat, KONI Kuburaya juga memberikan support dan dukungan kepada atlet taekwondo maupun atlet pada umumnya di Kuburaya agar bisa meraih prestasi terbaik, karena kami punya keinginan untuk bisa meraih 3 besar.
0: Ketua Penitia King Taekwondo Open Tournament Kuburaya se-Kalimantan Barat Sabem Tasya Dwitania mengatakan kejuaraan ini menjadi bagian pembinaan atlet usia dini guna mempersiapkan atlet taekwondo masa depan bagi Kuburaya maupun Kalbar secara umum. Meski baru pertama kali digelar, antusias peserta dan dukungan orang tua dinilai sangat tinggi.
10: Apresiasinya mereka antusias sekali, apalagi anak-anak, karena di sini kita untuk daerah agak minim kejuaraan. Jadi kayak di tahun ini kan ada kejurda, ada poprov, tapi kalau untuk anak-anak kan lagi minim kejuaraan. Jadi kita buat event ini di, sangat diminati anak-anak.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kuburaya, Budi Mulyono, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan turnamen taekwondo ini yang diikuti peserta dari 5 kabupaten kota. Dirinya berharap melalui turnamen ini akan lahir atlet-atlet taekwondo yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat persatuan dan persaudaraan antar atlet. Rusani melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Al-Fatih, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa dek?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar-sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Bertemu lagi kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya di siang hari ini pendengar ya, di Prodangdut bersama Bang El tentunya. Ya, di cuacanya yang cukup panas, bedangkang. Mudah-mudahan semuanya dan kepanasan tetap adem begitu ya. Untuk suasana hatinya, suasana di sekitarnya juga adem-adem selalu tentunya. Dan kita hangatkan dengan lagu-lagu dangdut pilihan dari pendengar semuanya ya. Tadi sudah ada lagu pembuka kita dari Roma Irama dengan judulnya Derita di Atas Derita, requestan dari siapa tadi ya? Bang Deddy di Kantan ya. Jadi untuk Bang Deddy lagunya udah bakal putarkan. Untuk lagu Roma Irama udah dinaikkan tadi ya. Jadi gak bisa gitu putar begitu ya. Oke, tentunya di edisi hari ini di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa tentunya request lagunya, kirim-kirim salamnya melalui telepon, SMS atau juga WhatsApp di 0851-7670-0977. Jangan lupa Prodangdut, Dangdut adalah kita, dicantumkan nanti namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya. Dan yang mengirimkan SMS boleh dari sekarang dikirimkan SMS-nya ataupun juga WhatsApp-nya ya.

Dan berhubung kita waktunya juga terbatas pendengar ya, tentunya untuk teleponnya langsung saja kita salam-salamnya kita kasih paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Oke, di 0851760977 di WhatsApp juga boleh, silakan begitu ya. Dan tentunya cuaca di Kota Sambas panasnya luar biasa. Belum sempat hujan ya. Ya, beberapa hari ya belum ada hujan ya untuk di Kota Sambas ya. Oke, siapakah kira-kira di sana ini? Kita terima dulu ini.

0: Dan tentunya pendengar di Pro Download edisi hari ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Bagi yang belum punya aplikasinya silakan diunduh, di-download ya, karena memang kalau udah dengan aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id, jadi diketik aja nanti rri.co.id, Anda itu selalu bisa terhubung bersama Radio Republik Indonesia ya, dimanapun saja Anda berada dan kapanpun ya, mau di Sambas ke, luar Sambas ke, luar Kalimantan Barat juga bisa terhubung begitu ya. Lanjut dulu, siapakah di sana? Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pak Lunyin kita.
1: Betul Bang E.
0: Sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Panas kali, kena ke panasnya ye.
1: Panas Bang E.
0: Panas kena ke rasanya bi.
1: Bikibau
0: nanti. Bikibau. Apa-apalah bikibau. Baiklah, nari ku lagu apa tuh eh?
1: Lagu ini dari Asep Irama aja lah. Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa ke? Kike. Oke, kita bungkus. Nak salam-salamnya silakan.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Elah. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan sehat selalu Bang El.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Buat Kak Ela, Bang Senjanya, Kak Tia, Bang Yayannya, Ati Pulan Cite, Apa Ade, Wanusu, yang lainnya kita rangkul aja lah. Eh, Bang Pawadi, sang Pak. Awas jadi lah.
0: Oke, siap.
1: Ayo Bang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lonyin kita alias Bang Andi di Teluk Ramat Sukura Sinun, udah bergabung melalui via telepon tentunya begitu ya. Di WhatsApp juga boleh pendengar ya, kita juga buka di WhatsApp, silakan bergabung juga.

0: Baik, benar, kita lanjut kembali di program edisi hari ini. Mohon maaf ya, tadi sempat ada kendala begitu ya di perangkat kita. Kita coba kembali di telepon terlebih dahulu ya. Siapakah di sana ini kira-kira? Oke, di WhatsApp ya ataupun juga di SMS sudah ada yang bergabung. Nanti akan Bang Al bacakan, tapi kita terima dulu lah ya. Siapakah di sana? Halo, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita betul ke? Alhamdulillah sehat. Kak Tia bagaimana di sinun?
1: Sehat.
0: Panas ke?
1: Panasnya sedang lah ya.
0: Sedang lah iya.
1: Panasnya ya, tapi
0: dan juga tetap. Baiklah, ya enak rek selaku apa itu ya Kak Tia?
1: Dari penerjemah
0: agak lama. Apa itu?
1: Bagai disambar petir.
0: Bagai, dari bagai disambar petir. Terbakar pun kayak itu luar dalam terbakar.
1: Dah
0: biasa, kebalinya pun kayak. Lanjutlah nak salam-salamnya tu silakan.
1: Salamnya buat bang-bang yang bertugas sebiasa selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Lon yang pada ya.
0: Yeah.
1: Buat Pak Lon. Yang jaja.
0: Yeah.
1: Yang mana kita orang belajar dengan kan? Bang-bang yang terima kasih.
0: Saya juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Kak Tia kita di Parit Jawa Sinon ya. Lanjut dulu ya, kita ke telepon di WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung juga. Tadi Kak Tia request lagunya bagai di sambar petir tadi ya. Oke ya, sudah kita persiapkan, nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Oke, Bang Al bacakan dulu untuk di SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang Al, lagunya Derita di Atas Derita dari Roma Irama. Bang Al bacakan, semoga sehat selalu, dari Dedi di Kantan. Dedi di Kantan. Oke, terima kasih untuk Bang Dedi. Lagunya udah Bang Al putarkan, benar-benar tadi sempat dengarkan ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut lah kita.
0: Dengan Cik Bulan kita. Halo.
2: Halo, halo.
0: Baik, ya, apa kabarnya, sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ke sini, Nun?
2: Panas, panas. Berau ke
0: ya? Berau, campur bedangkang, mungkin jadi. Di
2: Lampung lah.
0: Pun puasa kan sadang malah nahannya.
2: Matahkan ya, nampang tinggi lah.
0: Oke lah, ya biar sajok sikit ya, kita beri lagu lah. Nah, lagu apa itu ya?
2: Lagu Perawan dan Bujang.
0: Dari siapa ya?
2: Dari Anti Larisi.
0: Ntar lo
2: Oke. Yang seganteng juga, ganteng ya.
0: Dari Yopi, Yopi Erma bukan keh? Iya keh?
2: Bentar ya?
0: Dengan Yopi dengan Erma bukan keh?
2: Bukan, Anti Larisi deh aslinya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Anti Larisi.
0: Pun dari yang...
2: Jadi tadi deh adanya.
0: Pun dari...
2: Anti Larisi dengan Aci Larisi, gak salah deh.
0: Bentar ya, Pak, lihatkan dulu tuh.
2: Anti Larisi.
0: Anti Larisi itu keh?
2: Oh.
0: Oke, okay, ada ternyata ada dua ceritanya itu eh.
2: Dua.
0: Oke lah, siaplah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Pawati, Kak Tia tadi ya.
0: Iya.
2: Bang Haji, Pak De, Bang Andi, Bang Jaja, nah Bang Limin, nah iya aja lah. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari cekulan kita di Mengkudu Sinun nih. Lanjut dulu Bang Al ke WhatsApp, bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Mana tadi ya? Tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, saya Cipul. Salam-salamnya buat Bang Eli. Apa kabarnya Bang Eli ya? Lama enggak deh bergabung ya. Cikulan, Wan Aci dan semua monitor di RRI Sambas. Minta putarkan lagunya dari Imam S. Arifin, judulnya Sebelum Engkau Bobo. Buat yang bacakan hanya kebagian terima kasih dari Cipul di Lumpang Penyengat. Baik ya, terima kasih untuk Cipul. Judul lagunya Sebelum Engkau Bobo ya, dari Imam S. Arifin. Semarang udah diputar mulai lagu ya. Ntar ya Bang carikan dulu ya. Lanjut dulu ke Bang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Untuk teleponnya ditahan dulu ya, sebab lagi bacakan ini, tidak kelihatan untuk WhatsAppnya. Nanda Rubiansah dari Matang Danau ya, Kecamatan Paloh. Semoga Bang El sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun ya. Bentar, mana tadi nih lagunya, apa itu pipi apa? Bentar ya, kita lihat dulu nanti ada keadaan lagu ya. Dari siapa pun boleh. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Perdangdut. Kita rangkum ajalah dari A sampai Z yang bisa disebutkan satu persatu namanya tanpa terkecuali. Cuaca di Matang Danau Sinon panas bedangkang katanya. Baiklah ya. Sudah sampai di sini aja buat pembawa acara Bang El dan kru Perdangdut. Mari tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Nanda. Untuk Bang Nanda lagunya bentar ya, sepertinya kita belum punya ya. Boleh nanti di ini ya, dikirimkan ulang ya lagu lainnya. Sepertinya kita belum punya untuk lagu tersebut, begitu ya. Boleh dikirimkan kembali. Oke. Siapa ini? Gadis Kalimantan. Baik, diganti lagunya Gadis Kalimantan katanya. Oke, siaplah ya. Baik, siapa ada di sana ini? Halo Perdangdut.
3: Halo Perdangdut, Dangdut dah kita.
0: Oke, Bang Iman sepertinya suaranya tuh eh.
3: Ngapain tang kecik Bang Bang Eli?
0: Kecik ya.
3: Ada apa sampai.
0: Oke lah, karena Bang El belum makan kali, makanya kacik.
3: Ditumbat daging kurban.
0: Udah lewat, ya bilnya. Udah berapa hari kita tuh, bentar ya Bang, hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hari, udah habis.
3: Masih dalam kulkas.
0: Mudah-mudahan lah ya, masih stok kita ya. Apa kabarnya di sini tuh,
3: Alhamdulillah, panasnya luar biasa Bang El, Bang El.
0: Panasnya luar biasa, baiklah ya. Langsung aja lah kita sajukan tuh dengan lagu, dengan lagu apa itu?
3: Bang Haji Roma Irama dah kena bawa ke?
0: Udah naik, dia pernah minum dari itu ya.
3: Udah, iya yang di Kaili, iya kena ambil.
0: Nolo dia Bang Deddy tadi yang request ya, pertama tadi.
3: Miki Z, Mansur S saja.
0: Mansur S itu apa itu ya?
3: Tajamnya Karang.
0: Karang kayak parang.
3: Kalau parang, maka jual lah. Parang pun pakai Bang El, Bang El.
0: Merumput kita tuh .
3: Kebetulan kita anak masih lokasi summit geng.
0: Oke lah, kita bungkus lah pun ke ye. Nak salam-salamnya silakan.
3: Masih sisa prah kayak sahabat salam-salamnya. Alasannya banyak gila Bang Eli, bagi yang kawan lain. Salam-salamnya terutama buat Bang El, semoga sehat selalu Bang El. Tuan Haji, Tuan Nusu, Pak Dedi Guntundung, Kak Tia dengan Bang Yayan, Kak Ida di Tikungan Maut, dah lah, dah orang di enamnya, saya sabarlah cukup. Buat Bang Eli, terima kasih Bang Eli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Ke lagu dari Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa, dan diikuti dengan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.

0: 97,4 FM dengan Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851767007. Terakhir lagu dari Tommy Jepisa, Nasib Pengamen. Ini requestan dari Bang Nanda di Matang Danau Paloh ya. Oke ya, karena tadi lagunya Gadis Kalimantan belum ada, jadi diganti ya menjadi Nasib Pengamen dari Tommy Jepisa, begitu ya. Tentunya pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851767007. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin kita.
1: Aduh.
0: Panas ke sinon?
1: Panas lagi, mun masalah panas ya Bang El, cari tang mani keringat nyan.
0: Oke, aman ke tapi ayik kita tuh eh?
1: Aman, alhamdulillah
0: ya Bang. Si banyak ya.
1: Oh, di Bangsi dah.
0: Di Bangsi.
1: Baru ada satu mingguan lah, tuh enggak hujan Bang El.
0: Tapi untuk debunya bagaimana? Aman ke juga masih atau bagaimana sinun?
1: Mun masalah debu masih aman juga masalah Bang El, belum belum iyalah, belum terlalu ya.
0: Asap masih belum juga iya.
1: Asap alhamdulillah sih an juga sian. Orang lah. Bakar gesian ya,
0: Bang. Ya. Alhamdulillah ya, masih bebas dari kabut tentunya ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Baiklah Bang Gaya, Bang Alimin tuh enak request lagu apa kita tuh
1: Irfan Mansur.
0: Tapi Irfan Mansur.
1: Hanya kamu.
0: Hanya kamu, bentar Irfan Mansur ya. Oke, okay. Langsung dapat lagunya. Salam-salamnya lah Bang Gaya. Hanya kamu tuh.
1: Salamnya buat panjang kita, Bang Jaja, Bang Bujang S, kamarnya,
0: Nyaki,
1: Nyaki Busri, Kapja Bang Yayan, Kailan Bang Senjanya, Aki Kulan, yang lain kita rangkul aja semuanya Bang El ya. Oke, buat Bang El, tetap semangat, sehat, ceria selalu, walaupun baik. Kepanasan.
0: Iya, kan lagi asal panasnya.
1: Oke, Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pen batu SK cair tuh kita tuh eh. Bentar Bang, cek dulu tuh untuk suhu udara tuh berapa sebenarnya tuh suhu udara itu Asap panasnya tuh luar biasa ya. Di Kota Sambas suhu udara di hari itu 34 derajat Celcius. Ya. Yeah. Luar biasa begitu ya panasnya. Ya hari itu hari Minggu ya. Memang kalau dilihat ya untuk perkiraan di cuaca Sambas lah ya, begitu ya. Ini memang hari ini begitu ya. Itu sebenarnya kalau dilihat ya untuk perkiraannya memang ada yang berpotensi terjadi hujan ringan begitu ya. Selebihnya itu cerah berawan ya. Tapi nanti kita tunggu aja lah ya. Apakah bakalan turun hujan ringan walaupun istilah bahasa Sambasnya ngelangkan debu. Kita tunggu aja. Karena memang saat itu ya kadang cuacanya diperkirakan panas tiba-tiba hujan. Diperkirakan hujan tiba-tiba panas. Ditunggu aja lah ya, begitu ya. Oke, dari Bang Utih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita ya. Betul. Buat Bang El tetap semangat. Salamnya buat Wanusuan, Aci, Cikulan, Ki Busri, Bunda Ari, Kak Meme, Kak Aida, Kak Tia, Bang Yayannya, Kak Ella, Bang Senja, Pak Dening Sangsut, Bang Jaja, Bang Oyot, kemudian yang lainnya dirangkul dari A sampai Z dari Bang Utih ya. Apa itu Agi di Pekanbaru kuat panas nih sinun ya. Lagunya Mas Joko dari Happy Mariam. Mas Joko, bentar kita ada ke lagu jadi Mas Joko tuh iya. Happy Mariam ke? Oke, adik ternyata judul lagu iya. Oke lah, terima kasih untuk Bang Utih kita yang ada di Pekanbaru begitu ya. Terima kasih untuk Bang Utih kita udah bergabung ya di via WhatsApp begitu ya. Lanjut kembali, halo Perudangdut. Oke, Kak Ella ke. Baik, ya panas ke sinun. Baiklah pun gayel ya, request lagu apa itu?
2: Lagunya Cinta Pasti Kembali aja lah dari Muksin Alatas.
0: Bentar lo ih, balatkan dulu tuh cinta. Cinta Pasti Kembali ke?
2: Ao.
0: Muksin Alatas. Oke lah pun gayel kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu. Abad Wanusu, Wanci, Nasata Ki, Bang Alimin, Pak De, kamu tidak dilanjutkan lah Bang Senja ya?
0: Oke, silakan ya.
3: Dangdut adalah kita Bang El.
0: Bang Senja kita, silakan lanjutkan salam-salamnya.
3: Salam ni dekat Bang Uti jaga kita tadi ya. Bang Jaja, Pak Anyang kita.
0: Pak Anyang kita.
3: Alimin jaga ya. Mau bola sot. Kami juga lah ya. Kalau Nyim jaga Pak Ade. Wanati, Wanusu. Nanti pula, baiknya dirangkul lagi saja, Pak
0: Ade. Terima kasih ya.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi? Ke Ella dengan Bang Senja kita dari Parit Jawa Sinon begitu ya. Oke lah, bentar ya, lihat dulu lagunya tuh ya, tadi apa tadi? Cinta Pasti Kembali dari Muksin Alatas. Oke lah, kita bungkus lagunya begitu ya. Oke, apa kita ada yang belum ya? Mas Joko. Oke lah ya Mas Joko. Oke lah, kalau begitu benar kita ke lagu dulu lah ya. Ini lagunya juga panjang-panjang ya. Dari Irfan Mansur, Hanya Kamu.

0: adik seorang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abangmu tu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak dengan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

Dan pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara kita pada Perdangdut edisi hari ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan nanti kita juga akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya, yang mana di hari ini berkumandang di jam 3 lewatnya 8 menit. Tentunya pendengar, terima kasih sudah bergabung di Perdangdut. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu ikuti di Perdangdut di edisi berikutnya di jam 1.30 hingga ke jam 3 sorenya ya. Saya pamit dari Perdangdut, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-8.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian pada manusia, kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer, terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman, menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku perkayuan, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atas dan kanker paru-paru. Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Stop kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan sore hari ini pendengar masih ditemani oleh saya EL hingga ke jam 5 sore nanti ya. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 pendengar ya, yang mana memang ini tinggal menghitung hari lagi begitu ya. Dari tentunya untuk Argentina ini pendengar, telah merilis 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dan untuk 26 pemain itu untuk Piala Dunia 2026 dipimpin Lionel Messi yang menuju Piala Dunia ke-6 dan terakhirnya bersama bek tengah Nicolas Otamendi yang juga mengucapkan selamat tinggal kepada Benfica, Gianlu Prestiani 20 tahun dan juga Alan Parella 24 tahun tidak dimasukkan dalam daftar akhir. Prestiani harus menjalani skorsing 2 pertandingan pertama akibat perilaku yang tidak menyenangkan begitu ya terhadap Vinicius Junior di Liga Champions. Pelatih Scaloni mempertahankan sebagian besar inti tim Piala Dunia ya 2022 seperti ada kipernya itu Emiliano Martinez, bek Nahual Molina, kemudian juga Cristiano Romero, Otamendi, Nicolas Tagliafico, gelandangnya ada Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leandro Paredes, dan juga penyerang Lisandro Martinez, Julian Alvarez, serta juga Messi. Kemudian untuk wajah baru yang dipanggil, ini termasuk pemain muda, ada Nico Paz, Valentin Barco, dan juga Giuliano Simeon. Sementara untuk Mastatuono dan dari Real Madrid ini terpaksa absen dari skuad. Untuk Argentina ini tergabung di grup J Piala 2026 bersama Aljazair, kemudian juga ada Austria dan Yordania. Untuk turnamen ini berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Tinggal 11 hari lagi lah ya, karena besok sudah tanggal 1 pendengar ya. Jadi memang untuk Piala Dunia ini sekitar 1 minggu lagi lah ya. Dan dari Messi ini juga akan memimpin Argentina mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun lalu di Qatar. Otamendi yang sudah berusia 36 tahun masih dipercaya oleh Scaloni untuk memperkuat lini belakang Argentina. Kemudian untuk Prestiani dicoret setelah menerima hukuman skorsing dari UEFA atas insiden diskriminasi terhadap pemain Real Madrid. Scaloni memilih komposisi pemain yang berpengalaman dengan bermain dengan beberapa pemain muda begitu ya untuk regenerasi tim. Dari Argentina juga berharap nantinya bisa tampil manis di Piala Dunia 2026 dengan mempertahankan skema permainan yang sudah terbukti sukses. Tim asuhan Scaloni ini akan memulai persiapan intensif menuju turnamen 4 tahunan tersebut pendengar.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Eko.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

pendengar dari Kunto Aji ya. Kunto Aji ini jangan melamun saat hujan pendengar ya. Ini mengingatkan kita memang ketika turun hujan, jadi memang terkadang begitu ya, beberapa dari kita memang suka merasa sedih ya, atau bahkan juga memikirkan kenangan masa lalu, kemudian juga suka terbayang, teringat tentunya hal-hal yang sudah berlalu, melamun juga. Dan memang mendengar ya, pada saat musim hujan, ada sebagian orang yang memang suasana hatinya ini berubah. Yang awalnya sedikit ceria, tiba-tiba berubah menjadi sedih, atau bahkan juga stres ya. Dan tak sedikit juga kita yang menjumpai juga ada unggahan yang bernada negatif, atau terkesan ya, dan dalam tanda kutip nih, galau begitu ya, di media sosial ketika hujan pendengar ya. Dan ternyata ya, ada fenomena sedih saat musim hujan, dan ini juga ada penjelasan secara ilmiahnya. Studi menemukan bahwa hujan itu memang dapat membawa pengaruh pada kondisi emosi seseorang. Jadi kalau misalkan Anda ini merasa suasana hati itu berubah menjadi lebih buruk saat turun hujan, ada beberapa hal penting yang bisa Anda lakukan sehingga Anda ini tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan studi juga menyebutkan bahwa perubahan suhu dan cuaca itu dapat mempengaruhi kondisi psikis seseorang. Musim hujan mungkin ini untuk membuat orang ini merasa jenuh begitu ya. Kemudian juga merasa kelelahan, mudah marah, bahkan juga bisa memicu gangguan mood yang berhubungan dengan depresi dan juga sakit kepala. Alasannya adalah karena kurangnya paparan sinar matahari berkaitan erat dengan rendahnya kadar melatonin dan juga serotonin. Terbatasnya pasokan serotonin inilah yang akhirnya itu membuat orang ini lebih mudah sedih dan juga stres saat musim hujan. Risiko lainnya yang terjadi ya ketika kurang paparan sinar matahari adalah gangguan pola tidur, pertambahan berat badan, serta peningkatan nafsu makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat. Oleh karena itu tidak heran ya kalau di negara barat sana, musim panas yang mencapai puncaknya di bulan Juni ini adalah masa orang paling ceria. Dan sebaliknya, musim dingin merupakan masa di mana orang lebih mudah depresi. Dalam istilah medis, kondisi ini juga dikenal dengan sebutan seasonal ya, affective disorder atau depresi yang berhubungan dengan musim. Jadi seasonal affective disorder atau juga SAD ini tentunya berhubungan dengan musim itu tadi ya. Jadi tidak heran begitu ya, ketika musim hujan tiba ataupun juga musim dingin tiba, jadi bawaannya itu murung mulu begitu ya. Dan kalau turun hujan ini membuat suasana hati Anda ini berubah menjadi sedih atau ya gampang stres, jangan terlalu khawatir ya. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan ya pendengar ya, agar tetap ceria begitu ya saat musim hujan. Yang pertama, bisa nyalakan lampu ruangan. Kemudian dari studi ini juga menyebutkan bahwa cahaya ini diketahui bisa membantu meningkatkan kadar serotonin yang dapat memperbaiki suasana hati. Jadi kalau hujan, jangan main gelap-gelapan ya, nyalakan dulu untuk lampu di ruangan begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau hujan turun tidak disertai petir ataupun juga tidak disertai angin kencang, ya istilahnya cuma hujan aja begitu ya. Jadi bisa juga misalkan mau keluar bentar ya, keluar rumah, ini tidak masalah ya kalau untuk dilakukan ya. Bisa lah ya, istilahnya duduk di teras sambil melihat di sekeliling begitu ya, ataupun juga untuk menikmati lingkungan sekitar. Hal ini juga dinilai itu dapat membantu memperbaiki mood
dan mengurangi rasa sedih. Kemudian Anda juga bisa untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan saat hujan turun, misalnya ya, menonton film komedi, main game, atau ya kalau misalkan pengen meningkatkan literasi, bisa baca buku juga ya. Hal ini tentunya bisa menjaga suasana hati itu tetap ceria, dan tentunya Anda juga tidak gampang stres ya. Kemudian ketika hujan turun, ini Anda juga bisa lakukan ya untuk aktivitas lainnya, seperti olahraga yang bisa Anda lakukan di dalam ruangan. Tentunya untuk olahraga ini dapat menghasilkan endorfin yang membuat suasana hati itu menjadi lebih positif, serta meningkatkan kepercayaan diri dan juga stamina tentunya. Begitu ya. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Nanti kita di jam 4 sore, kita akan merapat terlebih dahulu lah ya ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kruwil 9 Nusantara.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pendengar, jam 4 sore kita merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kerwil Nusantara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Sekda Kalimantan Barat Horizon meminta seluruh pihak menjaga kawasan hutan mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia.
1: Piala Dunia 2026, bola gembira untuk rakyat Kalimantan Barat.
3: Piala Dunia ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti oleh pecinta bola seluruh dunia. Dan ini nuansanya beda dengan

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison meminta seluruh pihak menjaga kawasan mangrove agar tetap lestari sebagai pelindung alami wilayah pesisir Kalbar. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison pada kegiatan revitalisasi surat keputusan dan pengesahan rencana aksi kelompok kerja mangrove daerah atau KKMD Kalbar. Menurut Harrison, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan mangrove seluas sekitar 162 ribu hektar yang tersebar di sejumlah kabupaten pesisir. Keberadaan mangrove dinilai sangat penting karena berfungsi melindungi kawasan pantai dari abrasi akibat terpaan air laut sekaligus membantu menyerap karbon. Namun demikian, Harrison menyoroti ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove yang berasal dari aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas pengolahan arang berbahan baku kayu mangrove di Kabupaten Kuburaya yang menyebabkan berkurangnya habitat mangrove.
2: Cuma memang sekarang kita mempunyai masalah bahwa lahan mangrove ini menghadapi tantangan baik dari alam maupun dari manusia. Nah, yang dari kita ini, yang dari manusia ini yang kadang-kadang lebih merugikan keberadaan hutan mangrove ini. Seperti kita ketahui, baru-baru ini di Kuburaya itu ada masyarakat mengelola arang mangrove ya. Jadi mereka membuat arang dari mangrove ini dan berarti kan habitat mangrove atau banyak mangrove kita yang hilang ya gara-gara ini.
1: Selain itu, alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit di sejumlah wilayah pesisir juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten terus mendorong upaya perlindungan dan pengembangan

0: Dia melihat aset memiliki potensi besar dalam menambah PAD. Ketika aset-aset ini kesemuanya sudah tercatat dan memiliki sertifikat legal, maka akan semakin mudah Pemkot Pontianak melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset ini. Menurut Edi, persoalan penanganan aset ini juga menjadi perhatian BPK. Dijelaskan dia, temuan soal aset dari BPK ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari hasil temuan lama, bahkan di bawah tahun 2000. Untuk menyelesaikan Maksud kami untuk menyelesaikannya memang terkendala sebab pejabat bertanggung jawab ada yang sudah meninggal. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
1: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampobolon, menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut, keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
2: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya badan BPSK, punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah beraktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
1: Sementara itu, anggota komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
2: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
1: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Pontianak menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP kepada aparatur sipil negara. Kegiatan bertema transformasi hukum pidana Indonesia dan peran aparatur sipil negara dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu berlangsung di Aula Pemerintah Kota Pontianak. Sosialisasi diikuti ASN di lingkungan Pemkot Pontianak serta mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah. Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Joni Pesta Simamora, mengatakan pemahaman terhadap KUHP baru menjadi hal penting bagi aparatur negara di tengah perubahan besar sistem pidana nasional. Menurutnya, KUHP yang lama adalah warisan kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad. Kehadiran UU Nomor 1 tahun 2023 adalah tonggak sejarah yang menandai lahirnya hukum pidana nasional yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai bangsa sendiri. ASN sebagai pelaksana pemerintahan wajib memahami perubahan ini karena bagaimana mungkin

0: melayani masyarakat dengan baik jika belum memahami hukum yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, gelaran Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang dinanti masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format yang diikuti sebanyak 48 peserta, Bola Gembira ini dipastikan menyajikan pertandingan besar atau big match.
1: Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menyebut Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola paling dinanti pecinta sepak bola dunia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format baru yang diikuti 48 negara, turnamen kali ini diyakini akan menghadirkan lebih banyak pertandingan seru dan penuh gengsi. Menurutnya, penambahan jumlah peserta membuat peluang munculnya laga-laga besar atau big match semakin terbuka. Dirinya berharap negara-negara kuat dunia tetap menampilkan kualitas terbaik, namun perhatian masyarakat Asia juga tertuju kepada wakil benua tersebut yang dinilai terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tanjung menilai Jepang menjadi satu di antara tim Asia yang memiliki peluang besar tampil mengejutkan pada Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti oleh pecinta bola seluruh dunia. Dan ini nuansanya beda dengan kegiatan sepak bola yang lainnya, karena dia sifatnya 4 tahun sekali kan, dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di dunia ini. Apalagi kita di Kalimantan Barat. Tentu kita berharap kali ini Piala Dunianya menyajikan pertandingan-pertandingan yang seru. Ya justru dengan banyaknya tim yang terlibat, kita berharap pertandingan-pertandingannya bakalan lebih seru lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena banyak tim-tim negara-negara besar yang akan bertarung di sana. Dan kita berharap dah terciptanya big match antara negara-negara besar.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang menggunakan format 48 tim peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru tersebut dipastikan membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga sepanjang turnamen. Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Ketapang, Sintang, Sekadau, Sambas, Kuburaya, dan Melawi. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu. Perkiraan cuaca esok hari Senin 1 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, khususnya pada tanggal 1 hingga 7 Juni 2026, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Telah kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RR Pontianak. Dan sore hari ini pendengar di Radio Republik Indonesia Sambas, Anda juga sudah dengarkan rangkaian lagu pop Indonesia yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini pendengar, dan ditemani oleh saya EL ya, hingga ke jam 5 sore nanti ya. Dan untuk Anda yang saat ini di akhir pekannya pendengar sedang menghabiskan liburannya, karena besok tanggal 1 itu juga tanggal merah ya, biasanya ya hari libur begitu ya, karena memang untuk 1 Juni ini merupakan hari lahir Pancasila pendengar. Jadi memang setiap tahun begitu ya, peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini dirayakan ataupun juga diperingati dan juga dirayakan ini sebagai hari libur nasional begitu ya. Dan 1 Juni ini merupakan hari libur nasional. Ketetapan ini mengacu pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Dan keputusan tersebut ini juga diperkuat oleh surat keputusan bersama tiga menteri tentang libur nasional 2026 yang secara resmi menetapkan Senin 1 Juni 2026 sebagai tanggal merah. Long weekend ya, kita habis Lebaran Idul Adha tanggal 27 Kamis 28 ia merupakan libur bersama. 29 masih ada juga yang libur. 30 ya juga udah di akhir pekan. 31 hari Minggu, Senin, luar biasa panjangnya. Jadi yang hari ini berliburan, mudah-mudahan lancar saja lah ya untuk liburnya begitu ya. Dan yang lagi dalam perjalanan, hati-hati untuk berkendara pendengar ya. Patuhi tentunya peraturan lalu lintas dan tetap utamakan keselamatan pendengar. Berbicara mengenai penetapan hari lahir Pancasila pendengar sebagai hari libur nasional, ini memang bukan tanpa alasan begitu ya. Pemerintah melalui pemerintah Indonesia menetapkan momen ini sebagai bagian penting dalam sejarah bangsa yang harus diperingati setiap tahun. Dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ditegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia bersama pemerintah memperingati hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Dan ini artinya ya, kalau untuk tanggal ini memiliki kedudukan yang sama dengan hari besar nasional lainnya. Kemudian untuk peringatan tahun ini ya, dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menetapkan tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan peran Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi ini juga sebagai nilai pemersatu bangsa di tengah tantangan global. Kemudian untuk tema ini juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat lah ya tentunya, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada di Indonesia ya. Dan biasanya kalau untuk peringatan hari lahir Pancasila ini diisi dengan berbagai kegiatan ya. Ada upacara kenegaraan begitu ya, yang dipimpin oleh presiden. Kemudian upacara di instansi pemerintah pusat dan daerah, pengibaran bendera di berbagai lembaga, kegiatan edukatif dan sosial masyarakat,
dan lain sebagainya ya. Dan memang untuk hari lahir Pancasila ini tidak lepas ya dari peran Insinyur Soekarno dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI, dan dalam pidatonya dia itu memperkenalkan konsep 5 dasar negara yang kemudian ini dikenal sebagai Pancasila. Untuk 5 prinsip tersebut ini menjadi pondasi utama bagi berdirinya negara Indonesia. Sidang BPUPKI berlangsung selama beberapa hari sebelum akhirnya gagasan tersebut ini diremuskan lebih lanjut. Puncaknya, pada 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sejak saat itulah ya, Pancasila ini menjadi ideologi bangsa yang terus dijaga dan diperkuat hingga kini, pendengar. Secara etimologi, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Panca itu berarti lima, sila berarti prinsip ataupun juga dasar. Istilah ini juga mencerminkan lima nilai utama yang memang ini menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, pendengar.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Heh, dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Dan pendengar, lagu dari Mahal Inisial menjadi lagu pemungkas di Samba Siang hingga Sore edisi hari ini. Di Samba Sore hingga Malam nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya pendengar, pada sore hari ini saya El yang bertugas di meja siar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya,

Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
2: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
2: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
2: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
2: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Fa inna ma'al 'usri yusra.
2: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna ma'al 'usri yusra.
2: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

0: Wah, lihatlah bang, cantiknya dia bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah, aku biasa aja.
1: Jangan boleh geye. Standar hidup kita ya bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be, ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ya wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus,

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Aduh, haus.
1: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
0: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian, masih muda juga kan, slow.
2: Iya, bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula darah sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat 5 penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
0: Tapi
2: udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: sorry.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual.

0: Susatya Sukara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Suciwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi.

0: literasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
2: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
3: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
2: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
3: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
4: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
3: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
5: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
6: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
5: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
7: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha Koperasi Merah Putih.
6: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi instansi terkait dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
8: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter JKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
11: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, JKG 27, jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
10: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
6: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
7: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
5: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema adalah mengendalikan diri, menemukan kedamaian sejati, akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Kuburaya, Ketut Sukasih SAG. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Om Swastiastu, Om Awijenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tad Astu Swaha, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah mengendalikan diri, menemukan kedamaian sejati. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, pertama-tama marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur angayu bagi kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan kejernihan pikiran untuk bersama-sama merenungkan ajaran suci Dharma. Pada kesempatan yang penuh anugerah dan kesucian ini, saya ingin mengajak umat sedharma untuk sejenak menundukkan kepala dan membuka mata hati. Mari kita merenungkan sebuah pilar fundamental yang menjadi penentu utama kualitas kehidupan rohani kita, yaitu pengendalian diri dalam ajaran agama Hindu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, kita saat ini hidup di sebuah era yang sering disebut sebagai era distribusi dan globalisasi. Sebuah zaman di mana dunia terasa berada dalam genggaman tangan kita. Teknologi berkembang pesat memberikan kita kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan berbanding terbalik dengan kehidupan kita yang dulu. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Karena dengan perkembangan teknologi sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga harus jujur pada diri kita sendiri. Di balik sebuah kemewahan fisik, fasilitas yang serba instan, dan hiburan yang melimpah, sering kita temui konflik antar sesama, mudah tersulut hanya karena masalah sepele di media sosial. Dan rasa tidak puas terus menggerogoti hati manusia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada satu hal. Kita terlalu sibuk membangun fasilitas di luar diri, tetapi kita lupa membangun benteng pertahanan di dalam diri kita sendiri. Kita lupa mengendalikan apa yang paling liar di dalam alam semesta ini, yaitu pikiran kita sendiri. Salah satunya tertulis dalam kitab suci Bhagavad Gita Adiyaya 6 Sloka 34, di mana Arjuna menyampaikan keresahannya kepada Krishna yang sangat mewakili kondisi psikologis kita. Cam calam himana Krishna pramati balavat draham tasyaham nigraham maya wayor iva suduskara. Artinya, pikiran itu sangat gelisah, liar, kuat, dan tegar. Wahai Krishna, bagi hamba mengendalikan pikiran itu rasanya jauh lebih sulit daripada mengendalikan angin yang berhembus kencang. Pikiran kita bertindak seperti samudra yang tak pernah berhenti berombak. Jika kita tidak memiliki jangkar yang kuat, perahu kehidupan kita akan hancur, terhempas oleh badai keinginan. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, kenapa agama Hindu sangat menekankan pentingnya pengendalian diri? Di mana jawaban itu tertuang dalam Kitab Suci Sarasmesaya Sloka 4. Apang ikang dadi manusia, dadi tanya mabai cering, suba-suba karma, kuneng panen tasa kenang ngering, suba karma juga, ikang asuba karma, pale ning dadi manusia. Artinya, menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat utama, karena ia memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan baik suba karma dan mana perbuatan buruk asuba karma. Maka dari itu dijelaskan, gunakanlah kesempatan ini untuk selalu melangkah di jalan kebenaran. Sloka ini mengingatkan kita akan sebuah konsep WWK atau WWK jenana, di mana secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemampuan berpikir kritis, menimbang-nimbang dan membedakan antara yang baik dan buruk atau benar dan salah, atau juga diartikan sebagai kekuatan intelektual dan spiritual untuk memilah-milah. Hewan dibekali naluri atau insting, tetapi tidak memiliki WWK. Mereka makan, tidur, berkembang biak murni karena dorongan biologis. Tetapi manusia melampaui itu karena kita memiliki akal budi. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, ketika seorang manusia hidup tanpa pengendalian diri, ketika membiarkan dirinya disetir oleh amarah, keserakahan dan nafsu, maka pada saat itulah ia sedang menggadaikan keutamaannya lahir sebagai manusia. Ia menurunkan derajat dirinya sendiri setingkat dengan makhluk yang tidak berakal. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menguasai dirinya, ia sedang mengangkat harkat kemanusiaannya. Dalam teologi Hindu, kita diajarkan sebuah kebenaran yang sangat radikal namun nyata. Musuh terbesar yang dapat menghancurkan hidup kita bukan orang lain. Musuh paling berbahaya dan paling destruktif justru berada di dalam diri kita, yang di dalam agama Hindu disebut dengan Satdripu, yaitu 6 musuh internal di dalam diri kita yang bisa menghancurkan jiwa kita kapan saja jika kita lengah, yaitu 1, kama, hawa nafsu atau keinginan yang tidak terkendalikan. Nafsu tidak hanya tentang soal seksual, tetapi juga nafsu untuk menguasai yang berlebih-lebihan. Yang kedua, loba, ketamakan atau keserakahan, di mana kondisi hati yang tidak pernah mengucap kata cukup atau bersyukur. Yang ketiga adalah kroda, kemarahan yang meluap-luap. Amarah adalah api yang bisa membakar pikiran kita yang baik. Yang keempat adalah moha atau kebingungan, kegelapan pikiran dan keangkuhan, di mana seseorang tidak bisa melihat kebenaran objektif akibat ego yang terlalu besar. Yang kelima, mada, kemabukan. Mada bukan hanya tentang minum-minuman keras, tetapi semua yang berlebihan. Yang keenam adalah matsarya, iri hati dan dengki, yaitu perasaan di mana dia akan merasa kesal jika melihat orang bahagia, dan dia akan merasa bahagia bila melihat orang menderita. Bisa kita lihat berapa banyak kehancuran yang terjadi di negeri ini yang akar masalahnya berasal dari terlepasnya ikatan Satdripu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, lalu bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri kita yang hidup di tengah-tengah hiruk pikuk dunia? Agama Hindu tidak hanya memberikan diagnosis tentang penyakit, tetapi juga memberikan obat dan terapi, yaitu dalam cara kita mengendalikan sadripu yang ada di dalam diri kita ialah pertama kita menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, di mana pengendalian diri harus dimulai dari hulu, yaitu pikiran, yang terdiri dari manacikka, berpikir yang baik, wacikka, berkata yang baik, dan kayikka, berbuat yang baik. Pikiran adalah arsitek dari nasib kita, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi perkataan, apa yang kita katakan akan menjelma menjadi tindakan, dan tindakan yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Oleh karena itu, saringlah setiap pikiran yang masuk dan terapkan ajaran Trikaya Parisuddha. Yang kedua, latih diri dengan Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata. Dalam ajaran Astanga Yoga, langkah awal yang harus dipraktekkan adalah etika sosial dan personal. Melalui Panca Yama Brata, kita dilatih untuk tidak menyakiti atau ahimsa, selalu berpijak pada kebenaran yang disebut satya, tidak mencuri asteya, menjaga kesucian diri, dan mempelajari ajaran-ajaran suci yaitu brahmacari, dan tidak serakah atau aparigraha. Sementara melalui Panca Niyama Brata, kita diminta menjaga kebersihan lahir batin atau sauca, mampu mengendalikan amarah, akroda, hormat dan patuh terhadap nasihat guru dan orang tua disebut guru surusa, pola makan yang teratur disebut ahar legawa, dan selalu mawas diri, tidak sombong disebut dengan apramada. Ketiga, terapkan moderasi atau jalan tengah. Banyak orang salah paham bahwa belajar mengendalikan diri berarti kita harus pergi ke hutan menjadi pertapa. Karena dalam agama Hindu, pengendalian diri bisa dilaksanakan dengan banyak cara. Contoh, saat kita berstatus memiliki dan bertanggung jawab pada keluarga. Sehingga kita di Hindu, kita mengenal konsep catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup terdiri dari dharma, kebenaran, arta, kekayaan, kama, keinginan, dan empat moksa, kebebasan spiritual. Ajaran agama Hindu tidak melarang umatnya mencari kekayaan dan menikmati kesenangan duniawi. Namun kuncinya adalah arta dan kama harus dicari dan didapat dan dinikmati berdasarkan ajaran dharma atau kebenaran. Salah satu contoh, gunakan arta untuk beriatnya, yaitu yang disebut mengendalikan keinginan melalui jalan tengah atau moderasi. Karena beriatnya salah satunya membantu sesama tanpa melihat suku, agama, atau lainnya. Pendengar RRI Pontianak dan umat Sedharma, pengendalian diri bukanlah sebuah hasil akhir yang instan, melainkan sebuah proses belajar seumur hidup. Kita menuntut latihan, abiasa, konsisten, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa. Marilah kita asah ketajaman wiwika kita. Marilah kita jadikan pengendalian diri sebagai jangkar batin kita. Hanya dengan pengendalian diri yang kokoh, kita akan mampu menciptakan keharmonisan yang sejati. Dan selalu ingat, tanamkan ajaran Trikaya Parisuddha di dalam diri kita, agar kita berpikir yang baik, agar terucap perkataan yang baik, dan melakukan suatu tindakan yang baik. Pendengar RRI Pontianak, semoga Dharma Wacana saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan bisa tercapainya kedamaian yang hakiki, santi dapat terwujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Siapa bilang lagu lama gak asik didengar? Ruang Rindu mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu hits dari berbagai era. Nyanyikan sambil bernostalgia, daftarkan terlebih dahulu diri Anda di Pro 1 RRI Pontianak melalui WhatsApp 0811.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Budiman menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 atau 24.00 nanti, pendengar ya. Berarti sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah, tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak kah?
3: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
6: Halo RRI.
7: Manusia tidak lepas dari perjuangan, berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Hey, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
0: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
0: Terus Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah, tuh. Saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
2: Bah, Bapak, saya tidak mau.
0: Tidak, kau harus dengar Bapak.
1: Bapak, sudah. Terus saya dipaksa, ya. Bapak tidur, su.

0: Sumalam ini, Bapak.
1: Saya mau jadi ke laut.
0: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia soal ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
0: Bapak
1: Joshua.
0: Ini, Bapak.
1: Joshua!
0: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kok tahu? Dia cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakasihan dengan Bapak.
2: Tidak ada.
1: Joshua!
0: Sabar, Bapak.
1: Joshua!
0: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
2: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, Besok, kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
0: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan Bapak.
3: Tapi, Bapak.
0: Jangan begitu, Bapak.
4: Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
4: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
4: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
4: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Iya, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tondo jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak, termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah, baru tong berlayar ke tengah. Ayo,
3: Pace, Pace Lota.
1: Mama, tong jalan dulu.
7: Yo, hati-hati.
3: Yo,

0: Aduh, mama tangan sakit sekali nih.
1: Papa, sayang. Papa, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa bekangan sudah begini.
0: Iyo, mama, aduh.
1: Sudah, mama.
0: Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
1: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti bapak begini, kan?
0: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
2: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti bapak.
1: Bapak.
2: Joshua sedih.
0: Joshua, Kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapa minta maaf, mama.
2: Iya, bapa. Joshua masih mau sekolah.
3: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda pada malam ini, saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara demi acara. Tentunya kita hadirkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur, dan seperti biasa kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Habis itu ya, jam 9 malam kita temani di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, itu dia lagu-lagu pilihan. Lagu apa? Lagu mancanegara nih malam ini. Nanti kita akan hadirkan banyak lagunya ya, yang siap menemani Anda di 104,2 ya, sampai jam berapa? Sampai jam 11 pastinya. Oke. Tetap bersama kami di Ruang Rindu nanti ya. Kita temani Anda dengan berbagai ragam acara. Nanti jam 11 juga musik dan informasi kita akan hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Ada satu lagu terakhir, Pamungkas jumpa kita sebelum kita hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentunya saya hadirkan sebuah lagu dari miliknya Peter Pan, kali ini dengan sebuah judul Kisah Cintaku. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pada malam ini saya Budi Matahir ya, penyiar Anda, hadir dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan lagu kami suguhkan di tengah-tengah Anda di malam ini ya. Lagunya ada apa? Kita mulai ya. Voice. Ada Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ada ABBA ya, Abah ya, bahasa Indonesianya, Gimme Gimme Gimme. Ada Sinead O'Connor, Nothing Compares to You ya. Ada Kelly Clarkson ya, Because of You. Donna Lewis ya, I Love You Always Forever. Celine Dion, The Power of Love. Ada Fugees, Killing Me Softly with His Song. Ada berikutnya ini Bryan Adams ya, Here I Am ya. Berikutnya ini ada Christian Bautista, The Way You Look at Me. Ada Boyzone, Picture of You. Ada All for One, I Swear. Ada Firehouse, When I Look into Your Eyes. Berikutnya ada Semi Sonic, Closing Time. Dan Guns N' Roses, judulnya November Rain. 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu Bang Budi yang baik hati.
0: Ah, Cek No. Apa kabar?
1: Bang Budi.
0: Woi.
1: The Power of Love.
0: Oke, okay, macam biasa.
1: Alhamdulillah. Dapat lagi Cek No. Tong Bang Budi baik hati. Salam terutama buat Bang Budi lah ya. Semoga sihat selalu. Pas peranaan kita kat Long. Mini di rumah, semoga dia mendengar.
0: Amin.
1: Terhibur. Lanjut. Nah, buat Bang Japar, Kak Nila, Amoy, Abah Umiknya, Mak Kam, buat Haji Arfia, buat Mak Anjang, Siti, Emel. Ada juga Bang Rosi, Nur, Dana. Lanjut. Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, buat Tika Sekulanting, Lina Barang Tika, Ina Pungkas, Mak Tini, Niko. Ada gak Kak Ni, Kang Koma. Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Ada Dino, Wardi, Pak Mok, Mak Mok. Mak Edward Singgit, Kanda Yahya, Bang Eman, Mak Ye, Anista, Rani Marani, Bang Sukoni, Tina. Bang Junai, Emma Serpa, buat Bu Ana, Bang Andrew Pan. Lanjut Bang Boyka, ada Pak Asmara juga, buat Bang Kiki, Mbah Kakong, Kang Tabib, Amoy, Siantan, Abah Umi, and juga buat Hendra Mumpawa, Bang Dedi Sungai Duri, Bang Depadol, Bang Deden, buat Fiona di Kupang. Lanjut. Ada juga siapa ya tu, buat Sambah lalu, Pak Pon di Singkawang. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang siapa lagi sebutnya tu. Pokok Balusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia. Yang lain mau-mua Bang Budi.
0: Okey, siap.
1: Tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha. Bang Hamdan Hana, mua-mua dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
1: Makasih Bang Budi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita di Makau, lanjut lagi Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Tumben pula awal nih.
2: Enggak tahu gak nih. Soalnya ngantuknya belum ada.
0: Oh gitu.
2: Biasa kan jangan dengar nih Bang Budi, kena tidurnya awal.
0: Gitu.
2: Nah ini alhamdulillah lah. Karena tidur siang tadi cukup.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Walaupun panas bengkak.
0: Ah sila Kak Juleha.
2: Lagunya Boyzone.
0: Boyzone, boleh.
2: Okay. Salamnya buat Bang Budi sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Budi ya. Jangan lupa OTW ya.
0: OTW kemana?
2: OTW lah. Rumah lah.
0: Acau ya.
2: Buah rambutan dah sampai masak Bang Budi.
0: Iya enggak?
2: Iya.
0: Ah bungkus.
2: Bungkus. Oh jangan dibungkus, diikat.
0: Oh diikat.
2: Iyalah. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana. Buat Bang Japar dengan Kak Nila. Bang Syukur dengan Kak Tina. Amoy, sekeluarga yang ada di Siantan dengan Abah Umiknya, dengan pokoknya keluarga besar lah. pokok semua grup-grup donator. Mama Nurul juga, Kang Tabib Ade juga. Juga buat Cek Nur yang ada di Bakau, gampang, ceria dia. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Harbia, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin di Pancabakti juga. Buat Mamak Nurul dan Bapak Nurul, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Ani Maharani juga, sehat selalu Kak. Aura dengan Pak Mo, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Pak Amin Sanjaya, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Bang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu Bang Teh, sudah tidur ke belum? Selamat istirahat, mudah-mudahan mimpi yang indah. Buat apa lagi? Kartini.

0: mudah-mudahan mendengarkan Bang Karim ya. Juga buat semua-semua lah Bang Budi. Soalnya kau udah lupa nih susah lah.
1: Susah gak?
0: Udah. Iyalah, semua-semua dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Tidak kurang suatu apapun. Baik yang disambas juga mudah-mudahan sehat. Tidak bisa disapa satu persatu. Buat Bang Budi, selamat bertugas. Terima kasih Bang Budi.
1: Okay deh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Juleha ya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu. Budiku sayang.
1: Allah. Kemana?
2: Pak Ustaz lah, makan.
1: Gua biru. Bawa lah kuih biar nyaman.
2: Makan bisa buat kuih tenang ya kau.
1: Ini saya suka ni.
2: Tenang.
1: Ini baru iya mantap padu.
2: Mantap kita,
1: bukuk
2: kita ni,
1: gonggong
2: kita ni otw terus. Mana duit? Ada duit antara ambil dan jam.
1: Betul.
2: Pokok jalan tu lah.
1: Ini baru iya sedap.
2: Nampak dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila masuk.
2: Lagu apa ni? Lagu apa?
1: Nah, mana saya tahu, terserah itulah makam lah.
2: Nah, kau tak apa judul lagu?
1: Yang cewek ke cowok?
2: Yang cowok apa judul?
1: Yang cowok ada Bryan Adam, Here I Am. Christian Bautista, The Way You Look At Me.
2: Ah, dulu lah tu.
1: Hah?
2: Dulu-dulu ya.
1: Inilah ni.
2: Dah.
1: Okay.
2: Salam luk ni. Salam luk bawa celuk ni keluarga.
1: Acol.
2: Entahlah, buat Ustaz celuk kita tu sebarang tu. Ustaz celuk.
1: Nak kau lah.
2: Ustaz, jangan nak celuk ya masa awal ya. Mau
1: nyana, hati-hati.
2: Entahlah, rasa lah. Buat ini, Putera Galau ni, Nalok ni. Walandung kita di sekitar. Kuku Wali ni tidur ni.
1: Bisa jadi.
2: Kuku Budi, Kuku Wandi. Tidur dah ni, dah ada. Selap dan tidur ni. Abu Ajah dan sihat Abu Ajah. Sihat Abu Ajah sakit, Abu Ajah ni sihat ni.
1: Abu Ajah siapa?
2: Demam Abu Ajah ni.
1: Abu Ajah siapa?
2: Abu Ajah Harbia. Demam dia ni, dia mobil makan tadi. Banyak Siti ni, dia pula punggung dia sihat terlalu email. Balas sirnya, Amur Siantan, Anis tadi buka, Cik Noor dibakar. Mak Long Anak di tangan yang sayang, Kak Juleha, Mak Rasif, Kak Juleha, sahabatnya Kak Juleha. Aura Pak Mo, Ismail Dua Singgit di Jungkat, Wardi, Bang Dino di Pas 9 dengan Kak Purninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Pak Sugus sendiri di Sambang, Bang Dedi, Bang Bahtia, Bang apa gitu ya, Bang Endropan di Jakarta, Rusi, kita ni. Ada baca luk ni, dah lupa ya. Putra Tanah dengan sadiknya, Pak Lung Jafar dengan nyerap. Pak Lung Jafar jangan celuk Lung Jafar ke Syarwan. Dia banyak. Tadi siang dia makan kopi hitam. Malam ni kau berkat. Malam ni dia makan apam. Jam 1 malam dia makan apam.
1: Allah mak.
2: Mak Syukur dengan Tina di Selva. Mak Yunai dengan Iman di Selva. Wasankan kakak Kak Manis Manila ya. Kak Manila. Bang Imran Ahmad. Wak Malik, Wak Jenah. Wak Malik. Kau nak nenek dah Wak Uli. Jangan nenek dah Wak Malik. Nanti awal. Kau nak nenek ya. Mungguk tu. Mungguk nunggu tu. Bang Jen. Bang Jen. Tu. Itu perantus tu. Perantus jangan nenek kala tu. Dia buat tu tak nenek tu. Tak lain tu nenek tu. Buat tu. Bang Badul. Bang Badul. Tak pada gini. Bang kan dah ayah-ayah kita di Wanyo. Buat semua-semua layan tak sampai ya. Makasihlah Budi. Selamat buka je Budi. Makasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita ya. Yang lain tahan dulu gabungnya ya. Kita dengarkan. Saya dah siapkan 3 lagu untuk kesempatan kali ini. Saya punya sebuah persembahan dari Celine Dion, The Power of Love ya. Berikutnya ada Boyzone, The Picture of You. Ada Christian Bautista, The Way You Look At Me. Oke, tetap di

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar, maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan, yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih undang Anda 0561 734987 atau di 0811570164. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pak Muda, gimana gak kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Sila-sila Pak Muda.
1: Lagunya Bryan Adams ada kan?
0: Bryan Adams ada.
1: Nah itu ya.
0: Oke,
1: sila. Salam-salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, Amoy, Abah Umi sehat selalu. Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul, Makam, oh Makam. Orang nak celuk sehari pun makam kesian tak bisa celuk dah.
0: Ya, aneh.
1: Waktu main tukung tu saya dia. Dengan Indra tak jadi, dengan Jaka suara tak jadi. Aduh, hei makam ni.
0: Aduh, hei. Sian nih.
1: Sian nih Bang Udi. Tolonglah Bang Udi carikan dia Bang Udi.
0: Coy. Sedak saya apa ya?
1: Buat Cik Nur, Kak Jileha, Kak Ima Selva, sama Bang Gina, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Kak Elni, Manjang Siti, Imel, Wan Ucuan Haji, Bang Awi, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Putera Tanglu sama Kak Srinya, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Subuh Sri, buat Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat Jaka Suara, buat Bang Hamid Sanjaya, Kak Indah Dipungkas, buat semuanya Bang Budi, buat Bang Budi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi kita ya, Pak Jafar di Tanjung Raya. Ruang rindu,
2: ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: dengan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Om Pawah.
0: Oh, Bang Hendra.
2: Kenal gue.
0: Apa kabar?
2: Baik ya nih Bang. Abang apa kabar nih?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Bang ya.
0: Amin semuanya. Amin amin amin amin amin. Azila.
2: Kita lagu apa ya? Ini tadi yang judul I Love You For Repair tuh.
0: Hah?
2: I Love You For Repair.
0: All I Love You Always Forever.
2: Nah tuh.
0: Oke. Azila.
2: Salam tu bang, buat Bang Jafar tadi ya. Makasih sapa Ana, buat Cik Norga tadi itu, buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Wardi di Sungai Rengah, buat Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, untuk Manjang Siti, Bunda Siti Satina,
0: asik.
2: sama emailnya. Untuk Pak Karim Jangkang 2, buat Cece ya. Untuk semua lah ya Bang Deddy, Bang Budi ya. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak lu.
0: Hah?
2: Julaiha, Kak Julaiha sama Bang Hamdahana tuh.
0: Oke. Okay.
2: Oke. Selamat malam Bang Budi.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih Bang Hendra ya. Oke, okay, itu dia. Saya sapa juga Bang Rosi lagi masak-masak nih. Oh, sedap baunya sampai keciuman sampai ke studio nih. Wih, sampai video-video saya netes-netes. Sian nih. Lanjut 0561 734987 atau di 0811570164. Ruang rindu,
3: ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Siap,
3: masih Alhamdulillah, luar biasa. Allah akbar, aman untuk kendali. Masih makan sayur sapi.
0: Sedap. Hasilnya.
3: Ayo, lagu teh apa? Ada lagu Yupi apa?
0: Yupi. Yupi itu permen.
3: Oh. Dalam film Bang Budi.
0: Fujis kali.
3: Ayolah dia kali.
0: Fujis ya kali.
3: Eh Bunda lagi.
0: Pak kau lah. Fujis ya.
3: Ayolah. Salamnya wabil khusus untuk Bang Budi, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Besar nalar dia bunda, bunda lagi.
0: Alah.
3: Ya Allah, ngapalah ada telaji mulut nih.
0: Sedap.
3: Mudah-mudahan Bang Budi selalu sehat keluarga.
0: Amin.
3: Kak Mimi, lama pula tak jumpa Kak Mimi nih. Abumi, cewek berdua tuh jadi anak soleh dan soleha, amin. Terus Kak Jeleha tadi tuh makam Pak Sadi. Terus Hajah Albiah dengan Koko Ali. Mau sepaket, tak bisa nak sepaket tuh. Macam kami kan buat email kan. Terus tak gemar ke radio?
0: Tidak.
3: Panjang ya, wajah. Radio tu nyari kecil enggak dia tu dek. Terus makan Haji Herbia, Kak Jeleha, Cik Nur, Kak Long dan Kak Nga. Apa pula. Indra Gunawan, saya Pak. Terus Bang Japa, Kak Nila, Pak dua kaki empat haya oi. Bang Syukur, Kak Tina, Bang Junai, Mas Silpa, Bang Rosinor Jana, Bung Tera Tahul, Kak Sri, Long Anak Andriopan. Terus Abang Jeka ni wak meli radio rosak pula. Ya Allah, terbeli dia radio. Ambil lah radio manjang yang suti lah.
0: Ah, kau lah, sedap.
3: Mak Amin Senjaya, Elmi cantik banget. Mak Ririn, mumpung libur ni. Terus Aura Pak Mo, Kak Jeleha dan Hananya. Terus Bang Didi, Bebe Bang Didi, Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, terus Bang Deden, Bang Badol, Nadi Kupang, Ayu Grepang, Koko Andi, Koko Andi, Wardi, Awi, dahlah semuanya lah Bang Budi ya. Dah lengkap ada semail juga nih, sibuk-sibuk nak balik dah dia. Siap-siap dah dia.
0: Siap.
3: Dan beres barangnya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Indonesia, hakaulah. Makasih Bang Udi.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok pula tu ya, habis Sandra Pak Manjang gitu ya, bundanya gabung. Oke, kita sudah punya 3 lagu. Ancur Kopi Gula kata apa namanya, kata makam tadi itu ya. Oke, kita masih di Pro 1 ya. Kita sebelum kita ke lagu, tentunya saya mencoba menghubungi kontributor kita yang lagi di lapangan ya. Yang saat ini saya coba hubungi dulu ya. Kalau terangkat, kita langsung dengarkan live report dulu. Oke. Kali ini saya bersama Bung Wilhelmus ya pada malam ini nih. Bung Wilhelmus, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, informasi apa malam ini yang ingin disampaikan kepada pendengar kita ini?
4: Ya, hari ini yang ingin sampaikan, hari ini merupakan hari raya Waisak. 2570, hari Trisuci Waisak yang diperingati oleh umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Kalimantan Barat, di mana untuk peringatan hari raya Waisak hari ini kami informasikan ini umat Buddha di Vihara Vajra Bumi Katayuga pada hari ini memadati vihara dalam melaksanakan ibadah Waisak 2570 atau 2026 Masehi. Dan untuk ini sendiri memang dari ibadah dilaksanakan merupakan suatu peringatan tiga peristiwa dalam agama Buddha yang disampaikan salah satu pengurus Vajra Bumi Katayuga negara ini, di mana peringatan Hari Waisak merupakan tidak hanya penting bagi umat Buddha saja, tapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia. Dalam peringatan Trisuci Waisak itu memperingati tiga peristiwa, yaitu kelahiran, kemudian pencapaian pencerahan sempurna, dan parinibbana yang diyakini terjadi dalam satu hari yang sama. Ini menurut kepercayaan umat Buddha. Dan ibadah sendiri dilaksanakan memang sangat usuk sekali dan menjalankan peribadatan seperti ibadah Waisak dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kami dapat sampaikan juga bahwa salah satu pengurus muda-mudi di vihara Vajra Bumi Katayuga, yaitu Dani, ini mengatakan bahwa untuk pesan utama dalam ajaran Buddha sendiri adalah mengajak setiap orang untuk memperbanyak perbuatan baik, berbuat baik, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan sesama. Nah, dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak ini sendiri, vihara Vajra Bumi Katayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, antaranya kegiatan fun run, kemudian run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Ini lebih kepada kegiatan sosial. Dani juga menyampaikan bahwa pesan Waisak kepada masyarakat menyampaikan agar senantiasa menyadari bahwa kehidupan merupakan kesempatan untuk menjalankan dan menciptakan karma yang baik. Nah, ini untuk peringatan Hari Raya Waisak sendiri, semoga menjadi momentum refleksi bagi umat Buddha, sekaligus ajakan untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, toleransi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan demikian laporan dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.

Demikian laporan Wilhelmus ya, sudah kami hadirkan untuk Anda. Ayo kita dengarkan lagi ya. Di kesempatan kali ini Brian Adam, Here I Am, Donna Lewis, I Love You Always Forever, ada Fugees ya, Killing Me Softly with His Song.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026 Piala Dunia ini.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya, bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, kita juga sapa, ucapan selamat malam, sehat selalu ya. Oke, kita masih undang Anda di malam ini, silakan 0561734987 atau 0811570142. Yuk, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Amoy.
1: Bang, apa kabar?
0: Putus-putus suaranya, Moy.
1: Iya.
0: Putus-putus.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Makin gemuk.
0: Hah?
1: Makin gemuk ke?
0: Alhamdulillah. Betul lah dia.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?
1: Laki-laki.
0: Saya punya Semisonic, Closing Time, November Rain, Gun and Rose, Firehouse. When I look into you, Firehouse. Okay.
1: Okay. Salamnya buat Kak Nila, Bang Jafar, Mak Kam, Pak Herman, Kak Juleha, Bang Awi, Cik Nur. Semua-semua lah, Bang, ya. Lagu spesial kan buat abang lagi bertugas.
0: Okay, thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Amoy Siantan. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lagu, Bang Budi.
0: Yo, Bang Wardi.
2: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Sila.
2: Cowoknya masih ada pergi, Bang?
0: Ada All For One, I Swear. Ada Semisonic, Closing Time, Gun and Roses, November Rain.
2: Oh, yang November Rain ya tadi itu.
0: Oke, boleh.
2: Banyak sedikit, Bang.
0: Sila.
2: Sama Mbak Bang Budi, semoga selalu juga.
0: Amin.
2: Buat Bang Awi. Buat kamu tadi, Santan. Buat Ana juga. Buat Bu Juleha, buat Pak Hendra, Bang Deddy, Bang Yaya, Cik Nur, Kak Imel, Mak Anjang juga, buat Pak Karin yang kan dua juga, Bang, ya. Bang Rosi Kenurjana, Pak Supur juga, Selpa, Bang Rosi juga, Bang Rosi juga, Bang Japa juga, Kak Nila, ya. Dan semua-semua tak terkecuali, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Bang Amin Sanjaya juga. Bang Budi, makasih, Bang, ya.
0: Sama-sama.
2: Yuk, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orang kantong di Sungai Lengas, Bang Wardi, ya. Yang ceweknya saya ingatkan sisa Britney Spears, ya. You Drive Me Crazy, IBBA, ya. Gimme, gimme, gimme. Ada Sinead O'Connor, ya. Nothing Compared to You. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Alimin, Bang Budi.
0: Oh, Bang Alimin, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bang Budi, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya
0: sila.
3: Yang solo apa aja masih, Bang Budi?
0: Ada All For One atau Semisonic?
3: Itu yang kedua tuh.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat Bang Jafar sekeluarga, Bang Awi, Wardi, Mama Nurul, Papa Nurul, Tenor, Kak Juleha, Ani Maharani, Bang Hendra, Bang Deddy, dan juga buat Mama Mukmin, Manjang Siti sekeluarga, Aura Pak Moknya. Buat yang di Sambas juga, Wanusu, Wanati, Pak Usubu Sri. Yang lain kita bungkus sajalah, Bang Budi, ya.
0: Oke, sip.
3: Buat Bang Budi, tetap semangat, sehat, ceria selalu berserta keluarga.
0: Itu yang sama.
3: Oke, makasih, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Alimin. Selamat malam juga bagi warga Sambas semuanya pada malam ini yang tentunya mendengarkan kita. Ruang rindu.
4: Memori lewat lagu.
0: Oh, Bang Rosi.
4: Assalamualaikum Bang Widi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa apa kita nih? Sibuk benar.
4: Apa kabar Bang Widi? Lama
0: baik. Ketemu. Alhamdulillah 2 tahun dah ya.
4: 2 tahun 2 hari 2 bulan dah. Hampir 19 hari.
0: Alah, lama gak ya. Masa apa tuh Bang?
4: Masa apa tadi tuh? Ya, masa itu tuh.
0: Wih, sedap baunya sampai ke sini ya.
4: Baru selesainya Bang Widi.
0: Wih, sedap.
4: Bila sedap. Kinca.
0: Kinca. Apa gitu?
4: Lagu saya ini pengen. Lagu ini milih seorang kah tuh apa nih?
0: Ada dari siapkan ya, Bang?
4: Udah siapkan. Nah itulah dia.
0: Yang mana? Cewek apa cowok?
4: Cowok.
0: Oh cowok, All For One mau?
4: Boleh lah.
0: Oke. Okay. Hasilnya ah,
4: lagu ni saya sementara buat Pak Long Japal ya. Tadi dia Pakam kita Bunda kita.
0: Asik.
4: Bunda ke?
0: Oh.
4: Bang Widi Bunda ke Bang Widi?
0: Bunda.
4: Bunda, orang mana?
0: Orang Ola-Ola Kubu.
4: Halo Bunda. I love you. Bunda I love you. Makam gitu apa ya?
0: Mama, mama.
4: Mama bu, mama makam. Mama makam. Itu Bang Putrano juga gitu. Putra apa ya?
0: Putra
4: Lana ya. Bang Bujang apa?
0: Bujang apa? Bujang Lapo.
4: Aja kas Bang.
0: Aja kas. Segera Bujang Lapo.
4: Aku Bujang Lapo gede. buat Amoy kat tadi tu. Buat langsung kau kat Tina kita, kat Emma kita. Buat Wardi udah sebut ya tadi ya. Buat C Om Dino kita, buat email kita, Kaima kita, Kaima dah sebut ke belum ya?
0: Belum.
4: Oh belum disebut. Buat Kaima kita, buat Kak Mimi kita yang di Siantan, gang apa tu ya?
0: Gang apa dia tu? Sampingnya Gang Swadaya 1, berarti 2.
4: Swadaya 1.
0: Dua.
4: Wandaya 1.
0: Dua.
4: Oh dua.

0: Piring, bau sesak.
1: Bye-bye, besok bangun siang.
0: Hai dah. Tapi tak apa, ada nanti Bang Budi saya ada saya yang nelpon Bang Budi nanti ya.
1: Oh, siap, aman. Heeh.
0: Jam 4 lewat lah saya nelpon Bang Budi.
1: Boleh, jam 3 pun boleh.
0: Jam 3 nelpon. Angkatnya jam 12 siang. Coy. Oke lah buat sesungguh lah ya Bang Budi ya.
1: Siap.
0: Nah, tempat sekali ini maaf ya yang belum tersebut. Saya ini waktu lupa. Oke, Bang Budi makasih banyak.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rosi kita di Gang Ahsan ya. Ima Bonyol. When I look into your eyes, Firehouse, ada Gun and Rose, ya, November Rain, ada Semisonic Closing Time, dan I Swear All for One. Kita hadirkan untuk Anda di malam ini.

0: Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita terima telepon lagi ya. Silakan, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mak Mo, tumben ya. Belum tidur.
1: Belum lah, nak pinggabung aja kabar.
2: Oh gitu.
1: Walaupun kadang-kadang tak masuk lah.
2: Hati-hati. Alah, nih.
1: Lagu cewek, Bang?
2: Cewek, memang sisa cewek nih. Ada Britney Spears, ABBA, Sinead O'Connor, sama Kelly Clarkson.
1: Apa ya? Yang judul apa?
2: Kelly, Because of You, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Ada ABBA, Gimme Gimme Gimme. Ada Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Itu yang pertama,
2: yang mana? Kelly.
1: Gimme Gimme dari apa, Bang?
2: Gimme Gimme Gimme, ABBA.
1: Itu lah, Bang. Gimme Gimme.
3: Halo Bang Budi.
2: Yo Pak Mo.
3: Sehat tu Bang Budi, sekeluarga. Terus selalu
2: panjang
3: umur jadi Bang Budi.
2: Amin, doa yang sama buat Pak Mo. Tidur Pak Mo, ubun-ubun masih lembut.
1: Ah itulah, tolong ditidur
3: buat Bang. Jangan dengar Bang Budi nak ngoceh ni.
2: Asik.
1: Yalah, sapa-sapa sedikit ya Bang ya. Nah, terutama abang sekeluarga mudah-mudahan sehat ya Bang.
2: Amin.
1: Hati-hati baliknya Bang.
2: Oke, siap.
1: Tadi ada Bang Rosi, fotokopi makna lah sama Bang Japa. Kak Nila, tadi ada si Amoy, Warti, Bang Awi. Pokoknya semua-semua lah Bang ya.
2: Oke, siap.
1: Biar kawan-kawan yang lain gabung karena udah hampir habis kan nih Bang.
2: Oh.
1: Pada Bang, makasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Mo alias Aura ya, sudah bersama kita pada malam ini. Terlalu saya catat lo. Tidak lupa. Lanjut 0561734987. Ruang rindu. Halo. Udah masuk nih ruang rindu. Halo. Halo ruang rindu. Halo ruang rindu. Halo. Mana?
4: Halo.
2: Halo.
4: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Baik, alhamdulillah Pak Busana. Gimana juga kabarnya? Putus-putus suaranya, emang lagi di mana?
4: Sinyal kebetulan kalau
2: main. Oh gitu, siap.
4: Yang cewek itu dia apa lagi?
2: Britney Spears, Kelly Clarkson, atau Sinead O'Connor? Britney, You Drive Me Crazy. Ada Sinead, Nothing Compare to You. Ada Kelly Clarkson, Because of You.
4: Pilih lah Bang, Bang Budi lah yang pilih.
2: Saya yang pilih, oke. Okay.
4: Ini diantara itu. Salam buat Jaka Suara. Mudah-mudahan Jaka Suara masih melek untuk mengalasannya. Buat Dedy, Bang Dedy di Sungai Duri, Imana Bela sama Walaki Onusu, Haji Busri, Ani Rasadi sama semuanya. Pada Bang Awi, mungkin Julaiha, Hamdan, Hana mungkin tak dengar lagi. Angkali, lihat juga orang kali. Pada Amoy, jantar yang lainnya. Dan juga untuk Bang Japal, Bang Japal Kanila, Diona di Kupang, dan Ulfa yang berada di Papua sana.
2: Siap.
4: Di Irian, Umbar Kupang. Dan yang terakhir, spesial lah untuk istriku tercinta yang mendampingimu sekarang. Spesialnya untuk Aina tercinta, jawabannya I love you my darling.
2: Asik.
4: Semoga kita selalu bahagia.
2: Amin.
4: Kalau nak punya nanti kasih sayang mesra dari pengantin baru sampai dijemput Allah.
0: Asik.
4: Begitu. Dan dalam mati jangan ada sumber jiwa yang buruk, sakit hati, benci orang, jangan sampai ada. Tapi yang saya, siapapun kita sayangi dan selalu kita anggap saudara yang terakrab, walaupun misalnya orang itu menghina kita, kita berdoa dengan pujian. Pasti itu paling bagus. Bagi Bang
0: Budi, setuju.
4: Bang Budi ini paling baik hati orang. Iya, saya tahu sekali Bang Budi baru lihat
0: hati. Coret.
4: Jadi pendengar, kalau mau bahagia, hati lu seperti Bang Budi, hati selalu bahagia. Yang lima siapa saja, bergaul tidak membedakan, tapi semuanya dikasih sayang ini.
0: Asik, mantap.
4: Nggak usah cemburu buta, nggak usah cemburu buta. Kalau istri, kalau istri ngomongin Bang Budi, jangan kau dengan begitu, aku cemburu. Jangan cemburu buta ya. Dia akan menggurung kesehatan. Pokoknya, segala macam hati benci, hati buruk jangan dipiara.
0: Asik.
4: Tapi piara lah kasih saya.
0: Asik, sedap. Mantap.
4: Oke Bang Budi, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Syada alias Bang Herman kita, makasih udah gabung. Alhamdulillah. Selamat ada ngobrol sama beliau. Satu lagi deh penelpon ya. Bang Rindu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
5: Nah, Bang Herman, jaga suara masih melek nih sampai terakhir acara ini.
0: Sudah.
5: Nah, lagu yang saya kirimkan lagu terakhir Bang ya.
0: Oke.
5: Sudah dipilih yang terakhir?
0: Belum.
5: Ah, yang terakhir.
0: Oke.
5: Saya bagikan buat mama tersayang ya, mama makam. Nih papa nih mas. Juga buat Bang Jafar, jangan bilang nggak jadi Bang Jafar. Tadi saya telepon makam marah, makam sebenarnya. Emangnya Bang Jafar apa? Nggak jadi batal begitu? Nggak lah, nggak lah. Itu Bang Jafar ngomong-ngomong ya bohong ya, saya bilangnya deh. Insya Allah, tunggu aja sama makam. Juga buat Bang Herman sama Mak Ye-nya. Juga buat Bang Deddy di Sungai Duri. Tenda Yahya, Bang Jafar juga ya. Juga ada Bang Rosi, jadi terima kasih sapaannya Bang. Juga ada Hendra di Mempawa. Ada Bang Bawa di Sambas, Pak Sri Sambas, Bang Sri Sambas, Bang Alim di Sambas, Nabila di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, Kiki di Landa, Junita di Landa, dan ini tadi Pak Buluase, Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, juga buat ada Bang Karim di Jangkang, Manjang Siti di Olak Kubu, Mbak Kakung Gereto, email juga masih ada di tempat bundanya. Juga ada Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Koko Budi, Koko Wani, Koko Ali, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk makam dari Jakarta Suara, I love you full sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you semua nih. Alah saya ya, ini tak dikucapkan I love you nih. Waduh, sian nih kape. Oke, berarti ini 3 lagu sekaligus penutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak-banyak, makasih bagi semuanya yang udah gabung ya. Sehat selalu dan tetap terhibur ya. Saya pamit di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight ya. Kita akan hadirkan dari ABBA, Abah ya. Britney Spears, You Drive Me Crazy, ada Because of You, Kelly Clarkson kita hadirkan juga. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Kita masih nikmati dan hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di program 1. Pastikan terus di sini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Jess, malam ini ada acara nggak?
0: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
3: Alah, gak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
0: Iya sih, mahal.
3: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
0: Males, soalnya rame banget, pusing.
3: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
0: Apa tadi? Jajanan murah?
3: Hah?
0: Benar lah.
3: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
0: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
3: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
0: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
3: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke, lagu demi lagu sudah kita hadirkan untuk Anda pukul 23 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kita harapkan juga Anda tetap di sini ya, jangan kemana-mana dulu. Walaupun cuacanya di luar sana memang cukup dingin, walaupun tidak turun hujan nih, tapi nggak apa-apa sih. Tetap sehat selalu ya. Oke, saya juga sapa bagi Tata ya, yang ada di mana ya, kalau nggak salah di Bandung ya, kalau nggak salah lagi dengerin kita. Saya sapa deh, ucapannya selamat malam, selamat, katanya sih mau tidur nih. Wah, saya mau nyanyikan lagu rock tapi dianya nggak mau nih. Biar semangat begitu ya, tidurnya begitu. Tapi nggak apa-apa deh, kalau nggak mau kita dengerin beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya pendengar ya. Pastikan di sini di 104,2 kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya kita pilihkan sebuah lagu untuk Tata tadi ya. Saya pilihkan yang inilah ya, yang agak enak sedikit, agak melo sedikit, Mahal Ini dengan judulnya Bohongi Hati, untuk Anda semuanya juga pendengar ya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus subur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, waktunya saya pamit dari luar negara Anda ya. Ada beberapa lagu yang rencananya saya akan suguhkan di tengah-tengah Anda menutup kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Dua lagu, Meli dan Jimu, Pujaanku, dan juga Dikta Kesepian akan menuntaskan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen Hari Raya Waisak guna merefleksikan diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Hari Raya Waisak merupakan perayaan penting bagi umat Buddha untuk momen refleksi dan introspeksi diri. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak masyarakat untuk memaknai momen ini sebagai refleksi diri melalui nilai Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Ia menekankan nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi fondasi spiritual, tetapi juga kompas moral untuk hidup dalam kedamaian, ketentraman, dan cinta kasih.
2: Keberagaman dan toleransi inilah yang menjadi identitas serta kekuatan sejati Indonesia. Mari kita jadikan momentum Waisak ini untuk merefleksikan diri, mempererat persaudaraan, dan menjaga kelestarian alam demi kedamaian bersama.
1: Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai tema Waisak pada tahun ini, yakni Dharma menjaga perdamaian dunia, sangat relevan dengan kondisi global yang saat ini diwarnai berbagai tantangan dan konflik. Menurutnya, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang menuntun manusia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan.
3: Sebagai Menteri Agama, saya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang dan penuh khidmat. Dan sebagai bagian daripada keluarga besar umat beragama, saya meyakini bahwa merawat harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. Agama hadir untuk memanusiakan manusia.
1: Momentum Hari Raya Waisak diharapkan dapat memperkuat semangat kebajikan dan persaudaraan di tengah keberagaman. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga harmoni serta menebarkan nilai cinta kasih demi kedamaian bersama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, masih menunggu persiapan operasional koperasi usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Muhammad Fiza.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
2: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
1: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
3: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
1: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Giantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang

0: Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusumah.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 RRI. Topik Kopi Pro 3 yang kami pilih pada dini hari ini ialah 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Sejatinya ini sudah menjadi pembahasan pada malam tadi di program Indonesia Menyapa malam yang dipandu oleh Lukman Tara. Dan kami angkat kembali karena memang ini hasil dari diskusi bersama tim Indonesia Menyapa dini hari, di mana ada Bung Zahran di sana yang memilih topik ini karena memang di tanggal 31 Mei kemarin bertepatan dengan World No Tobacco Day ya, atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada 31 Mei.

Tidak lupa di malam yang berbahagia ini, tentu saja bertepatan dengan 1 Juni hari Senin. Saya juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila yang kita selalu peringati di tanggal 1 Juni. Di mana konsep Pancasila ini lahir dari sebuah usulan atau ide dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Dan kemudian tanggal 31 Mei kemarin bukan hanya hari tembakau sedunia, namun juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, selamat memperingatinya bagi Anda yang merayakannya, khususnya bagi saudara-saudara yang beragama Buddha ya. Pada perayaan Waisak tahun 2570 Buddhis era. Jadi banyak sekali momen-momen penting kemarin dan hari ini. Dan ya sangat senang sekali saya bisa hadir di Indonesia Menyapa Dini Hari di momen yang penting hari lahir Pancasila. Dan kembali ke topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Ini merupakan sebuah survei internasional ya, yang diumumkan pada tahun 2023 lalu.

Menurut Global School Health Survey 2023, sekitar 20% siswa Indonesia berusia 13 hingga 17 tahun menggunakan tembakau dan 12% menggunakan rokok elektrik. Ini padahal sudah ada ya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menjadi yang sudah menjadi sorotan publik, diantaranya mengenai penjualan rokok eceran, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada kemasan rokok.

Salah satu yang disoroti dari PP ini tertuang pada pasal 434 yang berbunyi setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. Dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ya, jadi larangannya jelas ya bahwa usia di bawah 21 tahun ya, itu tidak boleh ya toko menjual rokok ya, terutama rokok tadi, rokok eceran. Dilarang melayani kepada yang masih berusia di bawah 21 tahun. Namun ini ada juga survei yang dilakukan dengan bertanya langsung ke mereka-mereka yang terpapar gitu ya. Sebuah riset menyebutkan bahwa sebagian besar 60% anak-anak ini yang di bawah 17 tahun bahkan bukan 21 tahun lagi, ketika ditanya ketika membeli rokok apakah ada pembatasan, jawabannya tidak. Artinya belum ada ketegasan dari peraturan pemerintah ini di mana anak-anak ternyata masih bebas untuk membeli rokok ataupun yang sekarang mungkin rokok elektronik lebih ketat ya, karena dia tidak di semua warung menyediakan, namun di warung-warung itu yang menjual rokok ketengan atau eceran tidak ada pembatasan bagi pembeli di usia 21 tahun ke bawah. Rata-rata mereka bebas-bebas saja menjual belikan rokok kepada anak-anak. Nah, bagaimana dengan pandangan dan juga pantauan Anda di sekitar lingkungan rumah Anda? Apakah betul banyak remaja dan anak-anak yang masih di usia 21 tahun? Atau mungkin kalau kita lebih batasi lagi, usia anak ya di bawah 17 atau di bawah 16 tahun yang kedapatan merokok. Biasanya mereka kumpul-kumpul tuh bareng teman-temannya di dekat warung ya, di tempat tongkrongan. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait dengan fenomena tersebut ya? Dan juga pantauan Anda seperti apa di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah betul banyak anak-anak remaja yang usianya masih SMP, SMA ya, bahkan SD yang sudah mengkonsumsi rokok? Nah, Anda bisa berikan pandangan Anda dan juga sharing bersama kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami. Di sini ada Bung Zahran ya, untuk bisa dibantu dihubungkan untuk interaksi langsung. Nanti saya akan buka interaksi langsungnya, namun seperti biasa sebelum kita berinteraksi, kita sama-sama simak dan dengarkan terlebih dahulu paparan ya, cuplikan wawancara bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Nina Samidi. Dan sebelum rekamannya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT, Ibu Nina Samidi.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Nina, ya, kabar sehat ya Bu Nina ya?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah ya.
1: Kabar remaja dan anak-anak kita yang nampaknya agak terancam ini, Bu Nina, karena prevalensi untuk pelajar merokok ini masih cukup tinggi, dan prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar yang masih tinggi ini, bagaimana Komnas PT menilai efektivitas strategi pengendalian tembakau yang selama ini dijalankan, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman. Ya, untuk remaja dan anak-anak kita memang ya lagi tinggi-tingginya sekarang, walaupun secara prevalensi disebutnya persentasenya turun, tapi sebenarnya secara jumlah agregat justru naik, karena kan jumlah penduduk kita sudah besar ya. Dan itu sebenarnya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah dengan segera menerapkan aturan yang tegas untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Nah, ini sebenarnya juga perlu diketahui alarm untuk pemerintah terkait juga dengan adanya rokok elektronik produk baru itu 10 kali lipat naiknya. Jadi sangat cepat ya. Kalau dilihat Mas Lukman ya, kalau kemana-mana ya pasti ketemu tuh vape store dan seterusnya ya.
1: Harus jadi tren ya,
2: Bu Nina ya. Gitu ya. Dan betul, dan dijual di minimarket itu diletakkan di kasir. Nah, jadi memang ini yang sangat disayangkan ya, bahwa sebenarnya pintu masuk anak-anak kita untuk mulai merokok itu ada 3 hal. Satu adalah melalui lingkungan sekitar, misalnya orang tua, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang merokok. Jadi dia melihat kegiatan merokok itu atau perilaku merokok itu hal yang normal atau wajar. Terus yang kedua adalah peer pressure, atau misalnya dari teman-teman, kelompok temannya yang merasa kalau nggak ngerokok jadi nggak maco dan sebagainya gitu ya. Lo nggak asik lo ngerokok gitu. Terus yang ketiga adalah masalah iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini yang sebenarnya bisa dikontrol, karena faktor iklan ini sangat besar pengaruhnya ke anak-anak. Dan iklan, promosi, sponsor, promosi itu termasuk penjualan yang sangat murah ya. Kalau masih melihat sudah iklan di mana-mana, terus iklannya itu mencantumkan harga gitu. Misalnya kayak sebungkus cuma 10.000 gitu, padahal isinya 12. Jadi anak-anak murah banget buat anak-anak gitu. Dan itu sangat-sangat disayangkan, karena harusnya rokok itu mahal, karena untuk faktor efek harga ya. Kalau efek harga tuh biasanya orang akan ngerem, termasuk anak-anak. Itu tiga hal itu yang sebenarnya mempengaruhi anak-anak. Tapi yang satu hal adalah iklan dan promosi harga yang murah, mudah dijangkau, itu yang seharusnya bisa dikontrol oleh pemerintah.
1: Itu jadi ya pengaruh strategi pemasaran industri tembakau terhadap tingginya angka perokok pemula itu di situ ya, Bu Nina ya?
2: Betul, dan ini juga dimanfaatkan oleh industri, karena orang yang sudah merokok, sudah dewasa, itu tidak bisa dipengaruhi lagi. Mereka biasanya sudah terikat atau tergantung, terikat secara emosional dengan merek tertentu ya, misalnya dia sudah merokok dengan A, kalaupun mau B gitu ya, itu sulit. Makanya mereka mengincar yang lebih muda. Dan kenapa yang lebih muda? Karena umur pelanggan berlangganannya lebih panjang daripada orang umur 30 tahun ya. 30 tahun lagi mati gitu ya karena sakit. Ya mendingan dari umur 10 tahun, jadi masih 50 tahun nih merokoknya gitu. Itulah kenapa industri rokok benar-benar memakai strategi berjualannya untuk anak-anak dan remaja, terutama lewat iklan, promosi, dan sponsorship.
1: Bu Nina, kalau kita lihat regulasi yang ada saat ini kan sudah cukup banyak gitu ya regulasinya terkait dengan kemasan gitu ya, harus juga menggambarkan bagaimana perokok itu, dampak dari perokok, dan juga ada batasan-batasan waktu untuk iklan gitu ya. Ini bagaimana dengan regulasi yang ada saat ini, masih nampaknya belum cukup efektif, Bu Nina?
2: Iya, jadi Mas Lukman, sebenarnya kita punya aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Nah, ini sudah hampir 2 tahun disahkan, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan secara efektif dan optimal. Artinya, pemerintah sudah punya nih aturan di atas kertas, tapi sayangnya ini cuma jadi macan ompong aja karena regulasi tertulis tapi tidak dilaksanakan. Atau misalnya perluasan health warning atau peringatan kesehatan bergambar itu kan yang tadi Mas Lukman bilang ya.
1: Yeah.
2: Tadinya kita cuma 40%, harusnya dibikin 50% dan ada kemasan yang distandarkan. Jadi Mas Lukman, idealnya harusnya kemasan rokok di Indonesia itu sekarang udah seragam, polos. Jadi nggak ada lagi tuh yang ada gambar animasinya,
1: ada warna yang menarik gitu ya.
2: Merah, ngejreng, segala macam yang berkilau-berkilau. Kalau kita nyebutnya kemasan gitu ya. Itu harusnya udah nggak ada lagi. Karena itu yang menarik untuk anak-anak. Terus yang kedua, ada yang namanya list bahan larang, bahan tambahan yang dilarang. Jadi besok nggak ada lagi nih yang namanya rasa-rasa stroberi, anggur, mango, atau rasa-rasa manis. Itu harusnya udah nggak boleh karena itu yang bikin anak-anak tertarik. Terus yang ketiga, nggak boleh lagi jualan secara ketengan.
1: Dari dulu kan itu Bu ya, kalau bicara jual ketengan atau per batang itu kan dari dulu, tapi masih
2: tidak
1: banyak.
2: Tidak ada implementasinya, benar. Karena apa? Karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah petunjuk teknis atau panduan teknis dari kementerian terkait. Misalnya penjualan ketengan atau tidak boleh berjualan di bawah untuk anak di bawah 21 tahun.
1: Iya.
2: Nah itu nggak ada petunjuknya dari Kemendag, Kementerian Perdagangan. Terus apalagi, misalnya nggak ukuran PHW-nya harusnya 50% dan standarisasi kemasan polos gitu. Itu belum juga petunjuknya keluar dari Kemenkes. Dan satu lagi, misalnya larangan iklan di sosial media. Mas Lukman kalau buka
1: Instagram gitu ya, muncul itu Bu, betul.
2: Itu isinya benar-benar vulgar sekali ya, promosi sambil podcast sambil ngerokok gitu, terus kemasannya ditaruh di depan layar gitu, itu vulgar sekali dan itu sebenarnya sudah dilarang. Itu pun belum ada petunjuk tekniknya dari Komisi. Dari Bu Arianti dulu ya tadi ya, memang Bu, aduh ini ya sedih ya kalau ngelihat lingkungan sekitar kita ya. Jadi maksudnya sebenarnya PP28 itu punya dua aturan yang sangat signifikan perubahannya terkait iklan. Jadi harusnya di seluruh Indonesia itu sudah tidak ada iklan rokok dari jarak 500 meter dari sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti harusnya udah gak boleh ada iklan rokok. Padahal kalau sekarang kan kita buka gerbang sekolah, di depannya ada warung, terus ada spanduk iklan rokok gitu kan ya, anak-anak langsung terpapar. Nah itu harusnya udah gak ada tuh Mas, dengan adanya PP itu. Dan yang kedua adalah tidak ada penjualan rokok 200 meter dari sekitar sekolah. Jadi di sekitar sekolah itu nanti warung-warung tidak lagi berjualan rokok, tapi mereka tetap bebas berjualan apapun, yang penting tidak berjualan rokok. Karena ketika anak sekolah harusnya terlindungi gitu ya, benar-benar nggak hanya di dalam sekolah tapi di lingkungannya. Jadi itu dua aturan signifikan yang seharusnya juga berjalan sejak adanya PP 28/2024. Dan terkait dengan APBN dan seterusnya ya, izin Bapak, yang perlu diingat juga bahwa kerugian makroekonomi akibat konsumsi rokok itu juga sangat besar. Jadi CISDI di tahun 2019 aja ya, itu kerugian makroekonomi kita sudah 410 triliun akibat konsumsi rokok. Itu artinya 2,5 kali lipat dari cukai yang tadi Bapak sebutkan. Nah jadi kalau saya dibalik ya, kalau kita mengurangi atau menekan konsumsi rokok, maka kerugian kita juga akan ditekan. Meskipun pendapatan cashnya besar, tapi sebenarnya kita sedang digrogoti oleh konsumsi rokok yang merugikan. Jadi kerugian itu bukan hanya karena sakit ya, karena tidak produktif, karena konsumsi yang tidak menghasilkan akibat uang yang dibakar dan seterusnya, itu kerugiannya luar biasa. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi pendapatan saja. Memang kelihatannya menggiurkan sekali, setiap tahun kita dapat 200 triliun. Tapi apa yang kita nggak lihat adalah kerugiannya 400 sampai 500 triliun per tahun, bayangkan. Dan itu sangat disayangkan kan kalau kita mau terus-terusan seperti itu. Jadi mau sampai kapan kita selalu melihat rokok ini justru dijadikan sumber pendapatan, kan ironis ya.
1: Iya.
2: Apa ya, sesuatu yang buruk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sendiri juga mendorong pemerintah lewat Bappenas untuk membuat roadmap mitigasi terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau dan cengkeh. Jadi di samping kita juga berupaya mengendalikan konsumsi rokok, maka mereka juga harusnya ada semacam peta jalan menuju generasi yang bebas dari rokok seperti di New Zealand dan sebagainya. Jadi itu nanti mitigasi dari pemerintah gimana terhadap industrinya, pekerjanya, petaninya, itu juga harus dipikirkan. Jadi semuanya seimbang. Jadi nggak seterusnya kita akan bergantung pada industri yang merusak.
1: Baik.
2: Sama seperti kita bergantung pada misalnya tambang atau industri yang membabat hutan, itu kan juga nggak baik ya. Jadi itu yang diperlu
1: pikir. Ini regulasinya agak ini ya, agak ekstrim juga Bu Nina. Jangan dikasih pekerjaan katanya gitu ya. Silakan Bu Nina.
2: Sebenarnya sudah ada malah beberapa perusahaan yang memang kalau buka lowongan itu syarat-syaratnya tidak merokok sih Mas. Memang sudah ada. Jadi itu tergantung dengan self-regulation dari masing-masing corporate ya. Itu sangat sangat bagus ya. Tapi satu hal yang harus jadi catatan kita, jadi dalam upaya pengendalian tembakau, perokok itu bukan musuh. Ingat ya, perokok itu tapi mereka juga korban. Korban dari adiksi nikotin, kecanduan, korban dari iklan, korban dari lingkungan. Jadi kita juga harus merangkul mereka dan membantu mereka untuk berhenti.
1: Baik.
2: Nah, memang kita lumayan terbelakang ya kayaknya segala hal sih. Termasuk regulasi tembakau kontrol. Jadi Mas Lukman dan Bapak Ibu semua, di Eropa itu iklan rokok sudah dilarang dari tahun 70-an. Jadi kalau orang sana ya datang ke Indonesia tuh kaget gitu ngelihat iklan rokok. Oh kayak gini ya iklan rokok, karena seumur hidupnya belum pernah lihat rokok. Dan negara-negara tetangga kita sudah sebagian besar melarang iklan rokok dari sebenarnya sudah lama ya, udah 20 tahunan lah ya mereka sudah melarang iklan rokok sama sekali. Jadi total ban terhadap iklan. Nah, Indonesia ini yang negara besar, karena industri senang ya di Indonesia, pasarnya besar, regulasinya lemah. Jadi mereka bahu-membahu sesama industri ini untuk menjaga supaya regulasinya tetap lemah. Karena supaya mereka jualannya gampang gitu. Itu sebenarnya yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Industrinya saling gotong royong gitu untuk tetap bisa mengiklankan.
1: Bu Nina, mungkin singkat saja bagaimana Komnas PT ini menilai keberadaan rokok elektrik atau vape ini yang belakangan ini juga menjadi tren di kalangan anak muda ataupun remaja ini. Silakan.
2: Iya, Mas Lukman, ini menjadi salah satu concern kami karena itu tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat dan anak-anak itu ditipu atau dijebak dengan rasa manis-manis, belum lagi kemasan yang lucu-lucu dan narasi yang disebutkan industri sebagai harmful, less harmful ya, atau tidak berbahaya, padahal sama berbahayanya. Dan apalagi temuan BNN juga menyebutkan bahwa banyak penyalahgunaan narkoba dengan memakai media vape. Karena itu dalam salah satu tuntutan kami hari ini dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia, menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk melarang total rokok elektronik. Karena ada potensi penyalahgunaan tadi dan itu benar-benar ancaman yang besar terhadap bangsa kita.
1: Baik.
2: Karena apa? Karena negara-negara tetangga kita sudah melarang mas rokok elektronik. Singapura, Malaysia, itu sudah, Thailand sudah melarang rokok elektronik. Dan bandar-bandar narkoba sama rokok elektronik itu perginya ke Indonesia. Karena di Indonesia masih dibolehkan secara bebas, bahkan diiklankan.
1: Baik.
2: Itu yang
1: Bu Nina Samidi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Terima kasih Mas Lukman.
1: Pendengar, Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas PT melengkapi to the point di mana 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Program Manager Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Bu Nina Samidi, ya, terkait dengan banyaknya anak-anak yang masih terpapar rokok dan juga implementasi PP nomor 28 tahun 2024 yang masih tidak efektif, di mana masih banyak warung-warung yang menjual bebas produk-produk tembakau, padahal ini berdasarkan PP-nya dibatasi untuk mereka yang di bawah 21 tahun itu tidak diperkenankan untuk membeli. Begitu juga soal promosi dan juga letak dari warung-warung penjual rokok itu yang seharusnya tadi disebutkan dalam radius 500 meter dari sekolah seharusnya tidak ada rokok. Kalau di PP-nya disebut 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, seharusnya tidak boleh ada iklan rokok. Namun ya faktanya kita sama-sama tahu, begitu gerbang sekolah terbuka kita melihat banyak warung penjual rokok begitu. Seperti apa tanggapan Anda? Kami mengundang komentar Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung sama kami. Saya sapa dulu, ada dari Tebet, ada Bu Ria. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pancasila.
0: Iya, salam Pancasila, luar biasa ini.
1: Semangat dong tanggal 1.
0: Oh iya, awalnya, pasti.
1: Awalnya mau gajian nih PNS nih, siap-siap mengambil. Pokoknya yang lagi tugas ya, jajaran. Bang Lukman udah pulang, ya kan?
0: Iya, aduh, saya tinggal berdua pasar nih.
1: Iyalah, pokoknya bisa udah libur ya. Papa iya, masih libur kali. Paparannya sudah wah panjang lebar dengan Bang Lukman tadi juga ya, ininya.
0: Betul.
1: Sabir kan malam ini ya?
0: Iya.
1: Yang berdinas. Gak ngantuk ya, semangat dong.
0: Oh, semangat pasti. Hari lahir Pancasila nih.
1: Iya dong, Pancasila jangan dilupakan itu, ya kan?
0: Iya, silakan Bu Ria.
1: Tapi Bang Sabir kalau pacara dia udah capek, udah ngantuk. Nah, untungnya ini di tempat aku gak begitu ada sih. Ini 20% pelajar ini konsumsinya tembakau. WHO, desak putus siklusnya Andi anak muda. Benar gak?
0: Iya. Ini sebetulnya masalah dari dulu kan ya, wajar-wajar dari dulu juga udah senang.
1: Masih ada. Jadi kan usulan dari WHO ini kan petani menotir lah istilahnya tembakau ini kan di gudang tembakau M45 kalau nggak salah. Di Klaten kalau nggak salah aku baca tuh Jawa Tengah kemarin dia tanggal 27 itu ya kan. Udah lama itu ya, tahun 23 tuh. Well, ini kan mendorong pemerintah kan semoga Republik Indonesia memasang pelarangan, benar nggak, rokok elektronik atau apa lagi bang, yang satu lagi vape gitu ya, itu ya, memperbesarkan peringatan lah kesehatan bergambar pada kemasan rokok hingga membangun generasi bebas ya tembakau. Ngeri juga ya anak-anak sekarang ini ya, umurnya pun masih muda-muda ya kan.
0: Dan bang, kadang ada pembiaran juga Bu Ria nih, dari lingkungan atau dari kita ya, kadang ngebiarin ada anak-anak kita.
1: Untungnya sih lingkungan aku aman-aman aja sih ya, nggak tahu ya.
0: Oh nggak suka dapat ada anak-anak yang ngumpul deket warung gitu ngerokok bareng, nggak ada.
1: Ada ya, udah situ itu pulang sekolah udah bubar pulang gitu kan. Ambil juga dekat kelurahan ya kan, di situ kan di kelurahan dekat ya, jadi ngongkong-ngongkong tapi jauh dari kelurahannya, pasti ujung sana itu di arah tempat tuh. Ya memang sih bang, kita kan kita jaga ya, apalagi pelajar waktu ya, kita udah dengar-dengar tuh apalagi usianya masih usia 13-17 itu kan, wah mengerikan banget ya bang ya. Pokoknya ya, pokoknya jaga-jaga lah, pokoknya di lingkungan kita, pokoknya ya, pokoknya dijaga lah tuh, apalagi dengan apa namanya dampak nikotin pada masa remaja tidak sederhana. Paparan nikotin disebut dapat mengganggu perkembangan otak, benar nggak, dan meningkatkan risiko kecanduan berkepanjangan. Dia nggak mau sehat ya kan ya bang ya, apalagi kan mengingatkan bahwa vape itu kan tidak selalu menjadi alternatif yang lebih aman ya kan, bisa menyangkut ya. Pokoknya aku sih bang, pokoknya dijaga lah bang ya, namanya ini apa, bukti ilmiah ini menunjukkan vape ini bisa menjadi pintu gerbang menuju merokok dan menyebabkan apa namanya bang, penggunaan ganda meningkatkan risiko kesehatan daripada menguranginya. Yeah. Bener ya kan jawabannya. Boleh sih ngerokok biasa-biasa aja sekali dua kali, jangan pecandu banget. Itu bebas aja nggak, laki-laki aja, wanita juga ngerokok. Rokok namanya apa, kopi ya kan. Tanpa kopi makanya lupa ya kan, jadi kenyang dengan ngopi begitu. Bah tante saya juga udah ngalami, om saya, jadi saya ya lihat-lihat saja kan di mereka-mereka gitu ya. Yeah. Mudah-mudahan ini bang apa namanya tidak akan berkembang lagi ya bang ya.
0: Jangan yeah,
1: lah kita maunya aman, sehat-sehat, sekolah yang baik ya kan? Apalagi kan kita apa namanya bahaya lah bagi para dalam anak usia sekolah ini ya bang. Yeah. Ya. Sampai itu saja lah bang. Sama kopi.
0: Baik Bu Ria.
1: Pokoknya salam nanti kalau ada Bu Wiwi ya, Bu Cilacap bagaimana. Sekali lagi ucapin hari kelahiran Pancasila. Jangan lupa besok upacara ya. Walaupun yang libur-libur, yang gak libur, yang gak libur ya kan.
0: Iya Bu Ria.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ria ya, sehat selalu. Ya ini adanya pembiaran juga ya, ketika kita melihat anak-anak kumpul merokok, siapa yang mau ngharu gitu ya. Tidak ada yang mengharu, tidak ada yang mengingatkan gitu, dibiarkan saja. Nah ini juga ada andil dari lingkungan yang turut membuat para perokok ini merasa bebas. Seperti apa tanggapan Anda lainnya? Kita sudah terhubung dengan Pak Wibi di Makassar. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi, silakan Pak tanggapannya.
2: Iya. Menyadari kita bang, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kita lihat saja saja ya, seperti yang rokok tadi di depan sekolah sekian meter tadi, berapa meter tadi tidak boleh toko
0: yang rokok. 200 minimal, 200 meter harusnya nggak boleh ada.
2: Kejauhan nih bang, 10 meter saya buka sudah ada toko.
0: Iya iya.
2: Kemudian juga di Makassar ini saya lihat ya, anak-anak SD bang, merokok.
0: SD sudah merokok, waduh.
2: Iya saya lihat, SD
0: ini
2: merokok.
0: Ini pernah ke gapnya ini pada saat masih pakai seragam atau gimana nih?
2: Ada yang sudah pakai seragam, ada yang sudah pulang ke rumah dan dipakaian, pergi ke warung beli. Masalahnya di Makassar itu bisa beli rokok secara acaran, per batang, satu-satu, begitu.
0: Iya, memang di mana-mana masih boleh sih, Pak.
2: Ya, itulah yang mengakibatkan anak-anak mau beli rokok, karena kalau uangnya cuma 5 ribu, dia bisa beli 3 batang. Itu, yeah. Walaupun ada aturan, anak di bawah sekian tahun tidak boleh, itu kan aturan saja dibuat di Belanda. Mungkin di Makassar banyak, apalagi anak-anak SMA-SMK itu banyak, Pak. Karena dia bisa beli per batang. Nah, ini.
0: Tapi, kalau dia... Huh? Di lingkungan Bapak, apakah ada pembiaran atau kalau ketahuan sama perangkat desanya atau perangkat RT-nya itu diharu, diusir gitu. Eh kalian jangan nongkrong-nongkrong ngerokok, gak boleh nih masih kecil, apa ada tindakan seperti itu?
2: Misalnya tidak ada
0: kan. Dibiarkan saja gitu.
2: Anaknya RT saya itu juga merokok.
0: Bapaknya tahu itu tapi, bapaknya tahu anaknya merokok.
2: Tahu, tapi orang tanya acuannya. Makanya saya katakan aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Wibi, sehat selalu. Ya itu tadi ya, adanya pembiaran di mana aturan ada tapi pelaksanaannya gimana nih? PP-nya bagus sekali isi PP-nya ya, sampai mengatur soal seperti apa letak warung-warungnya, kemudian di produk rokoknya itu sendiri jangan sampai ada gambar-gambar yang terlalu memikat gitu ya. Bahkan ditambahkan gambar-gambar yang serem-serem gitu ya, supaya menunjukkan bahwa kamu kalau mengonsumsi rokok nanti kena penyakit ini, sampai diperlihatkan penyakitnya itu sampai seperti itu. Tapi dalam di lapangan, di kehidupan sehari-hari ya, di warung-warung kita melihat bahwa ya masih bebas-bebas aja tuh, mau anak kecil yang beli pun dilayani gitu ya. Kita lanjut ke Pak Caswa di Brebes. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Sabil Sapitri.
0: Wih, kok ditambahin Sapitri nih?
3: Kabarnya sehat ya Bung?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, sama rekannya siapa ya tadi?
0: Ada Zahran.
3: Ya Mas Zahran ya. Iya, sehat selalu, mudah-mudahan selalu panjang umur ya.
0: Iya, amin. Pak Caswa juga ya Pak. Iya. Ya, silakan Pak Caswa. Pak Caswa termasuk merokok enggak nih?
3: Merokok lah.
0: Waduh, pakailah nih.
3: Ngerokok.
0: Dari kapan mulai merokok, mulai jadi perokok aktif aktif dari usia berapa?
3: Dari 6 tahun.
0: Waduh, ini berarti waktu pertama merokok termasuk sudah melanggar aturan, tapi aturannya belum ada zaman kapan itu?
3: Tapi ya memang dulu kampung seperti ini. Apalagi zaman sekarang seperti ini ya.
0: Tapi setelah kan banyak edukasi terkait dengan rokok, bahkan sekarang dibungkusnya aja ada gambar-gambar seremnya tuh, kalau nanti ngerokok nanti kena penyakit apa, itu bikin takut atau
3: mungkin,
0: enggak?
3: Mungkin bakalan takut, Bung. Itu udah dari dulu lah, mendapatkan kanker dan sebagainya.
0: Iya.
3: Gambar itu ya udah dari dulu. Tapi kan tetap saja kalau udah mencandu ya seperti itu. Sekarang kan ya anak-anak SMP, ya, saya sering lihat sih. Dari jarak sekolahan kan dekat. Jadi kalau lagi pas jam istirahat di kuburan, Bung.
0: Nah.
3: Iya. Di kuburan pakai seragam ya. Terus kalau pulang sekolah ya sama Pak Widi barusan yang dibicarakan seperti itu.
0: Dan terus, dibiarkan aja sama lingkungan gitu ya.
3: Ya dibiarkan.
0: Gak ada yang ngeharu gitu, gak ada yang ngeharu.
3: Iya seperti itu. Cuman kalau zaman dulu kayak gini, Bung. Misalkan ketahuan sama gurunya zaman dulu. Saya lihat kan rumah saya kan dekat sekolah. Terus kan kalau tertangkap gitu misalkan lagi ngerokok di kuburan itu suruh ngerokok di depan gurunya sampai habis satu bungkus itu sekali dendanya.
0: Iya.
3: Dulu itu zaman dulu, tapi zaman sekarang kayaknya enggak ada.
0: Ya, zaman dulu kan apa namanya, ya masih hukuman fisik masih biasa ya, jadi itu bagian dari proses pendisiplinan dari kita. Cuman kalau sekarang seandainya itu kemudian direkam gitu ya, terus dikasih tahu ke gurunya, apa yang akan dilakukan? Apakah masih tegas seperti dulu atau diapain?
3: Tapi menurut saya itu kalau ada ketegasan kayak gini, Bung. Jadi kepada gurunya, kalau masalah ditentang keluarganya kan nggak mungkin selalu terawasi terus ya setiap harinya gitu kan. Karena kan kadang-kadang sekolah, kadang-kadang orang tuanya kesibukan yang lain kan seperti itu. Terus kan kalau misalkan ingin seperti itu, diberi dendaan, Bung.
0: Denda?
3: Iya, denda. Jadi ketika ketahuan ini didenda merokok, jadi bentuk uang lah seginilah. Jadi kan mereka takut satu, takut adalah dendaan karena untuk apa ya, sekolahnya uang jajannya terbatas. Dan kedua bisa takut dengan pihak keluarganya, jadi seperti itu, Bung.
0: Baik, kalau begitu jadi, Pak Caswa.
3: Iya. Ya, makasih ya, Bung ya.
0: Terima kasih kembali Pak Caswa, sehat selalu.
3: Ya, panjang umur.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seharusnya sanksi itu bisa menjadi efektif kalau kemudian ada pengawasan dan juga ketegasan dalam menegakkan aturan yang ada. Ini aturannya sudah ada, namun ya masalahnya di itu tadi, pembiaran ya. Seharusnya bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga lingkungan sekitar, orang dewasa kalau melihat anak-anak kumpul begitu, harusnya mereka ya minimal diharu, dinasihati gitu. Cuman seringkali ya dibiarkan saja, abai dan juga tidak peduli terhadap hal-hal seperti itu. Kita lanjut ke Pak Soleh di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bang Sapir.
0: Silakan Pak Soleh, bagaimana ya, nih fenomena anak-anak merokok nih?
4: Ini kalau saya lihat ini sekarang banyak yang beralih ke vape ya untuk anak-anak. Kalau yang rokok konvensional jarang. Karena iya, karena apa? Karena kalau saya tahu ya anak-anak sekolah itu banyak kan, ada beberapa generasi itu Bung Sabil ya. Kalau yang vape itu ada yang apa itu asetnya itu kayak knalpot motor yang udah waktunya turun mesin. Ada yang biasa seperti rokok biasa, ada yang itu. Nah, itu seharusnya yang tidak diperbolehkan. Yang takutnya nanti ada apa itu namanya, ada yang katanya dikasih narkoba lah, dikasih apa gitu. Takutnya seperti itu. Tapi kalau rokok konvensional saya kira enggak, bukannya saya promosi ya, kayak saya, maaf, jujur saya sendiri juga perokok. Saya usia saya sudah 40 lebih, saya merokok mulai tahun 1991. Jadi ini kalau saya rasa kalau anak-anak yang belum kecanduan seperti kita misalnya, mumpung belum, mending enggak sekalian, karena untuk memberhentikan ini sangat sulit katanya sih, dari apa itu namanya ya, dari hatinya sendiri. Tapi saya pernah mencoba itu, saya ganti dengan permen ya, saya ganti dengan permen-permen yang ada di minimarket itu, yang di, itu enggak sekali, iya enggak berpengaruh. Bahkan sampai habis tiga, kalau nggak salah tiga bungkus ya, satu bungkus isinya berapa nggak tahu
0: itu. Ya malah jadi ya, nambah gula itu, makan permen terus.
4: Ya makanya itu, karena saya nggak sebutkan brandnya ya, karena
0: ya nggak perlu
4: ya. Ya itu kan katanya kalau kamu ingin berhentikan rokok, kamu pakai permen ini aja, ini sampai habis tiga bungkus itu tetap aja. Biasanya orang yang, alhamdulillah bagi orang bisa berhenti merokok, biasanya itu kena serangan flu. Entah itu satu minggu, dua minggu, biasanya habis itu kan kalau orang yang habis sakit kan mulutnya masih pahit tuh. Kalau biasanya itu enggak enak untuk merokok lah, itu biasanya dia ada yang berhenti segitu Bung Sabil, ada itu. Bahkan teman saya sampai sekarang pun berhenti, dia enggak, padahal ya sehat enggak apa-apa ya, alhamdulillah dia bisa berhenti.
0: Iya, nah, utamanya dari niatnya ya Pak ya.
4: Iya, dari niatnya. Kalau apa itu misalnya, kalau saya kan maaf ya, saya tunanetra, jadi tukang ngurut. Ketika di datang ke rumah pasien, kita enggak ditanya dulu sama pasien, "Pak, bapaknya ngerokok enggak?" gitu, malah dikasih gitu, dikasih malah yang
0: langsung disuguhin. Yang,
4: iya, langsung dikasih, di mejanya itu disiapin apa itu rokok yang harganya kira-kira hampir 30.000 itu.
0: Waduh.
4: Itu
0: kalau jadi enggak enak nolak kayak gitu ya.
4: Iya, kalau kita nolak, inilah langganan sudah 5 tahun kalau nggak salah, mulai sebelum COVID.
0: Ya, nah, baik.
4: Jadi saran saya untuk
0: terakhir, anak-anak, silakan.
4: Ya, untuk sarannya, supaya tidak merokok, itu pihak sekolah harus antisipasi. Entah itu ditutup gerbangnya, kalau istirahat itu jangan sampai keluar dari pintu gerbang sekolahan. Biasanya kan kalau istirahat kan keluar semua itu.
0: Ya. Nah,
4: itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak main di luar, masuk ke warung misalnya kan. Hanya itu Bung Sabil dari saya mungkin.
0: Baik, terima kasih Mas Soleh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Matauli di Suwaga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Assalamualaikum. Selamat dini hari Bung.
0: Selamat dini hari. Silakan Pak Matauli.
5: Ini Bung Sabil ya?
0: Iya, betul.
5: Iya, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
5: Ini hari peringatan apa, anti tembakau sedunia.
0: Iya,
5: ya?
0: Betul, hari anti tembakau sedunia kemarin tanggal 31. Iya.
5: Berarti kalau sedunia berarti seluruh internasional ya.
0: Isu internasional nih.
5: Iya, udah isu internasional untuk pertama di kalangan pelajar lah mungkin ya.
0: Iya.
5: Jadi sorotannya pelajar kita ini gimana nih, apakah memang apa namanya yang disebutkan Ibu narasumber tadi itu sudah dilakukan nggak secara konsisten dan terus-menerus begitulah, mobil ya kan?
0: Yeah.
5: Artinya kan banyak sekarang di spanduk atau billboard-billboard itu yang di jalan-jalan itu kan, iklan rokoknya itu kan makin banyak kan. Itu yang membuat terkadang ya berarti anak-anak muda bangga, bisa kok itu demi apa namanya, itu namanya pajak kan? Itu ada pajak bukan, terus itu juga yang polemik Bung Sabil, apa namanya apa nama CSR olahraga itu loh, misalnya bulu tangkis kita di dekat ini banyak gitu kan, konser-konser begitu kan,
0: kita seperti merasa berutang jasa pada produsen itu ya, produsen rokok itu ya,
5: padahal mereka bayar pajak ke negara jadi makanya ini isu internasional juga gitu. Padahal kan bisa juga hanya dialihkan bahan-bahan apa namanya tembakau itu, ada kata untuk apa namanya untuk serangga, untuk bikin yang lain kan.
0: Iya, tidak harus tidak harus menjadi rokok ya. Tetap iya, petani lahan dan petani tembakaunya tetap ada, namun produk akhirnya jangan untuk rokok gitu.
5: Iya, maunya gitu pemerintahnya gitu loh maksudnya. Dan yang tadi dibilang itu jarak sekian meter dari sekolah itu nggak boleh berjualan, ya cocok. Terus kalau bisa ada penjual warungnya, dek, nggak boleh, dek, ya. Bawa KTP, entah sepekah seperti itu. Karena ini kan hanya himbauan. Nggak ada efek pidananya, kan, Bung Sabil.
0: Ya, tapi ada loh. Karena ini udah jadi PP, kalau dilanggar nih bisa dilaporkan. Kalau ada warung yang dengan sengaja menjual, cuma kan ini gimana pengaplikasiannya gitu.
5: Ya tapi ya itu kan terkadang ya ibarat kayak apa nih itu kayak BPOM gitu kan, ditemukan barang yang kadaluarsa hari ini mereka tidak, besok enggak lagi. Dari awal kan gitu-gitu terkadang kita apanya tim pengawas itu kan.
0: Iya.
5: Jadi aku pikir Bung Fabir kayaknya ya akan begini aja terus berputar-putar. Nggak ada solusinya gitu kan. Padahal memang di Indonesia kita udah diatur itu kan, diangkot.
0: Oh, aturan terkait ini sudah banyak sekali sebenarnya.
5: Udah, cuman maksud kita itu sudah ada sih perubahannya. Maksudnya, kita kan tuh anak sekolah nih. Itu di sekolahnya gimana tindakan dilakukan? Ini kan bisa saja dideteksi. Atau misalnya fotokan, viralkan temenmu. Nanti ke sekolah dia diperingati, supaya diperingati sama BK atau BP dari segi ininya, mentalnya.
0: Iya, bisa juga kan, seperti itu.
5: Iya, terus dibikinlah kuis lomba komik menggambar itu kan, tapi dikasih sama pemerintah misalnya apanya gitu kan, sama sekolah gitu. Jadi supaya sekolah itu yang memang bersih.
0: Jadi harus ada ketegasan dan keseriusan ya untuk mencegah anak-anak terpapar ini.
5: Ya, makanya kan tim BNN juga itu ya, BNN bidang kerokokan misalnya kalau mau turun ya.
0: Iya.
5: Mau bikin supervisi ke situ. Oke lah, ditambah sama yang lain, Bu.
0: Baik, Pak Matauli, terima kasih. Ya, Pak Matauli menutup sesi interaktif di sesi pertama di segmen Kopi Pro 3 kita. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area lahan seluas 7.000 hektar. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar raton atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Mare Ufa yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar raton ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar raton terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar raton 486. Insya Allah kita optimis dengan target 7.000 hektar bongkar raton.
1: Agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mare Ufa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar raton tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana warga kota Banda Aceh menerima 40 ekor sapi kurban dari masyarakat Turki melalui Somuncu Baba pada Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanadudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncu Baba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh. Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua.
2: Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
1: Warga Kota Banda Aceh Abdullah menyampaikan terima kasih atas bantuan kurban dan berharap hubungan Aceh dengan Turki dapat semakin harmonis.
3: Terima kasih kepada Turki atas korbannya, semoga dengan korban ini lebih meningkat lagi hubungan Aceh dengan Turki.
1: Daging kurban yang dibagikan memberi kebahagiaan dan dapat dinikmati oleh masyarakat pada perayaan Idul Adha. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik

0: perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Lo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, ancaman kecanduan nikotin pada anak dan remaja kembali menjadi sorotan pada Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap 31 Mei. World Health Organization WHO meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas untuk melindungi generasi muda dari paparan tembakau dan nikotin, termasuk mendorong pelarangan rokok elektronik atau vape, memperbesar peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, hingga membangun generasi bebas tembakau. Seruan ini muncul di tengah tingginya penggunaan produk tembakau dan nikotin pada usia muda. Data Global School Health Survey 2023 menunjukkan sebanyak 20% pelajar Indonesia usia 13 hingga 17 tahun menggunakan produk tembakau dan 12% menggunakan rokok elektronik. Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia remaja dinilai paling rentan mengalami kecanduan nikotin jangka panjang. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Nadia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat?
2: RRI. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Long weekend ini ya, long weekend.
1: Iya. Bu Nadia, kalau kita lihat ya, berbagai regulasi pengendalian tembakau sudah diterapkan. Namun, angka prevalensi konsumsi tembakau di kalangan pelajar masih tinggi dan bahkan juga menunjukkan tren peningkatan di beberapa survei. Ini apa yang salah ini, Bu Nadia?
2: Iya, jadi memang pertama bahwa memang regulasinya sudah sangat banyak ya, Mas Iman ya. Cuman kita memang mungkin ada beberapa hal ya, terutama terkait bagaimana enforcement-nya ya, bagaimana misalnya kawasan tanpa rokok ya. Sudah tahu tuh ada kawasan tanpa rokok misalnya di taman ya, ada tulisan di sini dilarang merokok. Tapi kita juga masih melihat ya bahwa masyarakat kita masih merokok di sana. Dan kemudian mungkin petugas kita masih kurang enak untuk menegur atau tidak menegur untuk mereka yang merokok tidak pada tempatnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dalam rangka Hari Tembakau Sedunia ini ya, kita sebenarnya bukan melarang orang merokok sih, Mas Lukman, tapi merokok pada tempatnya. Sama aja kayak kita membuang sampah gitu ya. Buktinya Indonesia bisa ya, untuk kemudian kita bersama-sama mengatasi gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah ini kita sedang berusaha ke arah sana sih sebenarnya. Jadi law enforcement, kedua adalah kita tahu bahwa kalau di aturan kita yang lama, Mas Lukman, itu pengaturan tentang rokok elektronik itu belum ada. Jadi di PP 109 sebelumnya itu kita belum mengatur tentang rokok elektronik. Makanya kemudian di PP yang baru ini kita akan menambahkan beberapa hal untuk penambahan itu. Jadi pengaturan itu rokok elektronik. Dan yang kedua adalah peringatan kesehatan bergambar. Kita itu termasuk yang paling kecil ya di negara-negara Asia. Ya kita tuh masih sekitar 30-35%. Banyak negara-negara lain itu sudah 50%, bahkan Timor Leste itu sempat 90% ya. Nah, yang ketiga adalah banyak negara sudah menerapkan yang disebut sebagai kemasan polos. Jadi cuma ada merek aja, tulisannya sama gitu ya. Nah, kita kan belum ya, masih kemasannya bermacam-macam. Dan kemasan yang bermacam-macam ini, baik rokok yang konvensional ya, yang batangan, ataupun yang kemudian rokok elektronik, itu tentunya menjadi daya tarik daripada anak-anak muda kita ini. Jadi kalau yang mungkin seumur Mas Lukman, seumur saya itu sudah gak tertarik lagi ya dengan bentuk-bentuk warna menarik gitu, gitu. Misalnya di rokok itu, oh rasanya rasa mangga gitu ya. Nah itu kan membuat, oh apa sih rasa rokok, rasa
1: penasaran jadinya
2: apa? Nah jadi hal-hal seperti itu yang coba kita makin kita atur, makin untuk supaya tadi ya tidak terkena pada generasi muda kita.
1: Ini ada kaitannya dengan harga dan juga regulasi penjualannya, Bu Nadia. Karena kan kalau kita lihat ini banyak yang menjual dengan bebas ya, dengan ke pelajar ataupun remaja ini, Bu Nadia.
2: Ya, jadi kalau harga memang kita masih paling murah ya, dibandingkan dengan banyak negara ya. Banyak kan kita tahu ya, negara-negara lain dulu kalau bawa sebelum regulasi yang diperketat ya, untuk bawa oleh-oleh ya ke negara Eropa atau ke negara Australia, bahkan mereka bawa oleh-olehnya rokok tuh Mas, ya kan? Karena memang kretek kita itu kan memang khas ya. Jadi memang rasanya katanya ya itu lebih enak gitu. Nah. Jadi memang karena satu, harga kita masih jauh daripada perhitungan tentunya para ahli ekonomi ya. Para ahli ekonomi juga sudah pernah menghitung itu. Kalau rokok kita itu berkisar antara 75.000 sampai 100.000, itu akan mengubah perilaku masyarakat kita untuk mengurangi merokoknya, apalagi untuk anak-anak muda, itu satu. Tapi bukan, nggak cukup di harga saja. Kita tahu di PP sudah mengatur juga, tidak boleh ada penjualan ketengan Mas ya. Jadi yang menjual per ketengan gitu ya. Nah,
1: per batang ini juga itu kan, ya.
2: Iya, ketegasan pemerintah daerah untuk kemudian kita tahu ya, warung-warung tuh nggak boleh. Kita tahu mungkin kalau gerai-gerai yang lebih besar itu tidak menjual ya ketengan. Tapi kan warung-warung di dalam masyarakat ya, dan kita berharap nanti Koperasi Merah Putih juga tidak menjual ya dalam bentuk ketengan atau batangan, supaya menjaga tadi. Karena kan kalau ketengan, anak SD, SMP, SMA itu bisa beli kan, karena satu gitu kan. Tapi dari satu itu belum pernah orang yang mencoba satu batang rokok itu nanti akhirnya setengah batang. Nggak ada kan? Adanya jadi dua, tiga, empat, bahkan jadi sebungkus. Karena kita tahu bahwa ini adalah zat adiktif ya. Bahwa tembakau adalah sebenarnya zat adiktif, tapi memang dia tidak dilarang penjualannya. Berbeda dengan narkoba ya. Narkoba kan zat adiktif juga, tapi dia dilarang. Jadi sebenarnya sama-sama zat adiktif. Ini mungkin orang tua juga perlu paham ya terkait hal ini. Jadi harga memang mempengaruhi, tapi memang harus diiringi dengan tadi tidak boleh menjual ketengan. Dan sebenarnya kita juga punya aturan di PP yang baru bahwa tidak boleh ada penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Ya. Okay. Jadi sebenarnya kalau willingness kita nih sebagai kan karena nggak ada ya maksudnya orang tua yang pengen anaknya merokok ya. Karena kita masih dengar nih beberapa masukan kepada Kementerian Kesehatan yang mengatakan, wah itu sebelum sekolah didirikan saya udah punya jualan warung duluan gitu. Jadi ini yang harus artinya ya silakan bergeser. Bahkan kadang-kadang kan di pinggir pagar sekolah sudah ada tuh yang menjual. Nah itu yang beberapa hal yang tentunya menjadi pertimbangan, bukan hanya harga, tapi ada multi intervensi yang harus kita lakukan.
1: Nah kalau kita bicara indikator ini ya, sejauh mana Kementerian Kesehatan ini mengevaluasi dampak iklan, promosi, dan juga sponsor rokok nih ya terhadap perilaku merokok pelajar, terutama di media digital dan media sosial nih Bu Nadia?
2: Ya, kalau kita bicara media digital, media, karena kita sebelumnya perlu punya aturan ya. Tapi kita bisa lihat ya, media sosial itu sangat-sangat terbuka ya. Bahkan misalnya influencer ya, bisa dilihat ya, influencer yang naik gunung tapi sambil membawa produk rokok tertentu kan? Nah, nggak ditutup tuh waktu menghembuskan rokok tersebut atau waktu dia nge-vape ya, itu nggak diri. Bahkan misalnya kalau lagi podcast atau lagi Instagram live ya, IG live gitu, kadang-kadang ada produknya kan di meja. Yang kita tahu bahwa kita belum punya pengaturan untuk membatasi bahwa yang tayangan-tayangan seperti itu tidak boleh seharusnya. Karena anak-anak mengakses karena memang sekarang kan dengan peraturan Komdigi yang baru bahwa anak-anak di bawah usia 17 kan memang tidak boleh mengakses
1: itu ya.
2: Iya, PP Tunas. Tapi kita tahu bahwa masih ada nih yang seperti-seperti itu. Padahal sudah diatur di PP yang baru bahwa untuk iklan, sponsorship, ini promosi di media luar ruangan itu tidak boleh menampilkan gambar-gambar yang mendorong ke arah sana. Nah, sekolah Kemendikdasmen itu sudah tegas sebenarnya tidak ada sponsorship dari produk ataupun industri tembakau. Udah clear itu ya Mas ya. Cuman masalahnya nih, warteg di sebelah sekolah itu nama warteg sama menunya ada gambar iklan daripada produk tembakau. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya Mas. Jadi padahal kita tahu nih anak SMA hobinya makan warteg ke sebelah gitu. Ya kan? Nah itu yang bisa menjadi salah satu jadi itu juga ya tantangan-tantangan kita terkait. Nah ini yang kita lihat bahwa daya tarik, strategi daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik itu kadang-kadang cukup menyesatkan. Dia menyerupai daripada makanan anak-anak, ya kalau kita bisa lihat itu banyak sekali ya rasa-rasa saya sampaikan tadi ya. Kemudian tadi tonga mungkin ya, ya seperti tenggo ya sebenarnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, yang artinya kalau kita lihat ini adalah serai. Dan ditambah rokok elektronik itu yang sebenarnya paling mengkhawatirkan, karena banyak negara sudah melarang. Singapura, negara yang sebelah tetangga kita ya, itu melarang rokok elektronik. Kenapa? Karena itu paling berpotensi disalahgunakan. Dan kita tahu kemarin BNN menemukan sejumlah ya kasetnya itu ternyata dicampur dengan zat-zat narkoba. Jadi itu ya ini tantangan lagi ya di sisi lain. Dan rasanya itu luar biasa. Ada 1000 lebih ras, 16 ribu malah varian rasa ya seperti itu.
1: Bu Nadia, kalau bagaimana dengan koordinasi antara kementerian nih, mungkin Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah dan juga Kemenpora, karena kita ketahui ada satu brand rokok yang cukup besar gitu ya, ini juga menjadi sponsor olahraga, juga memberikan beasiswa. Ini bagaimana, Bu Nadia?
2: Iya, jadi kita bicara dulu dengan Kemendikbudsman ya. Kita punya surat edaran bersama dengan Kemendikbudsman bahwa untuk sekolah memang tidak ada sponsorship dalam pensi, di dalam sekolah dan sebagainya ya. Nah, memang terkait dengan Kemenpora ini mereka memberikan sponsor melalui sebuah sebenarnya CSR mereka ya, yayasan mereka. Nah, pengaturan iklannya ini yang seharusnya kita atur ya. Jadi karena pengaturan iklannya kan ada di tayangan ya. Nah, bagaimana iklan di tayangan tadi ya sudah kita coba minimalisir, misalnya hanya menuliskan produk tertentu ya. Tapi balik lagi bahwa di jeda antara pertandingan itu kan sering ada muncul iklan ya. Nah, iklan itu harus mengikuti bahwa tidak boleh kalau dia muncul iklan kalau di bawah jam 10 malam ya, karena kita aturan kita kan harus di atas jam 10 malam iklan rokok tersebut. Jadi pengaturan-pengaturan seperti itulah yang kita lakukan, dikoordinasikan dengan Kemenpora ya. Seminimal mungkin tadi iklan sponsorship dan juga media promosi diminimalkan. Jadi kita berharap bahwa dalam pertandingan-pertandingan tidak ada SPG-SPG yang kemudian menawarkan atau menjadikan paket ya produk rokok itu sebagai goodie bag begitu.
1: Iya, tapi kalau di on the spotnya ini cukup banyak, karena mereka juga kalau bicara yang olahraga ini menjaring usia-usia muda nih untuk mencari bakat bulu tangkisnya ini, Bu Nadia.
2: Ya, kembali lagi ya bahwa edukasi dan kesadaran sangat penting. Karena kita tahu bahwa kalau kita seorang atlet dan kita tahu ya sebenarnya dampak daripada merokok itu kan akan mempengaruhi kesehatan. Udah jelas ya bahwa mulai dari kerusakan yang terus menerus, kemudian kita tahu bagaimana pengaruhnya pernafasan ya kan gitu. Itu kan satu yang tentunya dibutuhkan atlet-atlet kita untuk lebih fit ya. Kalau kita benchmark aja lah negara-negara lain, rasanya atlet tuh jarang banget yang merokok ya, gitu ya kan. Nah, itu harus dipahami sebagai salah satu kondisi yang tentunya menjadi perhatian ya. Kalau mengenai iklan, sponsorin dan tadi media ruangan kita minimal mungkin, tapi kepada penonton tadi kita sampaikan ya, jangan sampai ada penjualan atau goodie bag, kemudian juga pada atlet juga jangan sampai ada apa ya, seperti penggunaan gitu untuk kemudian menyebabkan justru prestasi mereka nanti akan makan turun gitu.
1: Ada data terbaru tidak sebut dari Kemenkes ini terkait dengan usia pertama kali anak mulai merokok?
2: Ya, kita lihat usia anak merokok itu semakin muda. Kalau dulu kita lihat 16-18 tahun ya, tapi kemudian di SKI kita yang terakhir, usia perokok itu bahkan sudah ada yang mulai dari 5 tahun pertama kali merokok ya. Kemudian rata-rata paling tinggi merokok itu pada usia 14-15 tahun. Jadi memang saat ini sudah ada di SKI kita tuh di salah satu sampel yang kita cukup mengagetkan ya, bahwa usia 5 tahun sudah ada yang merokok. Kenapa? Karena 70% anak-anak kita itu terpapar dengan rokok ya dari orang tuanya atau dia di tempat-tempat umum gitu ya kan, dengan terpapar sebagai perokok pasif atau yang kita sebut sebagai second smoker gitu ya. Nah saya juga mungkin ada sedikit ya, mungkin apa para pendengar RRI ada yang suka nonton Netflix ya, gitu ya. Bukan berarti menyebut sesuatu ini ya, tapi ada satu film Indonesia di mana hampir semua adegannya itu merokok. Ya, ini kita concern sekali dengan hal-hal seperti ini ya. Artinya di sisi lain kita sangat menghargai karya seni ya. Tapi bagaimana kemudian ini dengan adanya adegan-adegan seperti ini dan cukup saya rasa ratingnya cukup baik karena ceritanya sangat baik sebenarnya ya. Tapi kemudian adegan-adegan merokok itu yang mungkin harusnya bisa kita kurangi ya, terutama untuk karena mempengaruhi ya. Dan kita lihat ya, Mas Lukman, walaupun prevalensi perokok anak dan remaja 10 sampai 18 tahun itu menurun dari 9% menjadi 7%. Tapi karena jumlah penduduk kita naik, jadi otomatis sebenarnya jumlahnya naik, Mas, dari 4 juta menjadi 5 dari 6 juta 5,9 juta gitu.
1: Ada anggaran khusus enggak sih, Bu, yang dialokasikan khusus nih untuk program pencegahan konsumsi tembakau pada remaja atau anak ini? Dari Kemenkes.
2: Ya, sebenarnya kalau dari Kemenkes tentunya kita secara program rutin melalui APBN itu ada anggaran terkait tentang upaya termasuk ya seperti misalnya upaya berhenti merokok ya. Jadi kita meminta semua puskesmas apalagi dengan CKG saat ini ya di mana salah satu screeningnya adalah screening merokok itu kemudian ada upaya berhenti merokok dilakukan. Ini banyak mungkin orang tua belum tahu ya bahwa di puskesmas itu kita ada konseling untuk upaya berhenti merokok. Yang kedua adalah tentunya di untuk pemerintah daerah sebenarnya ada dana bagi hasil cukai rokok ya, yang di beberapa daerah mendapatkan anggarannya cukup besar, di mana 10%-nya itu bisa digunakan untuk upaya pengendalian merokok. Ya, nah ini yang upaya-upaya tadi untuk kemudian bagaimana membuat klinik ya untuk upaya berhenti merokok ataupun untuk penegakan regulasi di KTR tadi. Atau misalnya kita banyak tahu ya, misalnya iklan-iklan media luar ruangan yang tidak pas ya. Karena iklan media luar ruangan itu 500 meter dari sekolah tidak boleh ada tuh, Mas. Jadi melepas-lepas media luar ruangan itu bisa dilakukan melalui anggaran tersebut. Jadi sebenarnya untuk pemerintah daerah melalui OPD-nya Satpol PP itu bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan berdasarkan KTR yang sudah disusun.
1: Baik. Bu Nadia, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Bu Nadia.
2: Semoga kita bisa menurunkan ya, Mas, prevalensi merokok remaja. Baik. Ya. Terima kasih, Mas Lukman Warif.
1: Pendengar, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi ya, dan kami berbincang terkait dengan 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tadi kita telah mengikuti bersama rekaman dialog bersama Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi, ya. Yang mana ini terkait dengan topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau. Saya kembali membuka sesi interaktif ya di sesi kedua ini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait topik kita, 20% pelajar di Indonesia konsumsi tembakau, bisa di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712, atau melalui chat WhatsApp di 0813993998888. Tadi ada yang menyinggung soal memangnya ada hukuman bagi mereka yang menjual rokok untuk anak-anak. Ada ya, salah satunya di pasal 76 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya termasuk rokok, ya. Ini disebutkan bahwa di pasal 89 ayat 2-nya setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tersebut tadi bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta rupiah.

0: Nah, bagaimana menurut pendapat Anda? Anda bisa sharing pendapat Anda terkait dengan fenomena ini. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur ya, standarnya di bawah usia 21 tahun yang masih banyak mengkonsumsi rokok tembakau dengan skala 20% ya. Dan seperti apa juga pantauan Anda sehari-hari di lingkungan dekat tempat tinggal Anda sendiri ya? Apakah betul masih banyak anak-anak yang terlihat ya kedapatan merokok begitu ya? Anda bisa sharing juga bersama kami di line telepon dan chat WhatsApp yang tadi saya sebutkan. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
1: Selamat dini hari Bung Syawil.
0: Iya, apa kabar Bu Dinda? Sehat ya?
1: Kabarnya sehat dan ngantuk.
0: Ya, sebelum keburu tambah ngantuk silakan nih. Gimana?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Dahlan juga ya, udah sehat ya.
0: Kalau dia masih sakit kayaknya.
1: Kayaknya sih masih loyo. What day tobacco?
0: What no tobacco day?
1: What day not tobacco?
0: Iya.
1: 20% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia.
0: Iya, 20% pelajar dari seluruh pelajar, 20%-nya ngerokok.
1: Dari seluruh Indonesia gitu kan?
0: Iya, iya.
1: Wow, keren ya. Keren.
0: Ya kalau ada 5 anak, satunya ngerokok pasti tuh.
1: Iya, gitu. Ya sepertinya nggak selesai-selesai ya. Sepertinya sering sekali dibahas soal perokok di bawah umur ya. Itu sering sekali tapi nggak selesai-selesai begitu.
0: Iya, di lingkungan Bu Dinda gimana Bu? Anak-anaknya suka kedapatan ngerokok nggak nih? Ngumpul-ngumpul ngerokok deket warung gitu?
1: Pernah gini ya. Itu tepat di hari Jumat. Ya, kalau hari Jumat kan anak sekolah tuh pulang jam 11 ya.
0: Iya.
1: Nah, karena lebih waktunya cepat. Kan, ada beberapa orang lah, mereka bergerombol gitu kan, ibu tegur lah, sepertinya seusia 3 SMP-an lah kira-kira ya, usianya tuh, kelasnya.
0: Iya.
1: Lalu tuh, kumpul di sini, kan ini hari Jumat, mereka lagi semuanya rata-rata semuanya merokok ya.
0: Itu di waktu Jumatan.
1: Nah, aku kumpul di sini bukan ke masjid, kan? Terus, iya nanti Bu, ada yang satu jawab gitu. Iya sebentar lagi Bu, ada ya. Nah, yang satu ini agak-agak ketus jawabannya. Emang ibu siapa? Ibu saya bukan, katanya kok.
0: Astaga.
1: Orang merokok gitu.
0: Jawab begitu lah, songong juga ya anak itu ya.
1: Anak sekarang tuh begitu, dilarang apa dikasih peringatan sama orang lain yang bukan orang tuanya dia. Jawabannya begitu, gitu. Ibu saya bukan larang-larang merokok, dia bilang seperti itulah.
0: Terus gimana tuh?
1: Nah, udah tinggal aja. Dia baik, masa mau ngelayanin yang begitu kan? Jadi, nah terus iklan-iklan ya, warung-warung ya. Kalau di Eropa dan pokoknya di luar negeri itu nggak ada warung, jadi nggak ada yang jual rokok eceran.
0: Iya.
1: Iya, itu masalahnya. Nah, terus iklan juga, kalau iklan rokok di luar negeri itu nggak ada rokoknya, cuma tulisannya aja. Ini tuh yang cowboy, itu kan dulu.
0: Iya. Karena kita suka bingung kalau ada iklan baru, ini iklan apa ya, nggak taunya ujung-ujungnya.
1: Cuma iklan ini bagus, dipikir lagu gitu kan ya.
0: Ya, tapi kalau itu soal iklan di media elektronik maupun cetak sepertinya kita udah rapi Bu, nggak ada. Nggak tahu kalau Bu Dinda pernah nemuin, masih nemuin nggak?
1: Pernah.
0: Oh masih. Gitu, masih vulgar betul-betul gambar loko atau gambar orang lagi merokok itu ada?
1: Ada.
0: Oh ya? Gimana itu Bu Dinda nemunya?
1: Ya itulah masalahnya, di Indonesia itu susah. Jadi bagaimana, belum lagi teladan dari yang senior. rokok di depan anak-anak. Jadi seperti itulah. Jadi susah memang negara ini.
0: Enggak, yang ada iklan merokok tadi ditemuinnya di mana, Bu Dinda?
1: Di IG.
0: Oh, di IG. Oh, di medsos-medsos ya.
1: Ya seperti itulah, Bu.
0: Jadi apa harapannya, Bu Dinda, agar anak-anak nggak lagi merokok nih, khususnya anak-anak dulu lah ya. Gimana caranya tuh?
1: Ikan-ikan seperti itu. Warung-warung, warteg tadi disebut narasumber ya, warteg, warung rokok apa segala macam. Itu memang cari rezeki, dan rezeki itu dari jual batangan. Cuma kalau nggak ada warung, terus nanti yang mau buka warung, yang cari rezeki dari warung bagaimana? Dilematis kan?
0: Iya, dilematis kalau itu.
1: Karena nggak semua orang bisa jadi pegawai, mereka nggak semua orang juga bisa hanya jual yang makanan, buah misalnya, tapi ada juga yang hanya yang mau bisanya jual rokok misalnya. Jadi susah sih memang negeri ini.
0: Iya. Itulah Bu Dinda, tapi semoga kedepannya ada win-win solution ya. Regulasinya tetap jalan, namun juga solusi bagi mereka yang selama ini ketergantungan dari bisnis ini juga bisa ada solusinya ya. Jangan hanya melarang, kemudian nanti dampak dominonya ke mereka yang sudah terlanjur berbisnis langsung bangkrut gitu ya.
1: Ada contohnya berapa waktu lalu kan viral kan? Anggota DPRD dengan asiknya main game sambil merokok.
0: Baik, Bu Dinda, terima kasih kembali. Ya, kalau yang kemarin viral itu sih udah jelas salah ya. Kita lanjut saja nih ke Batu Licin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Marap. Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Marap.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya, bagaimana Pak Marap, kabar sehat, Pak?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Pak Marap.
2: Besok libur.
0: Iya, tanggal merah. Tapi Pak Marap, kalau boleh tahu, Bapak sendiri perokok atau bukan nih?
2: Saya kadang merokok, kadang enggak. Jadi saya merokoknya kadang-kadang aja.
0: Enggak sih, masih merokok ya, bisa dibilang ya. Tapi melihat masih banyaknya anak di bawah umur ini. Ini kalau standarnya di bawah 21 tahun masih banyak yang terpapar rokok, atau ya seharusnya mereka dilarang gitu sebetulnya membeli, enggak boleh, tapi masih masih diperjual bebas ke mereka.
2: Susah. Ya susah kita melarang karena pabrik rokoknya ada. Kemudian yang jualan ada, kemudian membelinya pakai uang, uangnya ada juga. Nah, itu yang jadi susahnya itu. Kemudian iklannya juga banyak bertebaran di mana-mana kan.
0: Iya,
2: susah juga.
0: Yang tadi saya sebut yang udah rapi itu di TV ya, atau di koran.
2: Baliho.
0: Itu udah. Cuma sekarang di sosmed banyaknya nih katanya tadi.
2: Nah, itu. Kemudian di warung-warung itu kan banyak itu yang seperti banner, spanduk kayak itu. Kemudian ada lagi yang baleho yang besar banget itu. Tingginya menjulang tinggi itu, lebarnya selebar-lebarnya itu. Yang saya prihatinkan itu ini anak-anak cewek, anak-anak muda itu. Yang anak-anaknya yang generasi penerus bangsa kan. Nah itu ngisap pape cewek-cewek itu.
0: Iya. 20% rokok dan 12% vape.
2: Nah, itu
0: temuan dari sebenarnya, 2023.
2: Sebenarnya data itu 20% itu kurang kalau menurut saya.
0: Aslinya di lapangan jauh lebih banyak.
2: Ya, iya, jauh lebih banyak.
0: Kalau di lingkungan Farmer Up sendiri di Batu Licin sering kedapatan nemu anak-anak nongkrong rokok gitu.
2: Bukan sering lagi.
0: Nah ya, itu pernah ditegur nggak oleh perangkat desa atau bapak sendiri negur kayak tadi Bu Dinda di Bogor?
2: Negur lah, cuman ya anak-anak kalau pengen sukses hidup jangan merokok, karena merokok itu di samping mengganggu kesehatan kita kan, ya mengganggu orang lain juga. Samping itu ya merugikan keuangan juga kan.
0: Jadi suka dan ditegur juga ya sebetulnya oleh lingkungan
2: dan
0: ya.
2: Satu hal lagi. cukainya itu memang menghasilkan buat negara, tapi saya katakan di situ ini yang kurang disosialisasikan di masyarakat, bahwasannya pabrik-pabrik rokok itu saham terbesar itu orang-orang Israel itu yang punya, elit global Israel. Jadi dana-dana yang kita beli dari rokok itu masuknya ya ke kas Israel sana. Mereka beli senjata.
0: Sebetulnya lebih banyak menguntungkan asing dan aseng gitu ya.
2: Nah, di bisnis rokok itu ini ya. Sepertinya harusnya yang itu yang kita arahkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, agar tercerahkan dan mencerahkan seperti itu. Bung siapa ini?
0: Saya Sabil, Pak. Okay, maaf.
2: Sabil. Satu hal lagi nih yang saya khawatirkan ini.
0: Iya. Yeah.
2: Di lapangan itu banyak rokok-rokok linting sekarang.
0: Ya,
2: harganya bisa, tembakau itu bisa dibeli per on, per setengah on, beli 5 ribuan bisa.
0: Iya.
2: Kemudian
0: di linting sendiri ya.
2: Iya, linting sendiri itu lebih murah. Dan satu hal lagi, setelah saya diskusi dengan penjual, nah itu kan rokoknya tuh berbagai macam merek itu dan berbagai macam aroma. Aromanya itu ternyata dispray, disemprot aja.
0: Bukan asli dari tembakaunya ya. Tambahan zat kimianya dari luar gitu.
2: Sebentar, Bung.
0: Iya.
2: Saya kan diskusi nih, sebentar. Saya dudukkan diskusi bla bla bla, nanya-nanya. Saya kan mau belajar ceritanya nih. Gimana sih cara ngelinting, saya enggak pernah diajarin. Terus ini Marlboro, ini Surya, ini Gudang Garam, ini rokok rasa kopi, rasa mocha, rasa strawberry, bla bla bla. Ini kayak apa sih? Ini memang dari tembakau nya kah bibitnya seperti itu? Saya tanya kan. Oh enggak Pak, ini dispray, ini spray, disemprot. Jadi semprot strawberry itu disemprot semua. Surya, coba Bapak cium. Oh iya Bu Surya, sama. Ini disemprot ini Pak. Marlboro disemprot juga pakai spray, iya. Khusus bilangnya semprotan-semprotan itu. Nah pertanyaannya sekarang, semprotannya itu apakah legal atau ilegal, ataukah sesuai prosedur kesehatan? Jadi pihak BPOM, nah ini pihak BPOM ini, saya harapkan ini lebih jeli dan teliti lagi, lebih tegas dan lebih gimana ya, lebih keras lagi lah tentang spray-spray ini. Nah yang kedua, karena tembakau itu katanya kan yang jual ini kan tembakau itu Pak, sama aja tembakau, pohon tembakau ditanam, dipanen, dijemur, digiling, ya tembakau ya kayak gitu, tembakau bawa tembakau. Kalau Surya ya disemprot, Surya, Marlboro, Gudang Garam, kemudian rasa strawberry, rasa kopi, spray Pak bilangnya. Kalau tembakau ya pohon tembakau, oh iya logika masuk, bilang. Satu hal lagi, saya iseng-iseng saya beli, kemudian saya pakai kaca pembesar. Ternyata di dalam tembakau itu ada bekas-bekas kertas. Kertas-kertas bekas ini, rokok-rokok yang puntung-puntung kayak gitu. Nah, nah jadi analisis saya berpikir, loh ini dioplos ini nih. Kemudian dari hasil diskusi, itu dia dispray, spray. Ya, disemprot. Sempat misalkan Gudang Garam, Marlboro, Surya, dan lain-lain. Nah, jadi ini kan, gue bilang ini membahayakan, ini kan menjerumuskan masyarakat ini. Sama aja menjerumuskan negara,
0: yang
2: nanti bangkrut ini.
0: Yang murni dari tembakau dan juga standarnya jelas dari pabrikan saja merusak kesehatan, apalagi yang dimodif-modif seperti itu ya.
2: Jadi dari diskusi ini ya, Bung, siapa tadi lupa?
0: Sabil saya.
2: Bung Sabil, agar supaya rekaman saya ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
0: Iya.
2: Agar supaya diteliti lebih jeli, kemudian didalamin. Ini bukan isapan jempol, tolong diselidiki di lapangan itu Pak. Saya sendiri itu pakai kaca pembesar itu. Ada bekas kertas-kertas dari puntung-puntung rokok. Wajib aku bilang ini dari pemulung ini dioplos ini.
0: Baik, Pak.
2: Nah, itu. Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan sharingnya bersama kami, Pak Marab dari Batu Licin, Kalimantan Selatan ya. Peredaran rokok yang di luar standar pabrikan, dilinting sendiri, kemudian juga tadi ada temuan ditambahkan zat kimia lain di luar dari standar pabrikan yang ada. Wah, ini tentu saja informasi yang harus ditindaklanjuti agar tidak berdampak lebih buruk lagi kepada kesehatan masyarakat. Kita lanjut ke Merauke, ada Pak Sutrisno. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sutrisno.
3: Selamat Selamat pagi, Bu KB.
0: Pagi, Pak Sutisno. Silakan langsung pendapatnya, Pak.
3: Kalau menurut pendapat saya, pemerintah itu harus tegas sajalah. Artinya begini, selama ini ya pemerintah sudah tegas, tapi masalah rokok ini sangat kompleks.
0: Iya.
3: Karena ada petani petembakonya, ada pabriknya, ada perokoknya. Nah, yeah. Ini yang kita bicarakan kan masalah perokoknya. Tapi kalau dari akar rumpunnya kita tidak selesaikan, ya selamanya akan begini.
0: Jadi apa yang harus apa namanya dilakukan pemerintah yang paling utama nih?
3: Yang paling utama pemerintah, kalau memang bisa, karena itu kan menyangkut masalah kehidupan ya. Dari benda tembakau yang di Jawa Timur itu supaya diusahakan, dialihkan fungsi.
0: Bukan untuk rokok tembakaunya.
3: Jadi jangan tembakau. Lesan fungsi mungkin ke perkebunan nggak lainnya, dan yang terutama itu pabrik. Jika pemerintah memang betul-betul bisa dan tutup aja tuh.
0: Jadi harus dialihkan dulu lahannya, penggantinya apa nih kalau tembakaunya dilarang gitu ya?
3: Iya, jadi kalau masalah perokok dari dulu terus terang Mas Abis, saya lahiran tahun 53 ya, tahun 70-an itu saya sudah perokok tuh. Sedangkan tahun 80-an itu dalam tempo 24 jam itu bisa 3 bungkus.
0: 24 jam 3 bungkus, sehari 3 bungkus, wah banyak sekali tuh.
3: Ya karena kita kan ajannya di ekspedisi di Bali Murni, Jakarta terus. Jadi memang sulit, dengan rokok itu sudah mulai dari zaman kerajaan. Itu sudah ada.
0: Sudah jadi sangat membudaya di masyarakat gitu ya.
3: Ya itu karena itu kalau nggak salah itu masih ada itu di zaman kerajaan Roro Mendut tuh.
0: Waduh. Sampai zaman Roro Mendut. Iya.
3: Itu kalau menurut saya, memang saya sendiri ya juga dari dulu ingin berhenti tapi nggak bisa.
0: Tadi katanya ada layanan untuk konseling berhenti merokok di puskesmas tuh.
3: Ya itu kan hanya imbauan aja toh.
0: Enggak, beneran ada layanannya. Kalau di puskesmas tuh harusnya dilayani, ada.
3: Jadi kalau menurut pendapat saya, bukan hanya perokoknya yang terus diberikan peringatan, diberikan imbauan,
0: iya, tapi produsennya. Iya. Baik, Pak Sutisno kalau begitu. Iya.
3: Terima kasih
0: kembali Pak Sutisno, sehat selalu. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Leman.
4: Waalaikumsalam, selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
0: Oh iya, selamat pagi, silakan.
4: Iya. Begini Bang Sabil, yang namanya rokok itu sampai zaman kapan pun gak habis-habis ya Bang Sabil. Itu pasti ada. Itu kan namanya regenerasi, pergantian keturunan.
0: Iya, tapi ini kita menyoroti usia pelajar yang seharusnya belum boleh merokok nih.
4: Iya, itu sudah umum Bang Sabil, sudah ada zaman dahulu Bang Sabil. Itu kan, ya kita mau diapakan, ya segala usaha dan upaya juga gak bisa Bang Sabil. Begitulah yang namanya anak-anak ingin mencoba gitu Bang Sabil.
0: Tapi di lingkungan Bapak gimana anak-anaknya?
4: Ya, Bang Sabil, banyak Bang Sabil yang impi, apalagi SMA Bang Sabil gitu.
0: Itu dibiarkan aja atau sempat ada teguran atau apa yang dilakukan lingkungan? Apa dibiarkan?
4: Di, kalau di lingkungan dibiarkan saja Bang Sabil. Kalau di sekolahan ya, kalau SD, SMP ya memang iya betul. Dia takut gitu Bang Sabil. Tapi kalau SMA itu, kalau SMA nggak takut Bang Sabil itu.
0: Yeah.
4: Namanya juga ya usaha Bang Sabil. yang salah untuk yang pedagang mungkin, untuk yang petani dan juga untuk apa namanya semuanya Bang Sabil gitu. Apalagi yang mereka itu kan dijual ketengan, batangan Bang Sabil, bebas gitu Bang Sabil.
0: Iya.
4: Walaupun semahal apapun pasti dibeli oleh anak-anak Bang Sabil gitu. Gitu Bang Sabil. Kita bisa mencegahnya Bang Sabil. Itu Bang Sabil. Itulah kenyataan yang ada di lingkungan kita Bang Sabil.
0: Baik kalau gitu Pak Leman.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Iya, sehat selalu Pak Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai hopeless nih Pak Leman. Ya, saking kurang tegasnya mungkin dirasakan bahwa aturannya ada banyak namun di lapangan tidak terlihat sama sekali gitu. Warung-warung tetap menjajakan dan anak-anak juga tetap saja bebas ya membeli rokok ini di tempat-tempat umum. Dan bahkan tadi Bu Dinda juga ya pernah di lingkungannya bukannya diam tapi juga melakukan upaya teguran langsung ke mereka. Namun ya itu tadi karena aturannya belum tegas, belum jelas sehingga ketika ditegur dan menolak ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Seharusnya ada juga sistem pelaporan yang mudah dan juga tegas gitu. Jadi ketika melapor tuh benar-benar didengar dan langsung ada tindakan. Namun kalau tidak ada mekanisme seperti itu orang bingung juga. Tidak ada untungnya dan yang ada malah makan hati. Tadi Bu Dinda malah dilawan oleh anak-anak itu. Kamu siapa gitu. Padahal Bu Dinda ini termasuk orang tua yang seharusnya mereka mikir ya kalau masih menghormati orang tua. Dan juga selain rokok yang memang standar pabrikan ini saja sudah merusak kesehatan, apalagi sekarang ini betul ya tadi dijelaskan oleh pendengar kita, banyak rokok-rokok yang dilinting sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Kemudian ditambahkan perasa-perasa di luar standar, ya, tentu saja ini juga mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Dan juga tentu saja yang terbaru ya, ada vape, rokok elektronik yang dengan liquidnya ini yang bahaya, bahkan bisa dianggap salah satu penularan narkoba juga bisa dari sana. Makanya ada opsi untuk pelarangan atau pembatasan dari rokok elektronik ini. Apapun itu, semoga ke depan regulasi terkait dengan larangan rokok khususnya bagi anak muda ya yang masih di bawah 21 tahun, PP-nya sudah ada, aturannya sudah ada, agar lebih tegas dan juga serius diterapkan oleh pemerintah. Kita kerjasama tentunya dengan masyarakat agar masyarakat juga bisa melapor ya kalau di lingkungannya ada penyalahgunaan rokok. Saya Adin Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini 1 Juni 2026. Kita jumpa lagi di Kopi Pro 3 esok di jam yang sama. Selamat hari lahir Pancasila. Semoga bangsa kita semakin menjadikan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya membuat negara kita, bangsa kita menjadi maju sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita menyambut generasi Indonesia Emas 2004 25 yang bebas dari kecanduan rokok. Kita harapannya begitu ya. Saya akhiri mewakili Zahran juga sebagai pengarah acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 2:06 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Berita-berita kita awali dari informasi di mana massa jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan mendorong kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat untuk mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya menyusut drastis. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Di mana tambang harus melakukan reklamasi?
2: Masa jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK memperingati Hari Anti Tambang Nasional dengan aksi orasi dan audensi. Aksi mereka lakukan di depan halaman Mapolresta Pati dan di depan kantor Bupati Pati. Koordinator JMPPK Gunterno mengatakan aksi itu sebagai bentuk penghormatan Hari Anti Tambang Nasional. Karena banyaknya tambang di seluruh Indonesia, upaya reklamasi tak mampu mengembalikan awal fungsinya. Dalam aksinya, JMPPK juga menyampaikan laporan-laporan pelanggaran para penambang. Gunterno menambahkan pihaknya ingin polisi juga harus tahu adanya pelanggaran meski penambangan itu berizin.
3: Dan pelanggaran-pelanggaran itu hanya yang bisa ya memang orang-orang untuk menembus ngerti itu pelanggar ada pelanggaran ya memang harus ada perjuangan itu.
2: PLT Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan kepolisian menerima seluruh laporan yang disampaikan JMPPK atas pelanggaran dalam usaha penambangan. Kepolisian akan segera mempelajari dan berkoordinasi dengan pemangku kebijakan yang memberikan izin usaha penambangan utama di kawasan Kars Sukolilo.
4: Ya, kalau misalnya terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para penambang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ini sementara kami coba pelajari aduan daripada kelompok dari JPP dari Pak Guritno.
5: Pak, dugaan backingan dari oknum polisi dari apa?
4: Saya kira era-era saat ini Pak tidak ada lagi namanya backing-backingan.
2: Usai di Mapolres Pati, JMPPK menuju ke Pemkab Pati dan bertemu dengan PJ Sekda Pati Siti Subiati. Mereka mengusulkan agar pemerintah mengembalikan bentang alam Kars Sukolilo yang luasnya mengalami degradasi dari 11.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk.

0: 26. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 dan merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas mengenai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di berbagai jenjang mengajarkan bahasa Perancis ya. Jadi hubungan Indonesia dan Perancis yang erat membuat Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada siswa. Presiden mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depannya. Di dunia kalau kita ketahui ya, dikenal istilah bahasa internasional atau lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan secara luas untuk komunikasi lintas negara dan budaya. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa global utama yang digunakan dalam diplomasi, sains, penerbangan, pelayaran, internet, dan juga lain sebagainya. Selain itu juga terdapat 6 bahasa resmi dan kerjasama PBB, yaitu Inggris, Mandarin, Spanyol, Perancis, Arab, dan Rusia. Nah, badan dunia seperti UNESCO juga menambahkan bahasa-bahasa berikut sebagai bahasa resmi untuk memperluas komunikasi dan pertukaran budaya, yaitu bahasa Indonesia yang diresmikan menjadi bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO, bahasa Hindi, dan bahasa Portugis. Nah, sejauh mana kemudian berbagai kalangan juga respon instruksi dari Pak Presiden agar sekolah di seluruh jenjang mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Nanti kita coba untuk hubungi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Pak Dudung Abdul Qadir ya. Kelihatannya kami sudah bersama dengan Pak Dudung Abdul Qadir. Kita akan berbincang soal ini.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dudung, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Pagi. Waalaikumsalam, Pak Dudung. Pak Dudung menanggapi instruksi dari Pak Presiden agar seluruh jenjang sekolah mengajarkan bahasa Prancis bagaimana?
3: Ya, intinya begini, Mas.
2: Ya.
3: Pak Presiden Prabowo mempunyai harapan dan keinginan bagaimana membangun hubungan yang baik antara Indonesia dengan Prancis.
2: Ya.
3: Karena di mata beliau sebagai seorang kepala negara, bahwa Prancis menjanjikan untuk melakukan berbagai kerjasama, melihat ada berbagai kesamaan antara Indonesia dan Prancis.
2: Yeah.
3: Sehingga Prabowo berkeinginan bahwa kehubungan baik ini berawal dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu berawal dari bagaimana menyiapkan SDM dari SDM dari sumber daya manusia kita yang mengerti, memahami, dan menguasai budaya serta bahasa Prancis. Nah, akhirnya muncul spontanitas instruksi Presiden terkait dengan proses pembelajaran bahasa Prancis di semua jenjang di setiap sekolah.
2: Ya. Yeah.
3: Nah, perintah Presiden ini harus disikapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi persoalannya adalah ada dinamika, Mas.
2: Jadi, ya.
3: Pertama, regenerasi terkait dengan tenaga pendidik dari bahasa Prancis semakin minim. Yang kedua, anak-anak muda untuk belajar masuk ke jurusan pendidikan bahasa Perancis itu semakin kurang peminat. Kenapa? Karena tidak menjanjikan.
2: Ya.
3: Jadi guru bahasa Perancis hanya pada level P3K. Sementara penghasilan P3K gajinya seperti apa? Nah, ini yang mungkin menjadi dasar perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar. Itu yang kedua.
2: Ya.
3: Yang ketiga adalah terkait dengan sarana-prasarana pembelajaran bahasa Perancis yang hari ini kita lihat di setiap sekolah. Di sekolah-sekolah itu hanya menjadi pilihan saja, sehingga banyak guru bahasa Perancis yang kekurangan jam. Ini yang mungkin menjadi faktor minhat anak-anak muda untuk belajar bahasa Perancis semakin berkurang. Walaupun mungkin di dunia lain, dalam artian tidak hanya masuk kepada tenaga kependidikan, mereka lebih masuk kepada bagaimana anak-anak muda menguasai bahasa Perancis untuk bekerja di bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir mungkin yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara menyiapkan berbagai sarana, berbagai hal terkait dengan tata kelola guru yang lebih profesional, lebih memartabatkan, lebih mensejahterakan, lebih memprofesionalkan, dan lebih melindungi para guru. Ini mungkin rumah besarnya harus kita perbaiki.
2: Ya. Pak Dudung, tapi dalam kurikulum yang ada sekarang ini ya, pelajaran bahasa yang masuk dalam kurikulum itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi, Pak?
3: Bahasa
2: Jerman masukkah begitu, Pak?
3: Bahasa Jerman masuk, bahasa Jepang juga masuk, bahasa Korea juga masuk, tetapi pilihan, itu lagi-lagi menjadi pilihan. Nah, negara, khususnya Kemendikdasnen melalui pusat kurikulum harus mengkaji secara transformatif terkait dengan pemetaan kebutuhan masyarakat, khususnya siswa, terkait dengan bagaimana minat dari mulai kelas 1, kelas 2 itu SMK, itu sudah terdata. Siapa yang mau bekerja di Jepang, siapa yang mau bekerja di Korea. Siapa yang mau bekerja di Jerman, siapa yang mau terinspirasi ke Perancis, sehingga dipetakan fokus bagaimana kalau kita mereka anak-anak mau ke Jepang, fokus bagaimana mau dijaya Jepang, bagaimana bahasa Jepang. Ini mungkin akan bermakna dan akan menyiapkan sumber daya anak-anak Indonesia ini ke depan, menyiapkan tenaga SDM yang lebih siap. Kita kalah dengan Filipina, kita kalah dengan berbagai seperti India untuk menyiapkan tenaga-tenaga. Karena mereka menyiapkan dengan sedemikian rupa di sekolah-sekolah seperti SMK itu, bagi mereka yang tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi, disiapkan bahasa. Itu, Mas.
2: Ya, karena kalau saya tanya ke anak-anak SMA ya, Pak, yang belajar bahasa begitu ya, yang belajar bahasa Jepang dan bahasa Korea, kalau saya tanya mereka memang punya niat untuk bekerja ke sana, begitu ya, Pak Dudung. Sementara yang belajar bahasa Arab katanya mereka ingin kerja di perusahaan minyak di Arab, begitulah ya. Nah, kalau bahasa Prancis nih mereka mau kemana, itu yang belum jelas begitu ya, Pak Dudung ya.
3: Nah ini yang harus dikaji, ya itu belum sampai, yang harus dikaji persoalan-persoalan tadi. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, ya dikaji secara akademis, secara ilmiah, kepentingan pembelajaran bahasa budaya Prancis untuk bagaimana kerjasama, tetapi pengembangan profesionalnya sehingga anak-anak muda kita mampu meningkatkan kualitasnya, tetapi mendapatkan salary yang cukup setelah dia belajar capek, bayar mahal, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang harus dikaji secara ilmiah.
2: Ya, begitu, Mas. Karena kan kalau bahasa Jerman jelas, kalau nggak sekolah bekerja di sana begitu ya, Pak. Termasuk Korea, Jepang, atau bahasa-bahasa Mandarin lah begitu ya. Nah, ini bahasa Perancis memang harus diperjelas. Kalau anak-anak itu belajar bahasa Perancis, itu nanti akan digunakan untuk apa? Itu yang harus diperjelas juga begitu, Pak Dudung ya.
3: Ya.
2: Salah satunya begitu ya.
3: Ya, secara akademis harus itu, tetapi dasar dari Pak Presiden adalah hubungan bilateral antara kedua negara, budaya, pendidikan, ekonomi. Ini mungkin tantangan ke depan, Prancis akan menjadikan dan akan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia.
2: Ya.
3: Ini harus ditangkap, tapi tidak boleh terburu-buru. kajian akademis, kajian ilmiah yang akan meyakinkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dari kerjasama antara Indonesia dan Prancis, baik ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, dan politik. Saya pikir itu yang menjadi dasar acuan. Nah, kalau bahasa kami di Kemendikdasmen atau di PGRI, naskah akademik harus disiapkan yang menguatkan kita melangkah. Karena tanpa itu, arah kita tidak akan menentu dan arah kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan.
2: Ya. Begitu, Mas. Tapi kalau tanggapan dari kalangan DPR, termasuk juga kalangan guru begitu ya, Pak, mereka menyarankan ya dimasukkan ke ekstrakurikuler saja. Itu bagaimana, Pak Dudung?
3: Ya, itu menjadi bagian penting. Sekali lagi, kita tidak boleh asal bicara, kita tidak boleh asal usul.
2: Ya, harus ada kajiannya begitu ya, Pak. Naskah akademiknya bagaimana begitu ya?
3: Akademik. Karena ini adalah pendidikan. Pendidikan tidak boleh coba-coba, pendidikan tidak boleh asal-asalan. Tapi pendidikan harus mengacu kepada konsep yang filosofis, konsep yang akademis, konsep yang sosiologis, konsep yang betul-betul bisa bermakna, bisa berdampak, dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa berkompetensi dan kompetisi di era global seperti sekarang ini.
2: Ya.
3: Tapi kira itu maksudnya.
2: Tapi kalau dari pantauan PGRI ya, Pak, selama ini anak-anak yang belajar bahasa selain bahasa utama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu ya, ada bahasa Jerman, Korea, Jepang, Mandarin, dan Arab begitu, manfaatnya cukup besarkah begitu, Pak?
3: Ya, saya pikir ketika anak-anak muda memiliki kemampuan bahasa di samping bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa internasional, ini akan memberikan kualitas tersendiri pada personal dari anak-anak muda kita atau siswa-siswi kita.
2: Yeah.
3: Jadi akan memberikan percaya diri yang lebih saat anak-anak kita memiliki keterampilan yang lain. Karena kualitas adalah salah satu indikatornya mereka memiliki kualitas, memiliki keterampilan, dan memiliki pembeda dibandingkan yang lain.
2: Ada nilai lebih lah begitu ya, Pak ya.
3: Keterampilan berbahasa.
2: Tapi ini memang catatannya, pertama soal tenaga pendidikan atau SDM-nya dan juga fasilitasnya juga diperhatikan begitu ya. Selain nanti mungkin bisa masuk kurikulum atau ekstrakurikuler yang perlu kajian akademiknya lah begitu ya, Pak Dudung ya.
3: Ya, ya. Jadi lagi-lagi saya atas nama PGRI menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tetapi catatan-catatan penting untuk bagaimana keberhasilan itu diraih. Saya belajar teori yang disebut dengan FERT.
2: Yeah.
3: FERT itu adalah program evaluasi and review teknik. Program ini adalah kalau kita menganalisis, mengevaluasi akan tepat sasaran, tepat guna, tepat angka, dan tepat berbagai apa yang kita inginkan. Saya pikir teman-teman di Kemendikdasmen memiliki kemampuan itu, dan di kepresidenan juga sama memiliki kemampuan itu.
2: Yeah.
3: Kalau ini berkolaborasi dan bekerja sama, semua stakeholder diajak bicara akan menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk bangsa dan negara.
2: Ya, baik kalau begitu. Pak Dudung, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Sama-sama,
2: Pak. Ya, selamat pagi, Pak Dudung Abdul Qadir. Amin. Terima kasih banyak, Pak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, Dudung Abdul Qadir.
0: Wawancara Pro 3. Tiga Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas soal instruksi dari Pak Presiden mengenai bahasa Prancis yang diajarkan di seluruh jenjang sekolah bagi siswa. Kita masih coba untuk hubungi juga pakar pendidikan sekaligus Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021-2025, Ice Khodijah. Nah, kalau Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menyampaikan bahwa instruksi agar murid sekolah di Indonesia mempelajari bahasa Prancis akan menambah kepadatan kurikulum. Dan Indonesia saat ini menurut P2G masih kekurangan tenaga pengajar, apalagi pengajar untuk di luar bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. P2G menjabarkan bahwa bahasa asing, non-bahasa Inggris sebenarnya sudah tersedia dalam kurikulum seperti bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, dan Perancis. Bahkan di SMK, bidang pariwisata dan perhotelan, mata pelajaran bahasa asing juga telah diajarkan untuk mendukung kebutuhan dunia kerja. Nah, hal itu selaras juga dengan program sertifikasi bahasa asing non-bahasa Inggris yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. P2G menambahkan dan menyarankan pemerintah seharusnya lebih fokus saja membenahi kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan disarankan kalau yang memang ingin diterapkan, sebaiknya masuk dalam ekstrakurikuler saja. Nah, kami sudah bersama dengan Ibu Ice Khodijah, pakar pendidikan. Bu Ice, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: Bu Ice. Jadi kalau menurut Bu Ice, instruksi dari Pak Presiden bahasa Prancis diajarkan ke siswa bagaimana?
2: Jadi gini ya,
1: yeah.
2: Menambahkan pelajaran di sekolah itu kalau ujuk-ujuk tanpa ada perencanaan dari awal bukan sesuatu yang mudah.
1: Yeah.
2: Apalagi ketika mau diterapkan nasional, jangan lagi nasional, di kota-kota besar aja banyak tantangan.
1: Yeah.
2: Mata pelajaran kita cukup banyak, literasi kita masih rendah. Ketika penambahan-penambahan semacam itu ada, bukankah nanti malah esensi kemampuan yang harus dicapai anak jadi tidak
1: maksimal?
2: Iya. Ya.
1: Karena kebanyakan mata pelajaran begitu, Bu Ica?
2: Kebanyakan mata pelajaran dan tidak esensial ya. Sekarang ini kan yang dibutuhkan soft skill.
1: Ya.
2: Untuk mampu berpikir kritis, mampu berkomunikasi. Satu saja komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Indonesia, anak-anak kita udah cakep belum sih?
1: Iya. Yeah.
2: Itu yang masih jadi PR besar. Kemudian yang kedua, sudah ada mata pelajaran bahasa asing yang wajib, yaitu bahasa Inggris. Itu pun kita keteteran.
1: Iya.
2: Yeah. Bukan hanya muridnya yang keteteran, kualitas gurunya juga keteteran. Nah, jadi ketika mau ditambahkan bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa apa, ini perlu perhitungan yang sangat teliti ya.
1: Yeah.
2: Tidak hanya sesuatu yang hanya karena ketemu kepala negara, lihat ada prospek, kemudian nyeplos harus diajarkan. Karena yang berbicara kepala negara.
1: Iya.
2: Yeah. Karena yang berbicara kepala negara. Dan apapun yang dikatakan kepala negara, itu semestinya ya,
1: yeah,
2: adalah sesuatu yang penting dan merupakan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti. Nah, tetapi ketika disampaikan dalam kondisi spontan seperti itu, ini yang repot ya di bawah dengan kerepotan yang tidak masuk akal, itu aja.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau saya tadi wawancara dengan PGRI ya Bu, ya mereka sih menyambut baik instruksi dari Pak Presiden. Asalkan memang ada kajian akademisnya yang lebih komprehensif begitu. Tidak ujuk-ujuk seperti Bu Ica katakan tadi begitu Bu.
2: Iya, ya kalau saya sih kalau yang begini mah nggak usah pakai kajian. Karena saya menekuni bahasa asing sudah cukup lama.
1: Iya.
2: Mengajarkan bahasa asing bukan sesuatu yang simple. Bukan sesuatu yang sederhana. Skill untuk mencapai kemampuan bisa menggunakan bahasa itu.
1: Ya.
2: Bahkan bahasa Inggris aja sampai saat ini berapa koma 0, berapa persen anak-anak kita yang kemudian mampu menggunakan bahasa Inggris.
1: Ya. Dan rata-rata kalau dari yang sudah ada kan anak-anak yang belajar bahasa Inggris pun mereka bisa paham bahasa ini secara penuh itu kan kursus juga Bu di luar Bu. Tidak di sekolah begitu.
2: Nah, makanya
1: Nah, berarti ini tenaga pengajar kita yang masih kurang juga begitu ya, soal itu ya Bu?
2: Iya, satu kurang jumlahnya, yang kedua kurang kualitasnya.
1: Iya.
2: Dan beberapa asesmen utamanya untuk guru bahasa Inggris ya. Asesmen untuk guru bahasa Inggris, level guru bahasa Inggris kita memang masih di bawah rata-rata.
1: Iya.
2: Jadi untuk memulai gagasan bahasa asing, ini utamanya ya, karena terkait dengan kemampuan komunikasi, itu tidak sesuatu yang serta-merta akan bisa dilakukan seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi, makanya negara-negara lain kan tidak ada yang serta-merta mengajarkan bahasa ini, bahasa itu gitu.
1: Ya. Jadi kalau dari P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyarankan agar fokus saja pemerintah kepada pembenahan kemampuan dasar siswa seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu sudah tepat kalau begitu, Bu, saran dari P2G?
2: Ya. Dan kecakapan guru ya.
1: Kecakapan guru begitu ya.
2: Kalau kita ngejar muridnya tapi gurunya mandek, apa gunanya sebenarnya coba?
1: Ya.
2: Karena yang akan menurunkan dan berada di sekolah dalam waktu tempo yang lama kan gurunya, bukan anak-anak.
1: Ya.
2: Jadi kalau gurunya bermutu ya pasti anak-anaknya bermutu. Kalau gurunya kagak bermutu ya pasti anak-anaknya sama.
1: Ya, tapi kalau ada saran juga Bu, mengatakan begini, sebaiknya usulan dari Pak Presiden itu diterapkan di sekolah bisa, asalkan ini ekstrakurikuler saja, siswa boleh ikut, boleh tidak, begitu, itu bagaimana menurut Ibu Ica, usulan seperti
2: ya,
1: itu?
2: Kalau ekstrakurikuler kan ya tergantung sekolahnya, bisa ya. Nyari tenaga pengajar atau tidak, kemudian anak-anaknya, kan kalau ekstrakurikuler itu biasanya pakai, ada pungutan ya.
1: Ya, ada biayanya, betul.
2: Sanggup atau tidak, ya itu sih urusan lain.
1: Sekolah begitu
2: banyak
1: ya.
2: Kalau
1: ya.
2: Sekarang sekolah-sekolah yang ekstrakurikulernya, misalnya Mandarin, ekstrakurikulernya bahasa Jepang, bahasa ya. Korea, ya kalau mau bahasa Prancis juga boleh gitu. Itu wajar,
1: ya.
2: Itu wajar. Tetapi begitu Presiden menginstruksikan untuk diajarkan di sekolah, ini kan sesuatu menurut
1: jadi sesuatu
2: saya,
1: perintah begitu Bu. Bagi kementerian terkait
2: Pak
1: begitu.
2: Pak Presiden agak gegabah ya Mas Presiden, Pak Presiden ya. Ketika itu diucapkan di forum internasional, saya tidak mengatakan saya akan menyambut baik.
1: Yeah.
2: Karena itu adalah ucapan seorang kepala negara. Jadi bukan sesuatu yang abal-abal loh kalau kepala negara yang berbicara.
1: Yeah.
2: Harus menjadi sesuatu yang kita hargai gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi kalau menurut Bu Ica ini belum sesuatu yang urgent begitu Bu untuk bahasa Perancis diajarkan di sekolah?
2: Sama sekali tidak.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Ica.
2: Karena bahasa Perancis belum menjadi saya pikir sampai hari ini lingua franca dalam dunia perdagangan, dalam dunia politik masih bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris ya, baik kalau begitu. Bu Ica, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini Ibu.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi Bu Ica. Ya,
2: selamat hari Minggu, selamat pagi.
1: Demikian tadi pemerhati pendidikan Bu Ica Hodi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga sudah bersama dengan Ibu Tasya, pemilik dari Bahasa Baget. Bu Tasya, selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Ya, betul nggak bacanya nih Bahasa Baget?
2: Betul
1: ya. Karena saya tadi cari-cari nih, tulisannya kan Bahasa Baguet ini, bacanya apa ya Baguet ini ya? Baget, Baguet atau apa? Sampai saya cari di Translate Google, ternyata Baget bacanya begitu ya, Bu Tasya ya?
2: Betul.
1: Bu Tasya melihat instruksi dari Pak Presiden ini, kemungkinannya bisa diajarkan ke sekolah bagaimana sih, Bu?
2: Sebenarnya menarik, tapi menurut saya ini pentingnya untuk jurusan sekolah tertentu ya. Yeah. Kalau Pak Zaini tahu, kan kita ada banyak sekali jurusan SMK seperti perhotelan, tata boga. Nah, itu pentingnya di jurusan-jurusan tersebut. Karena saya tahu, selama 6 tahun kebelakang ini, udah ada banyak sekali sekolah SMA yang punya pelajaran bahasa Prancis.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi saya rasa efektivitasnya akan jauh lebih tinggi kalau dipakai di jurusan tertentu aja sih, Pak.
1: Karena oh, tidak di semua sekolah begitu ya?
2: Betul.
1: Seperti SMK perhotelan atau pariwisata begitu ya?
2: Betul.
1: Tapi kalau Bu Tasya melihat yang sudah diajarkan sekarang saja ini di SMK perhotelan pariwisata begitu, kesulitan yang dihadapi apa sih, Bu, dalam mengajarkan bahasa Perancis?
2: Sebenarnya lebih ke fasilitas ya, Pak. Karena kan di kita itu masih sedikit banget fasilitas untuk bahasa Prancis, jauh berbeda dengan bahasa Inggris.
1: Contohnya apa nih? Lab bahasa misalkan begitu?
2: Seperti lingkungan, komunitas.
1: Okay.
2: Di kota-kota tertentu itu tidak sama seperti di kota besar. Hitunglah seperti di Jakarta, di Jogja, itu jauh lebih besar komunitasnya daripada di kota-kota kecil.
1: Gitu, sih, Pak. Jadi mereka bisa berlatih, berbincang langsung begitu ya, Bu Tasya ya?
2: Betul.
1: Itu yang sangat kurang untuk bahasa Perancis begitu ya?
2: Iya, apalagi di teman-teman yang masih menggunakan bahasa daerah.
1: Itu
2: jauh lebih berat buat mereka. Karena kalau untuk dari sisi grammar sendiri, sekali dua kali dijelasin, itu kemungkinan bisanya pasti langsung gitu loh. Bisa, tapi kalau fasilitasnya kurang memadai, agak sedikit sulit ya.
1: Apalagi soal pengucapannya begitu ya? Karena agak unik di bahasa Perancis begitu ya, Bu Tasya?
2: Benar. Nah, tantangan selama ini biasanya ya itu sih, Pak,
1: pengucapan ya. Ya. Apakah dari sisi tenaga pengajar begitu ya untuk bahasa Perancis dibandingkan mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah termasuk bahasa Korea dan Jepang itu dari sisi jumlah dan kualitasnya masih kurang di kita begitu, Bu Tasya?
2: Saya rasa dibilang kurang iya, tapi banyak kekurangannya enggak juga. Karena prodi Prancis itu di Indonesia sudah ada kurang lebih 15-17 prodi, Pak Zaini.
1: Iya, itu kalau yang di universitas kan?
2: Itu kan jumlah fakultasnya ya. Nah, saya rasa yang perlu diperbaiki itu kualitas pengajar supaya setara dengan standar internasional, supaya tidak timpang.
1: Iya.
2: Begitu hasilnya.
1: Jadi ketimpangannya di mana selama ini, Bu, dari kualitas sisi pengajarnya saja?
2: Mungkin lebih ke hasil dari masing-masing universitas ya, Pak. Saya tidak akan menyebut nama universitasnya, tapi saya sadar dari beberapa universitas tertentu itu hasilnya lebih baik dibandingkan yang lain. Kan lumayan patut dipertanyakan ya, karena kan jangan sampai sudah diterapkan, tapi terus ada ketimpangan hasil, gitu.
1: Nah, itu
2: tapi
1: kuncinya di pengajar begitu sebenarnya.
2: Di sisi pengajar, betul, karena kan prodi sastra itu tidak sama dengan pendidikan, Pak.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya rasa memang harus semacam ada pelatihan gitu ya, khusus untuk yang ingin menjadi pengajar. Jadi tidak bisa serta-merta begitu saja.
1: Iya, jadi catatannya SDM inilah kualitasnya yang memang perlu diperhatikan kalau ingin ada bahasa Perancis di sekolah begitu ya, Bu Tasya ya.
2: Betul, dari sisi pengajar, dari sisi fasilitas, keinginan si anak, karena sebenarnya berat ya, Pak, menurut saya, untuk memulai bahasa baru.
1: Yeah.
2: Jangan sampai belajar-belajar aja tapi nggak ada hasilnya selama 3 tahun.
1: Iya, tapi dari pengalaman Bu Tasya begitu ya, minat anak-anak muda lah tingkat sekolah dari mulai mungkin SD, SMP, SMA begitu ya, untuk belajar bahasa Perancis bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu?
2: Nah, itu dia menarik banget, Pak, karena jujur murid di bahasa Baget itu yang saya ajar sejauh ini ada yang dari Papua loh, Pak.
1: Oh, begitu.
2: Makanya menarik banget kan, dari Papua, dari Kalimantan. Jadi daerah itu tidak mematikan semangat ya.
1: Iya.
2: Gitu. Dan tidak selalu anak SMA, kadang ada anak SD, anak SMP.
1: Oh, begitu ya.
2: Anak-anak muda.
1: Iya.
2: Betul.
1: Nah, itu kenapa mereka sampai tertarik belajar bahasa Perancis, Bu Tasya?
2: Nah, itu menariknya mereka punya mimpi yang jauh banget, Pak Zainal. Jadi mereka menghitung 3-5 tahun ke depan ada target untuk ingin ke Perancis.
1: Oh, ingin sekolah begitu, misalkan ya, begitu ya.
2: Oke. Okay. Ada yang cuma ingin sekedar jalan-jalan.
1: Oh, begitu. Jadi mereka belajar bahasa Perancis begitu. Sekolah atau jalan-jalan begitu ya?
2: SMP loh.
1: Oh, jadi minat-minat anak-anak muda sebenarnya untuk belajar bahasa Perancis itu cukup besar lah begitu ya, Buta saya?
2: Besar, benar, cukup besar. Nggak hanya orang dewasa aja sebenarnya.
1: Ya, ini tinggal masalah fasilitas dan juga kualitas guru. Itu ya problemnya ya, di situ ya.
2: Betul.
1: Nah, Bu Tasya, jadi kalau menurut Bu Tasya, kalau memang ingin diajarkan sekolah, sebaiknya memang fokus saja ke sekolah-sekolah jurusan tertentu agar kualitasnya bisa dijaga begitu ya, Bu Tasya ya? Betul. Itu saja begitu ya?
2: Betul.
1: Ya. Nah, Bu Tasya, apa sih sebenarnya yang menarik dari bahasa Perancis dibandingkan dengan bahasa dari Eropa lainnya seperti Jerman atau Inggris begitu? Apa yang membedakan atau yang menarik begitu?
2: Yang menarik dari bahasa Perancis sebenarnya lumayan sama seperti bahasa Uni Eropa pada umumnya ya. Yeah. Kalau di bahasa Perancis itu kita punya gender, Pak.
1: Maksudnya jadi, bagaimana itu gender?
2: Jadi seperti HP itu laki-laki, kemudian jaket itu laki-laki.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tata gramatikal. Nah, ini yang lumayan menyusahkan untuk anak-anak di usia tertentu.
1: Iya.
2: Yeah. Karena bicara pelafalan menurut saya itu susah, tapi bagian paling menarik justru dari sisi gramatikalnya. Gramatikal. Karena lumayan berbeda dengan bahasa Inggris ya.
1: Iya. Yeah. Jadi itu yang menantang di bahasa Perancis begitu ya?
2: Betul.
1: Makanya perlu kualitas SDM pengajar yang mumpuni begitu ya, Buta saya.
2: Itu dan perlu niat yang banyak juga dari muridnya ya.
1: Iya. Baik kalau begitu, Buta saya. Buta saya, terima kasih banyak ya Ibu sudah bersama kami pagi hari ini, Ibu. Selamat pagi, Buta saya. Nah, tadi pemilik dari Lembaga Pendidikan Bahasa Perancis, Bahasa Baget, Bu Tasya ya. Nanti kita hadirkan juga bagaimana perkembangan informasi lainnya, karena kalau dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardrian, berharap instruksi dari Pak Presiden soal mengajarkan bahasa Perancis itu bukan sekedar bagian dari diplomasi internasional, lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil nanti Kemendikbudsman terkait dengan arahan terbaru dari Pak Presiden tersebut. Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi, namun menurut dia, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan juga manfaat nyata bagi para peserta didik yang belajar bahasa Perancis.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara, kelapa sawit, dan paduan besi akan menjadi satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
1: Garcia dong, ya? Gak kena Zain itu.
2: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Berikut tanggapan masyarakat tentang hari lahirnya Pancasila.
4: Saya Hempri Syatna, dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Selamat merayakan Hari Pancasila. Semoga Pancasila selalu menjadi sebuah jati diri bangsa Indonesia, menjadi landasan ideologis, landasan filosofis yang menjadi sebuah ruh gerakan Indonesia di dalam rangka wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.
5: Saya Andani, seorang mahasiswa dari kampus Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Semoga semangat gotong royong kita, toleransi, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila selalu hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga Indonesia tetap damai dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
6: Saya Nasrul, saya berprofesi sebagai petani, mengucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, saya berharap semangat gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dapat terus terjaga di tengah masyarakat. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan perhatian kepada petani melalui kemudahan akses sarana produksi, pendampingan, dan perlindungan hasil panen. Dengan demikian, kesejahteraan petani dapat meningkat dan sektor pertanian semakin kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
7: Perkenalkan, nama saya Onias Mbakujiti, biasa dipanggil Onias. Saya seorang mahasiswa di kampus Tipar Inde atau Sekolah Tinggi Pasolat Atmariksa Inde. Saya mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Saya berharap generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Di mana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha

0: keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Hari ini itu adalah merupakan perayaan Waisak. Dan tentunya perayaan Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha ini memiliki banyak arti. Dan puncak perayaan dirayakan di Candi Borobudur, Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Jatuh pada hari ini, peringatannya juga nanti akan sedang terus berlangsung sejak kemarin.

0: Dan kami juga sempat mengadakan perbincangan dengan salah satu pengelola Candi Borobudur. Dari beberapa kegiatan, nantinya acara akan menjadi puncak berlangsungnya pada pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Dari tema utamanya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan acara yang setiap tahun sering sekali secara nasional dipusatkan di Candi Borobudur Magelang ini meliputi beberapa ritual keagamaan, dan di sore nanti pukul 18 dan juga pukul 22 ada festival pelepasan lampion Waisak. Di Jakarta, untuk pertama kalinya perayaan skala provinsi juga digelar di Bundaran Hotel Indonesia bertajuk Illumination of Jakarta, Glow of Peace, dan menampilkan instalasi cahaya megah, panggung seni, dan refleksi kedamaian yang berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Dan untuk Anda semua juga yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, mungkin boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke kami ya di 081-399-399-888. Dan kali ini kami sudah bersama dengan salah seorang pemuka agama Buddha, dan kita akan berbincang mengenai seperti apa sih tema ataupun juga makna dari Hari Raya Waisak yang diperingati hari ini. Sudah bersama kami di ujung telepon. Pemuka agama Buddha, Romo Ahmad Wijaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Romo Ahmad.
2: Pagi, Mbak.
0: Iya, saya memanggilnya pagi, bagusnya apa nih?
2: Ya, panggil aja. Kebetulan saya sebenarnya penyuluh agama Buddha ya.
0: Oh, penyuluh agama Buddha. Ya, jadi agama saya Buddha. Memanggilnya Bapak atau apa nih?
2: Silakan Ibu, boleh boleh panggil Bapak aja, gak masalah Ibu.
0: Iya.
2: Romo kan bahasa Jawa kan, di Serat Sanskerta kan artinya Bapak sebenarnya.
0: Betul, baik kalau begitu. Iya, bicara mengenai hari ini sebagai Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu, makna Hari Waisak di tahun ini itu apa sih sebenarnya, Romo Ahmad?
2: Baik, saya sampaikan sedikit Ibu, Hari Waisak secara umum dikenal Hari Buddha.
0: Ya.
2: Dalam tradisi agama Buddha, kita mengenal Hari Suci Waisak itu diperingati tiga peristiwa. Pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha Gautama yang sekarang di negara Nepal, ini di Taman Lumbini. Yang kedua adalah hari di mana Pertapa Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana kan jadi pertapa. Ketika beliau bertapa, beliau mencapai pencerahan yang dikenal sebagai seorang Buddha, sama sang Buddha, Anuttara Samyak Sambuddha. Kemudian yang ketiga adalah hari wafatnya sang Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni di Nepal, di Kusinara, India. Jadi kalau beliau dilahirkan zaman sekarang kita kenal adalah di Taman Lumbini, Nepal. Beliau mencapai pencerahan ini di India. Beliau wafat di India. Kalau dulu ini dikenal Jambudipa, India kuno. Jadi di mana ketiga peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan di bulan Waisak. Ini mengenai Waisak, Ibu, yang diperingati.
0: Oke, nah kalau kita bicara dalam moderasi beragama begitu ya, kita tahu bahwa agama Buddha ini di Indonesia mungkin jumlahnya tidak besar, tapi nilai-nilainya ataupun juga yang sering kita ketahui bersama adalah Candi Borobudur sebagai salah satu tempat perayaan Waisak. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan sang Buddha Gautama, seperti apa sih nilai-nilai sehari-hari yang diajarkan, Romo Ahmad?
2: Berkaitan dengan moderasi, kalau di dalam agama Buddha sendiri, terutama di zaman Buddha hidup sendiri, kita bisa melihat beliau mengajarkan jalan moderat, jalan tengah, di mana tidak ekstrim. Nah, Buddha menekankan jalan tengah ini, jalan moderat inilah yang bisa membimbing kita mencapai tujuan kita. Seiring dengan ini, Ibu, Ibu, kita bisa melihat pada tahun ini juga ada Biku Tudong, yaitu Biku kebetulan Tudong ini beliau melalui perjalanan dari Bali ke Candi Borobudur. Nah, di sana juga hadir para biku dari berbagai negara, empat negara ya. Kalau Indonesia kebetulan sedikit saja, banyak yang dari Thailand. Nah, pesan yang dibawa mereka adalah pesan perdamaian. Ini juga selaras dengan apa yang dicanangkan tema Waisak pada tahun ini, bagaimana menebar beta, menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi bicara konteks yang lebih luas. Nah, Borobudur sendiri, seperti yang kita ketahui bersama, adalah candi Buddha peninggalan zaman dulu, zaman Wangsa Sailendra. Nah, di mana Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya sendiri, mereka cukup dekat ya. Kita bisa melihat itu antara Borobudur dengan Prambanan. Candi utama Hindu sendiri ini cukup dekat. Demikian juga, Ibu, kita bisa melihat juga di mana keluarga mereka juga mereka memerintah secara bergantian ya. Itu ada Sanjaya, kemudian ada Sailendra. Bahkan sang raja yang beragama Hindu membangun candi Buddha untuk permaisurinya, Ibu. Ini kita bisa melihat, inilah pesan yang bisa kita bawa dari zaman dahulu sampai sekarang. Di kitab yang ditulis Empu Tantular sendiri mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya di sini, Ibu, kita walaupun banyak beragam, tetapi satu juga, gak ada kebenaran yang tunggal. Saya kira ini cukup jelas, Ibu, ya.
0: Nah, ini menarik ya sebenarnya Romo Amat ya, ketika bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika atau simbol-simbol Indonesia begitu. Nah, kalau relevansi ajaran Pancasila Buddhis dalam kehidupan berbangsa bernegara, mungkin boleh juga dong disampaikan seperti apa?
2: Saya ingin bertanya sedikit dulu, Bu, sebelum saya jelaskan. Di dalam agama Buddha sendiri ada dikenal dengan Pancasila Buddhis. Yang Ibu maksud dasar negara atau dalam hal ini
0: dalam lebih kepada Buddha, ada nggak? Ya, dalam agama Buddha dikenal istilah Pancasila Buddhis. Apakah itu ada kaitannya juga dengan misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada nilai-nilai yang bisa kemudian dasar ataupun juga menjadi penguat atau menjadi pembimbing lah dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari?
2: Oke, Ibu. Kalau bicara Pancasila Buddhis, ini adalah berkenaan dengan aturan, latihan bagi umat Buddha. Bagi umat rumah tangga, ini ada dikenal, kami umat Buddha mengenai lima latihan. Nah, kalau berbicara hal ini, Ibu, tentu sila ini dalam agama Buddha artinya perilaku yang baik, pengendalian diri yang baik. Pengendalian diri yang baik, ya. Kalau seorang Buddhis, mereka gak bisa mengendalikan dirinya, Ibu, ini kita akan sulit bagaimana melaksanakan ajaran agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apalagi di negara Indonesia yang kita kenal ini, berbagai agama, berbagai suku, berbagai kepercayaan yang ada. Jadi kalau dengan sila ini sesungguhnya kita belajar untuk mengendalikan diri yang baik. Inti dari sila adalah bagaimana pikiran, usapan, dan tindakan jasmani yang baik, kira-kira itu, Ibu.
0: Nah, kalau kita kembali ya ke perayaan Hari Raya Waisak, ini puncaknya kalau nanti di Candi Borobudur pukul 15.44.44. Ini ada hal khusus kah harus dibikin dalam waktu yang tepat atau seperti apa? Dan apa aja yang terjadi di puncak kegiatan peribadatan? Ini sudah berlangsung sejak kemarin ya?
2: Baik, Ibu. Kalau pada pukul 15.44, detiknya juga 44, ini dikenal dengan detik-detik Waisak, di mana ini sebagai puncak dari perayaan Waisak itu sendiri. Biasanya pada saat ini umat Buddha melakukan meditasi pada detik-detik menjelang Waisak. Artinya pada saat ini mereka memfokuskan diri, pikirannya, mereka merenungkan apa sih yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang umat Buddha. Kemudian kontribusi kita bagi bangsa dan negara. Kira-kira itu Ibu ya, tentu bukan hanya kesadaran dalam arti diri kita saja, tapi ada artinya bagi orang lain Ibu.
0: Oke, baik. Nah, apa yang biasanya dilakukan pada puncak perayaan, kemudian yang banyak juga dikenal oleh masyarakat awam, ini kan nanti akan ada lampion yang kemudian diterbangkan begitu ya? Nah, apa sih arti dan simbol ini juga mungkin boleh sedikit dijelaskan Romo Ahmad kepada masyarakat.
2: Kalau berkenaan dengan lampion, jujur ini tradisi yang berkembang di Candi Borobudur ini sebagai simbol harapan Ibu. Biasanya mereka menerbangkan lampion ini membawa harapan yang baik dengan harapan apa yang mereka inginkan, harapkan pesan sampai ke seluruh dunia seperti lampion yang mereka terbang kemudian melayang di angkasa Ibu.
0: Oh, jadi doa ya, doa yang kemudian ya, dikirimkan ya, begitu ya, doa dan ya. Harapan. Oke, tapi ini hanya kebudayaan, kebiasaan saja atau memang dalam agama Buddha ada tradisi seperti ini?
2: Di beberapa negara ada, tidak mutlak di Indonesia, Ibu.
0: Oke, baik. Apa pesan-pesan Romo Ahmad kepada mungkin seluruh umat Buddha yang mendengarkan terkait dengan Hari Raya Waisak kali ini?
2: Oke, singkatnya Ibu,
0: ya.
2: Merayakan Waisak ini bukan sekedar tradisi, artinya tiap tahun kita rayakan. Tapi yang paling penting, setelah kita merayakan Waisak, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya dengan perayaan Waisak ini mengingatkan kita. Jadi, mengingatkan kita, umat Buddha, pada Dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha. Karena bagaimanapun, keluhuran ajaran Sang Buddha bukan sekedar kata-kata, bukan cukup beribadah di wihara saja. Kita bisa membuka mata kita lebar, melihat di sekeliling kita, bagaimana kita memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar kita dan para makhluk. Agama Buddha kan sering banyak berbicara, semoga semua makhluk berbahagia, ini doa di akhir. Tentu tidak cukup dengan hanya berkata-kata Ibu, kita perlu tindakan nyata. Artinya umat Buddha perlu melakukan tindakan-tindakan nyata. Syukur Ibu kalau tahun ini kebetulan, bukan tahun ini saja, beberapa tahun, bahkan sebelum menjelang Waisak, umat Buddha banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Seperti baksos, kemudian ada tim dokter yang mengecek kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan dan rangka menyambut Waisak. Termasuk juga mereka perlu peduli pada negara. Nah, kebetulan tahun ini kalau di Indonesia serentak hampir semua provinsi mereka mengadakan kunjungan ke Taman Makan Pahlawan membersihkan. Ini mengingatkan pada jasa para pahlawan. Bagaimanapun kita harus mengingat orang-orang berjasa pada kita. Ini kira yang saya kira pentingnya, jadi cukup, bukan hanya cukup dengan upacara saja, tapi setelah kita keluar dari wihara, tidak cukup hanya tradisi di tahun merayakan, tapi kontribusi kita bagaimana melaksanakan ajaran Buddha. Seperti yang diingatkan Buddha, bahwa berusaha dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu tidak kekal. Artinya kita di sini dapat manfaatkan waktu sebaik-baiknya, dalam hal ini tindakan-tindakan yang bermanfaat, karena segala sesuatu akan berlalu. Jadi, kalau berarti hidup, kalau ada tindakan kita yang berharga, saya kira ini Ibu.
0: Oke, baik kalau gitu. Ini pesan yang sangat indah sekali, terima kasih banyak. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi makna yang berarti bagi seluruh umat Buddha. Romo Ahmad Tujaya, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi.
2: Terima kasih juga Bu, sama-sama. Izin saya juga mengucapkan selamat Hari Waisak kepada seluruh umat Buddha di Indonesia dan dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita jadikan Waisak ini sebagai momentum untuk mengembangkan kesadaran kita dan berkontribusi nyata bagi dunia. Terima kasih Ibu.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Romo Ahmad Tujaya, salah seorang penyuluh agama Buddha.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kali ini ada Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Toto Teamano. Pak Toto, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti dan seluruh sahabat RRI Pro 3 dimanapun Anda berada.
0: Iya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Mudah-mudahan ini menjadi kebahagiaan dan juga apa berkah bagi seluruh umat Buddha dimanapun berada.
3: Sadu, terima kasih Mbak Risti.
0: Iya, Pak Toto, berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung dan ini selalu setiap tahun puncaknya berada di Candi Borobudur ya. Mungkin boleh cerita dong sedikit apa saja sih dari kemarin kita tahu bahwa ada banyak biksu yang berjalan kaki begitu, kemudian sampai di sana ada beberapa kegiatan apa saja dan puncaknya hari ini ya.
3: Ya, betul. Jadi dalam rangkaian perayaan Waisak, biasanya memang dimulai satu bulan sebelum Waisak sudah dimulai dengan berbagai macam persiapan. Seperti kita para umat Buddha melaksanakan namanya upawasa atau puasa atasila, melaksanakan 8 peraturan sebagai bentuk puasa kami menjelang Trisuci Waisak. Dan juga tentu di beberapa daerah termasuk di Yogyakarta kita mengadakan berbagai macam kegiatan, ada kegiatan implementasi ekoteologi seperti kita menanam pohon, kemudian menebarkan ekoenzim, kemudian juga bebersih tempat-tempat ibadah dan juga tempat-tempat yang memang dirasa perlu dibersihkan. Kemudian juga kita berbagai macam kegiatan sosial, ada donor darah, pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kemarin ada event yang sangat besar, yaitu menerima perjalanan suci dari para biksu Tudong dari Bali menuju ke Borobudur sejauh 666 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari. Kami di Yogyakarta ya, karena itu melewati Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan kemudian puncaknya di Borobudur. Kami bersuka cita menyambut para biksu Tudong dengan berbagai macam kesenian, dengan pindah patah, dan lain sebagainya. Yang kemudian para biksu Tudong saat ini berada di Borobudur, puncaknya kemarin begitu beliau-beliau sampai, langsung melaksanakan pradaksina di puncak Candi Borobudur. Kemudian di hari berikutnya, para biksu mengikuti kegiatan rangkaian Waisak nasional, seperti mengambil air suci di Jumprit, Jawa Tengah, kemudian juga mengambil api di Grobogan. Ya, seperti itu, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mengunjungi candi-candi di sekitaran Yogyakarta, begitu Mbak.
0: Oke, nah biasanya dalam puncak perayaan Waisak ini kan nanti ada apa penerbangan lampion ini yang saya juga banyak menerima pesan nih. Ini sebenarnya bisa diikuti oleh umat beragama lain ataupun siapa saja atau sebenarnya ini makna khusus yang hanya bisa dilakukan oleh umat Buddha.
3: Sebenarnya puncak acaranya dari Waisak adalah puja bakti meditasi detik-detik Trisuci Waisak yang nanti jatuh pada pukul 15:44 detik 44. Itu kita akan semua hening untuk mengenang kembali tiga peristiwa suci dari Guru Agung Buddha, yaitu kelahiran, pencapaian kebuddhaan, dan parinirwana. Nah, memang dalam rangkaian Waisak di Borobudur itu dirangkai dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah penerbangan lampion yang nanti malam akan ada 3 kali sesi. Nah, itu ya sebenarnya adalah terbuka untuk umum, tetapi karena memang terbatasnya tempat kemudian juga keterbatasan lampion, jauh-jauh hari sudah ada proses pemesanannya melalui online dan kemudian nanti ada proses penukaran, lalu kemudian nanti bisa diterbangkan sesuai dengan arahan panitia. Nah, ada juga yang memang biasanya menonton ya, yang menonton masuk ke candi itu ya memang sudah membeli tiket dan sebagainya. Nah, bagi masyarakat umum yang mungkin tidak kebagian tiket atau tidak bisa membeli lampion karena keterbatasan jumlah, maka biasanya bisa nonton ya di sekitaran Borobudur ya, menikmati karena nanti malam juga ada drone, sepertinya masih ada drone seperti tahun lalu.
0: Oke. Berarti akan ada apa festival selain setelah lampion, nanti ada festival drone begitu ya yang menjadi acara puncaknya ya, juga
3: di sela-sela
0: ya.
3: Sela-sela itu nanti akan
0: di sela-sela
3: ada,
0: itu.
3: Seperti tahun lalu ada Penampilan drone yang luar biasa menampilkan kisah hidup dari Buddha Gautama dengan pertunjukan drone yang sangat indah sekali, kita bisa menyaksikannya. Dan sebenarnya penerbangan lampion itu ya sebagai simbol ya, kita melantunkan doa-doa baik kita ya, ke atas kan kita membayangkan doa kita naik ke langit, sehingga semua harapan-harapan baik tentu saja ya semoga bisa terwujud di momen Trisuci Waisak ini, Mbak.
0: Oke, mungkin boleh juga membagi pesan atau makna Waisak tahun ini, apa sih yang paling berkesan, apa sih yang paling kuat atau disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di Indonesia dan sebagainya?
3: Ya, salah satu tema yang diambil adalah Dharma menjaga perdamaian dunia. Dharma ajaran Sang Buddha yang kalau kita mau peras-peras intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa hidup mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Kita memahami bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang ingin menderita. Semua ingin hidup bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang ingin didiskriminasi, ingin diserang, ingin dibenci. Tidak ada. Semua membutuhkan kasih sayang, semua ingin hidup damai. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa diingkari. Jadi di dalam pesan Dharma menjaga perdamaian dunia adalah mari kita semua umat Buddha ya, atau bahkan semua umat manusia ya berlomba-lomba untuk mengembangkan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup. Karena hanya dengan cinta kasih dan kebijaksanaan hidup itulah nantinya dunia yang kita impikan sebagai dunia yang damai, dunia yang penuh dengan ketentraman akan terwujud. Tapi kalau masih kita menyimpan benci, dendam, marah, serakah, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, sombong, ego, nah tentu ujungnya adalah terjadi konflik, terjadi perpecahan, dan itu hanya akan membuat kelukaan, membuat penderitaan bagi yang berperang maupun juga yang tidak berperang. Ya seperti sekarang ini, ya kita juga semua sedang mengalami prihatin sekali dengan terjadinya perang di belahan dunia, yang kemudian efeknya kan sampai kita juga ya, yang kita tidak ikut perang tapi ternyata kan juga kena efeknya, ekonomi kita menjadi sulit. Nah maka dari itu apa yang bisa kita sumbangsihkan, yang kita bisa sumbangsihkan adalah melalui pikiran mari kita kembangkan, semoga dunia ini terus tercipta damai, semua orang berkesadaran untuk hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Kemudian dalam ucapan kita menjaga ucapan-ucapan kita, baik lisan maupun juga tulisan, ya dalam media sosial kita menyebarkan hal-hal yang justru membuat optimisme, membuat kita menjadi berbesar hati untuk bisa hidup itu lebih tenang, bukan kemudian malah menyebarkan berita-berita atau hal-hal yang justru semakin membuat kita itu merasa tidak nyaman, merasa khawatir. Nah, mari kita sebarkan hal-hal yang positif. Dan kemudian dalam tindakan nyata, kita kurangi keinginan-keinginan ya, karena kita sekarang sedang harganya apa, harga-harga melambung tinggi, ya kita menahan diri untuk membeli yang secukupnya, yang seperlunya. Kemudian kita mesti tahu juga batas-batas yang wajar, batas-batas yang memang bisa kita lakukan gitu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu ini pesan yang sangat indah juga Pak Toto. Terima kasih banyak sudah berbagi pesan di hari ini. Mudah-mudahan semua perayaan hingga penutupan berjalan dengan lancar ya. Dan kabarnya dihadiri satu, juga nanti oleh tokoh lintas agama dan pejabat negara. Siapa yang akan hadir?
3: Menteri Agama akan hadir dan beberapa pejabat-pejabat juga konfirmasi akan hadir merayakan Trisuci Waisak di Borobudur.
0: Baik, kalau begitu. Sekali lagi, selamat Hari Raya Waisak untuk seluruh umat Buddha. Semua berjalan dengan baik dan lancar dan bahagia selalu. Sadu. Selamat pagi.
3: Sadu, sadu, terima kasih. Namo Buddhaya.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Toto Tejamano, Ketua Panitia Waisak Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Prancis membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah. Salah satu capaian utama dalam kunjungan Presiden ke Prancis adalah peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Peluncuran forum bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron. Nah, forum bisnis ini mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1,3 triliun rupiah. Momentum peluncuran Dewan Bisnis itu menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 61,25 triliun rupiah yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan juga kerjasama pertahanan. Nah, bagaimana kemudian manfaatnya bagi ekonomi Indonesia? Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti.
1: Wawancara Pro 3.
4: Bu Esther, selamat pagi.
5: Pagi,
4: Bu Esther. Bu Esther, kesepakatan bisnis yang muncul dari kunjungan Pak Presiden, siapa mana manfaatnya bagi ekonomi Indonesia ke depan?
5: Nah, ini kita perlu apresiasi ya dengan adanya komitmen investasi ya dari berbagai kunjungan presiden. Namun demikian yang lebih penting adalah merealisasikan investasi tersebut ya.
4: Yeah.
5: Jadi seperti bangun pabrik di Indonesia sehingga misalnya akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak buat Indonesia. Jadi ini kan baru komitmen lah.
4: Yeah.
5: Jadi nanti akan memberikan manfaat kalau sudah terrealisasi gitu mas.
4: Ya, nah contohnya untuk sektor ketahanan energi. Nah sejauh mana ini juga bisa bermanfaat lebih besar bagi ekonomi Indonesia ke depannya, Bu Esther?
5: Nah ini kan terkait dengan proyek atau ambisi atau impian dari Presiden Prabowo.
4: Ya.
5: Bisa menciptakan 100 gigawatt gitu. Nah, oleh karena itu adanya komitmen investasi tersebut nanti kalau memang bisa direalisasikan di Indonesia terutama untuk transisi energi ini akan sangat membantu mas gitu. Karena seperti yang kita lihat ya banyak ya investasi yang orang bangun pabrik di daerah itu belum ada infrastruktur air bersih ya,
4: yeah,
5: energi dan seterusnya. Kalau komitmen itu bisa direalisasikan, saya rasa ini akan sangat membantu tidak hanya untuk penciptaan ya energi terbarukan ya atau energi yang lainnya gitu, baik itu fosil atau terbarukan, tetapi juga bisa untuk mengembangkan industri manufaktur dan industri-industri yang lainnya gitu.
4: Iya. Nah, sektor ketahanan energi ini kan terutama untuk transisi EBT kan memerlukan biaya yang cukup besar ya, Bu Esther ya. Agar ini komitmennya juga bisa lancar masuk begitu, apa sih Bu yang harus dibenahi Bu?
5: Iya betul. Jadi yang harus dibenahi ya, kalau kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif ya. Terutama terkait dengan kepastian hukum ya, regulasinya tidak ada konflik ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian ada konsistensi dari regulasi dari tahun ke tahun, jangan tahun ini ya tahun depan udah berubah gitu ya.
4: Yeah.
5: Itu yang yang kedua adalah birokrasi dan perizinan ya, ini kan masih dikeluhkan oleh banyak investor gitu, karena misalnya satu investor itu pernah bilang pada saya 2 tahun untuk mendapatkan 64 perizinan untuk
4: banyak sekali Bu, 64 perizinan
5: 64 izin, iya betul, itu dari pemerintah pusat sampai dengan di daerah gitu mas. Jadi itu yang harus dibenahi karena proses yang berbelit ya itu sebenarnya sudah ada OSS ya,
4: yeah,
5: sistem online single submission ya. Tetapi sekali lagi mungkin OSS ini kan perlu digaungkan dan perlu dipermudah lagi, tidak hanya di pemerintah pusat tetapi sampai dengan daerah. Dan bagaimana OSS ini bisa tidak hanya apa waktunya lebih pendek, tetapi juga bisa mensinkronisasi ya antar instansi gitu.
4: Yeah.
5: Kan ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan pengadaan lahan gitu. Seringkali ketika seorang investor datang ke Indonesia itu masih ada lahan yang belum terbebaskan ya.
4: Yeah.
5: Kita sendiri bahwa sengketa lahan ini untuk bisa membebaskan itu tidak mudah, ada masalah legalitas ya, tentang tindih sertifikat dan konflik apa dengan adat
4: misalnya,
5: ya belum lagi terkait dengan harga ya yang belum ya sering kali banyak terkendala di situ. Nah kemudian yang keempat adalah kualitas SDM ya, sumber daya manusia. Ini, kalau investasi masuk ya kita harus upgrade skill gitu, kita harus reskilling gitu sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada di saat itu gitu. Ketika kita pengen membangun ya investasi di transisi energi, maka green job ini akan terbuka dengan sangat lebar. Tetapi makanya harus disiapkan gitu.
4: Yeah.
5: Nah kalau tas sumber daya manusia itu tidak bisa memenuhi pasar tenaga kerja yang membutuhkan green job, nah ini harus di apa persiapkan dari sekarang. Nah kemudian yang kelima adalah ketimpangan infrastruktur ya, sebaran investasi. Kita tahu dari ujung Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali adanya kawasan ekonomi khusus gitu ya, kawasan ekonomi untuk industri. Nah ini harusnya infrastrukturnya itu harus di apa samakan gitu. Ya mana ya tentunya nggak bisa langsung masif gitu ya, tetapi one by one gitu sesuai dengan mana yang memang menjadi prioritas untuk investor gitu, Mas.
4: Ya. Nah, tadi saya mencatat yang Ibu katakan tadi bahwa ada investor mengeluhkan 64 perizinan. Nah, OSS ini kan sebenarnya kan dibuat untuk mempermudah perizinan, memangkas rantai birokrasi dan juga ada transparansi begitu ya. Nah, sampai masih ada 64 perizinan, bagaimana ceritanya itu, Bu Esther? Apakah OSS ini jadinya berfungsi atau tidak begitu, Bu Esther?
5: Nah, itu dia. Jadi karena itu bisa terjadi ya. Kemungkinan karena tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah gitu.
4: Yeah.
5: Sehingga kalau kita lihat ya, ini kebetulan saya juga pernah menulis ya, melakukan riset dan menulis artikel ilmiah pada saat itu ya, tahun 2006 gitu, saya menemukan ada sekitar 500 regulasi yang tidak sinkron.
4: Tumpang tindih begitu, Bu Esther?
5: Betul, tumpang tindih gitu. Nah sehingga ini kalau itu tidak diurai, maka investor harus memenuhi perizinan untuk semua regulasi yang ada gitu kan.
4: Yeah.
5: Nah, ini kan menjadi PR ya. Nah mungkin saya nggak tahu sekarang ada berapa regulasi yang bisa di apa yang masih bisa diurai gitu, Mas.
4: Yeah. Nah, bukankah kita punya omnibus law penyederhanaan regulasi ya, Bu, ya, untuk menghindari tumpang tindih seperti itu? Itu efektivitasnya bagaimana, Bu Esther?
5: Nah, karena di lapangan kita masih menemui komplain-komplain yang seperti itu, berarti kan masih
4: belum berjalan efektif begitu ya?
5: Gitu kan, betul. Nah, kalau di apa lapangan itu tidak ada yang komplain, maka ya berarti sudah berjalan dengan semestinya gitu.
4: Iya.
5: Yeah. Itu sih.
4: Nah, dengan berbagai hambatan yang tadi Bu Esther sampaikan begitu ya, apakah selama ini juga komitmen investasi dari negara lain begitu ya yang sudah dirintis oleh pemerintah di luar negeri begitu akhirnya terhambat masuknya atau banyak yang akhirnya terhambat masuknya begitu, bukan berhambatan-hambatan seperti ini?
5: Ya, saya melihat seperti itu sih, Mas. Makanya kita perlu apresiasi dengan adanya komitmen itu, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana merealisasikan investasi itu memang benar-benar masuk ke Indonesia gitu.
4: Yeah.
5: Sehingga PR-PR yang seharusnya dibenahi itu memang benar-benar bisa mendapatkan solusinya gitu.
4: Ya, nah pemerintah pusat kan sudah mendorong hal itu ya Bu ya, dari berbagai kementerian dan lembaga begitu. Nah, hambatannya di pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya Bu Esther?
5: Dua-duanya.
4: Dua-duanya?
5: Ya, karena saya mendengar ya kan dalam apa berbagai riset yang kami lakukan juga, kami kan melakukan fokus group discussion ya, yeah. Tidak hanya pemerintah pusat yang dari kementerian-kementerian ya, tetapi juga dari private ini ya, dari private sektor, kemudian dari finansial sektor gitu, misalnya sumber perbankan dan seterusnya gitu ya, terus kemudian dari pemerintah daerah. Ya, kami get insight dari mereka gitu. Nah, memang masih ada ya regulasi-regulasi yang memang masih menjadi kendala bagi investor gitu. Nah, tentunya ini kalau menurut saya ya harus dibenahi ya. Karena sinkronisasi antar kementerian, sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan bagaimana regulasi dari pemerintah itu bisa grab the private sector, itu yang harus diciptakan gitu Mas.
4: Ya, jadi kalau iklim investasi ini tidak berjalan dengan baik, sebenarnya dampaknya juga bisa kemana-mana. Kalau tidak salah kan pertumbuhan ekonomi kita itu ada tiga hal yang mendorong ya Bu ya, belanja masyarakat, investasi, dan ekspor. Kalau tidak salah begitu ya Bu Esther ya. Jadi kalau investasinya terhambat juga diversifikasi pertumbuhan ekonomi pendorongnya juga agak terhambat juga begitu, Bu Esther?
5: Betul. Dan masih hanya rely on pada konsumsi saja. Karena yeah, ini sangat kita sudah dapat komitmen yang sangat besar gitu. Harusnya kita tangkap dan benar-benar bisa hadir di Indonesia gitu.
4: Ya. Yeah. Nah, jadi dari lembaga yang sudah ada, seperti mungkin ya ada Danantara, ada juga lembaga investasi yang lainnya begitu, yang harus dikebut kalau begitu apa ini Bu, dalam waktu yang tidak terlalu lama lah, agar investasi komitmen yang sudah ada itu bisa segera masuk begitu Bu Esther?
5: Kita kan sudah punya roadmap hilirisasi industri,
4: yeah.
5: Kita sudah juga apa mengusulkan ya, Indef sendiri juga mengusulkan adanya renewable energy zones, di mana kawasan industri itu terintegrasi dengan kawasan energy zone gitu kan. Nah, sehingga ketika seorang investor masuk mau bangun pabrik, itu tidak lagi mereka harus bangun pembangkit listrik sendiri, tidak harus mereka membangun akses air bersih sendiri dan seterusnya.
4: Yeah.
5: Sehingga itu yang harus didorong ke arah sana gitu. Nah, sekali lagi untuk bisa mendorong ke arah sana tentu tidak hanya perizinan yang mudah ya, tetapi harus ada insentif. Insentif ini seperti apa ya? Tidak bisa digeneralisir. Jadi secara umum harus kasih insentif fiskal, tax allowance atau tax incentive yang lainnya. Tetapi yang harus dilakukan adalah insentif itu by customized.
4: Yeah.
5: Apa yang mereka butuhkan, yaitu yang kita segera penuhi gitu.
4: Ya. Yeah.
5: Wujudkan gitu. Jadi belum tentu ya dengan memberikan tax holiday, tax allowance yang lainnya itu memang mereka butuhkan gitu.
4: Ya, nah itu kan dari sisi investasi ya Bu Esther ya. Lain halnya juga kan dengan perdagangan yang juga menjadi komitmen begitu. Nah, kalau dilihat hubungan perdagangan kita dengan Perancis, Bu Esther, bagaimana sih Bu? Karena kan kalau dari data yang ada di 2024 saja kan kita masih defisit 532 juta US dollar begitu Bu Esther.
5: Betul. Nah, memang pasar terbesar ekspor kita itu memang bukan di Perancis,
4: yeah,
5: ya. Tetapi ya di Amerika, di Cina, dan di Jepang gitu. Nah, Amerika dan Cina itu kalau nggak salah sekitar 30-40% gitu ya. Pasar Indonesia ada di sana. Nah, the rest adalah negara-negara lain. Nah, oleh karena itu dengan adanya pertemuan ya bilateral antara Presiden Prancis dengan Indonesia itu membuka chance ya, opportunity buat Indonesia biar bisa lebih mendapatkan ya benefit dari itu. Nah, contohnya apa? Ya, apa yang menjadi kebutuhan dari Prancis?
4: Yeah.
5: Apa dan yang kita punya itu harus match gitu kan. Nah, untuk bisa mematchkan ya antara kebutuhan Prancis dengan ketersediaan barang dan jasa yang ada di Indonesia, itu butuh market intelligence gitu ya.
4: Yeah.
5: Market intelligence itu bukan seperti intelligence ini ya, tetapi mereka bisa dari kedutaan misalnya Indonesia yang ada di Prancis bisa get insight dari para stakeholder terkait yang ada di Prancis, apa saja yang dibutuhkan. Nah, terus dari instansi pemerintah yang ada di sini juga bisa mengidentifikasi apa aja yang kita punya.
4: Yeah.
5: Nah, baru kita bisa match-kan gitu, Mas.
4: Nah, kalau sekarang ini kan fokus kita untuk ekspor kita ke Prancis masih tekstil, alas kaki, dan produk kelapa sawit. Sebenarnya masih banyak juga produk yang bisa masuk lagi ya, Bu Esther ya, ke sana begitu ya.
5: Saya rasa masih banyak, Mas, apalagi kalau kita lihat di Eropa itu kan nggak semuanya mereka punya ya. Contoh yeah. misalnya, mereka terkenal dengan, kalau orang Indonesia ke Prancis itu bawa apa sih oleh-olehnya, ya kan?
4: Iya.
5: Yeah. Coklat, keju, atau apa. Mereka nggak punya loh kebun kokoa di sana,
4: yeah.
5: gitu kan. Nah, kita punya gitu kan. Nah, bagaimana mematchkan antara kebutuhan Prancis dengan Indonesia itu bisa matchnya. Berarti kan kita punya bahan bakunya, standarnya seperti apa, kita harus penuhi gitu kan. Nah, sehingga barang kita, produk kita itu bisa masuk ke Prancis gitu. Jadi komitmen ini memang harus kita apresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa take benefit from the bilateral meetings.
4: Ya, gitu, baik kalau gitu. Bu Esther, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
5: Sama-sama. Ya,
4: selamat pagi Bu Esther. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Jadi dalam kunjungan ke Perancis ya, Presiden Prabowo Subianto membawa 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau 61,25 triliun rupiah.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
3: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
2: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan gak riweh.
3: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Pada masanya, Bandar Udara Internasional Kemayoran Jakarta Pusat menjadi kebanggaan. Hari ini, 42 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1984, Bandara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. Ada sejumlah alasan yang melatari penutupan bandara ini. Di antaranya, lapangan terbang tersebut masuk daerah pendaratan lapangan terbang Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Masalah keselamatan penerbangan juga menjadi faktor lain dalam penutupan Bandara Kemayoran. Jarak landasan udara Bandara Kemayoran menyilang dan juga berdekatan antara Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terkait dengan Satgas PKH atau penertiban kawasan hutan yang bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung, ini meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koda Aeral 4 Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 26 Mei kemarin. Di mana dalam kegiatan itu aparat membuka 15 dari total 25 kontainer guna mencocokkan isi muatan dengan dokumen ekspor dan pengiriman barang. Letjen Richard menegaskan tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut Koda Aeral 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif. Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Satgas PKH, Pak Barita Simanjuntak.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Barita.
3: Mas Lukman.
2: Kabar sehat ya Pak Barita?
3: Sehat Mas.
2: Pak Barita, terkait dengan temuan kontainer yang diduga berisi mineral radioaktif ini, informasinya seperti apa Pak?
3: Iya, pertama sekali saya kira kami perlu menjelaskan bahwa informasi ini berasal dari informasi intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Kemenko Polhukam dan selanjutnya diteruskan karena dugaan adanya pelanggaran itu berada di wilayah laut Kepulauan Riau, maka diinstruksikanlah kepada armada TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan terhadap kapal yang diduga mengangkut barang-barang ilegal tadi. Dan selanjutnya, ketika dilakukan pengejaran, ya, pemeriksaan, kapal yang mengangkut muatan-muatan mineral itu ditemukan ada 25 kontainer yang terdiri atas 10 kontainer berisi balok timah dan 15 kontainer berisi ilmenit, ya, bahan-bahan yang sering kita sebut dengan tanah jarang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tugas kewenangan penyidikan pelanggaran di wilayah laut yang menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pelayaran, dokumen kepabeanan, dan ketentuan terkait. Secara administratif pada saat itu, dokumen-dokumen dimaksud dipenuhi. Namun, berbeda dengan informasi intelijen dan laporan pengaduan yang masuk, bahwa diduga kontainer yang dimuat oleh terduga kapal tersebut berisi barang-barang ilegal. Oleh sebab itulah, dengan kewenangan yang ada, maka penyidik TNI Angkatan Laut kemudian melakukan pemeriksaan lebih dalam dengan melakukan pengecekan kontainer tersebut. Dari pengecekan kontainer itu, ketika ada ketidaksesuaian dan ada dugaan barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen yang disajikan, maka dilakukan upaya untuk membuka segel dari kontainer tersebut. Ada dua pemilik kontainer itu, yaitu PT Timah yang memiliki 10 kontainer, dan PT Timah pada waktu itu sangat kooperatif memberikan akses kepada penyidik untuk membuka segel dan untuk mengecek. Tetapi 15 kontainer yang dimiliki oleh perusahaan lain

0: awalnya terdapat penolakan.
1: Iya.
0: Penolakan untuk dipastikan apa sebenarnya muatan dari kontainer tersebut. Ada penolakan, tetapi dengan kewenangan yang ada terhadap indikasi kuat adanya pelanggaran, maka dilakukan pemeriksaan, pembukaan segel untuk memastikan apa yang tertera dalam dokumen dan apa yang menjadi ketentuan peraturan yang harus dipatuhi dipenuhi. Dari sinilah kemudian diambil sampel dari kontainer yang diduga melakukan pelanggaran tadi, dan untuk 10 kontainer milik PT Timah tidak ada masalah, ketentuan dipenuhi. Namun sampel terhadap 15 kontainer lain ternyata ditemukan ada tanah jarang yang berisi muatan unsur-unsur zat radioaktif yang dilarang untuk dilakukan ekspor. Nah, oleh sebab itulah TNI Angkatan Laut selanjutnya melakukan pengamanan kepada ke-25 kontainer tersebut dan menghubungi aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut terhadap muatan-muatan mineral yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Itulah sebabnya pada minggu pekan lalu, tim penyidik kejaksaan turun bersama dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, ada Ketua Pelaksana Jampitsus Bapak Fedri Adriansyah, Pak Kasum TNI Pak Letjen Richard Tampubolon, untuk menyaksikan langsung ya barang-barang yang telah diamankan tersebut dan untuk dilakukan pendalaman, pencocokan, verifikasi dan ketentuan-ketentuan terhadap perlakuan baik berkaitan dengan tata niaga ekspor, berkaitan dengan perlakuan terhadap barang-barang yang memiliki unsur-unsur radioaktif, serta pelanggaran terhadap dokumen-dokumen kepabeanan dan selanjutnya. Itulah yang sekarang sedang berproses. Begitu Mas Lukman.
1: Ya, Pak Barita, bagaimana dengan bantahan dari kuasa hukum PT PMM ini, Pak? Karena yang menilai juga ini mengatakan bantahannya tidak ada kandungan dan juga informasi yang disampaikan juga salah dan semua sudah dikatakan semua sudah diuji oleh Sukovindo. Ini bagaimana?
0: Nah, disitulah letak persoalannya. Dan selama ini itu yang selalu ditengarai. Dokumen-dokumen yang ada harus diverifikasi. Karena dari informasi intelijen dan laporan pengaduan yang masuk melalui saluran-saluran kami, ya diduga ada ketidaksesuaian antara dokumen yang disajikan dengan muatan dari kontainer itu. Itulah sebabnya makanya dilakukan upaya untuk membuka, untuk secara saintifik dibuktikan, ya diperiksa, diuji kembali apakah benar dokumen-dokumen yang disajikan itu di dalam fakta objektifnya memang benar demikian. Ternyata dari sampel uji laboratorium yang dilakukan, ya ditemukan indikasi kuat ketidaksesuaian antara dokumen yang disajikan dengan fakta objektif terhadap sampel yang dilakukan pengujian. Yang kedua, PT Timah kooperatif dengan memberikan akses. Tetapi 15 kontainer milik perusahaan lain itu awalnya ditolak dengan alasan seperti yang disampaikan tadi. Nah, karena informasi intelijen dan laporan pengaduan masyarakat yang diterima itu kuat, maka dilakukanlah sesuai kewenangan yang ada untuk membuktikan. Mari kita lihat secara objektif apa ini barang. Dari hasil itulah diduga terjadi pelanggaran. Dan selanjutnya aparat penegak hukum, tim kejaksaan agung akan melihat ke arah mana proses yang sekarang sudah ditangani.
1: Iya.
0: Begitu Mas Lukman.
1: Ini kan jadi polemik ya, karena juga di PT PMM juga menilai ini pembukaan segel serta pengambilan sampel ini katanya dilakukan dengan cara yang diduga tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu bagaimana Pak Barita?
0: Tidak, kita selalu bekerja dengan regulasi. Semua tindakan yang dilakukan kita lakukan secara profesional menurut ketentuan dan semua bisa dibuktikan, ya. Dan disitulah selama ini persoalan kita, ya. banyak sekali praktek-praktek ya yang ilegal, under invoicing misalnya. Nah, kalau tidak dilakukan langkah yang efektif terhadap praktek perang itu, sampai kapanpun itu akan terus terjadi. Itulah sebabnya langkah pengamanan harus segera dilakukan. Jadi kalau sebenarnya benar, tidak ada masalah, kenapa harus khawatir dilakukan pencegahan? Kan begitu. Ini sudah dalam keadaan darurat. Kekayaan sumber daya alam kita tidak boleh digunakan dengan cara-cara di luar peraturan. Kekayaan sumber daya alam kita tidak boleh dicuri, digunakan secara ilegal. Dan tindakan atas perintah presiden itu tegas, terukur, harus dilakukan untuk menghentikan praktek-praktek yang selama ini diduga terjadi. Itulah sebabnya saluran hukumnya, ketika ada dugaan itu, dilakukan pengecekan, dilakukan pengamanan, dan selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas kewenangannya terhadap perbuatan-perbuatan itu, ke arah mana perbuatan-perbuatan itu, siapa yang bertanggung jawab, serta kemungkinan ya pelanggaran terhadap baik undang-undang kepabeanan, baik undang-undang ketenaga nukliran, baik tata niaga ekspor, baik juga perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, itu akan menjadi bagian yang didalami dugaan-dugaan tadi, sehingga jelas duduk persoalan hukumnya selanjutnya.
1: Ya, dari 25 kontainer ini ada di dalam satu kapal yang sama atau berbeda, Pak Barita?
0: Ya, itu kapal yang sama.
1: Kapal yang sama.
0: Dan saya kira karena ini menyangkut teknis ya, ya penyidik punya alasan yang kuat untuk mencurigai, menduga adanya pelanggaran. Karena apa? Perlakuan terhadap keberangkatan dari kapal itu di luar kelajiman yang berlaku. Kemudian yang kedua, tempat-tempat kontainer itu dilakukan penataan sedemikian rupa yang untuk menutupi atau melakukan upaya agar tidak terdeteksi. Itu semua pada saatnya akan kita sampaikan dan kita beri ruang agar penyidik dapat segera melakukan penyidikan dan arah penegakan hukum lebih lanjut.
1: Iya. Jadi kalau untuk yang 15 kontainer yang diduga atau dicurigai ini memang milik PT PMM atau ada kaitannya juga dengan PT Timah ini, Pak Bara?
0: Ya, kalau dokumen yang ada berkaitan dengan Timah Balok itu memang milik PT Timah. Dan mereka kooperatif dan cocok hasil uji laboratorium yang sudah ada yang jadi dokumennya, dan kemudian dicocokkan dengan sampel pengujian dengan yang ada, itu klop. Jadi tidak ada masalah. Tetapi yang 15 kontainer lagi, disinilah ditemukan adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu menyangkut kandungan tanah jarang yang ada ketentuan regulasinya minimal berapa, ya ternyata tidak dipenuhi dari pengambilan sampel. Artinya ada ketidaksesuaian antara dokumen yang tertera dengan fakta objektif barang itu. Inilah selanjutnya akan didalami, siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan dokumen yang demikian, dan ini adalah merupakan ranah kewenangan penyidikan penegak hukum yang sekarang sedang berproses. Kita akan tuntaskan sampai ke akar masalah ini secara juridis, sehingga tidak ada ruang bagi pelaku-pelaku kejahatan penyelundupan, dugaan-dugaan yang tadi saya sebutkan di wilayah hukum Republik Indonesia.
1: Ya, tidak pandang bulu begitu ya, Pak Barita ya. Karena kalau kita lihat datanya kan PT Timah ini kan bagian dari BUMN ya.
0: Ya, itu Mas, tepat sekali.
1: Ya.
0: Jadi kita beri ruang agar pengamanan itu, dugaan-dugaan pelanggaran hukum, kita lihat nanti ke arah mana proses itu, apakah itu merupakan perbuatan pidana, perbuatan penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, under invoicing, dan selanjutnya akan menjadi bagian yang didalami oleh tim penyidik. Dan ini harus jelas disampaikan agar kita tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang mengatakan seolah-olah penegakan hukum itu dilakukan seperti yang tadi Mas sampaikan.
1: Yeah.
0: Semua dilakukan secara profesional, secara juridis, terukur, dan saintifik. Kita memiliki backup dari dokumen-dokumen, rekaman yang dapat dipertanggungjawabkan kemanapun untuk membuktikan bahwa penanganan, pengamanan oleh TNI Angkatan Laut, proses penyerahannya kepada aparat penegak hukum dilakukan dengan akuntabel, profesional, dan menurut ketentuan hukum.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Ada perhitungan sementara tidak, Pak Barita? Jika kontainer ini lolos, berapa kerugian negara yang ditimbulkan?
0: Nah, inilah yang nanti kan kami sampaikan. Kalau arahnya ini ada berkaitan dengan penghindaran pajak, penghindaran dari bea-bea yang wajib, nah itu adalah bagian dari yang akan diselidiki oleh tim penyidik kejaksaan. Ya, tetapi langkah pertama sekarang ada barang material yang dilarang diangkut ke tempat tertentu yang akan tujuannya ekspor secara ilegal, maka ini harus diamankan.
1: Yeah.
0: Tindakan pengamanan itu lalu selanjutnya menyerahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk menentukan perbuatan pidana mana yang terjadi di dalam kasus ini.
1: Iya, Pak Barita tadi mengatakan keberangkatan kapal ini tidak lazim. Maksudnya seperti apa, Pak? Dari sisi waktu ya, atau bagaimana?
0: Nah, itu adalah dari informasi intelijen, laporan pengaduan masyarakat, yang kita lihat itu dalam skala pola-pola yang lazim dilakukan ya dalam praktek-praktek ilegal. Nah, itu saya tidak perlu sebutkan lebih detail, tetapi itu adalah indikasi kuat bahwa telah terjadi ya pelanggaran, ya ada upaya terjadi dilakukan untuk memuluskan tindakan tadi dari pemantauan aparat.
1: Baik, ini karena masih dalam proses, jadi ada hal-hal yang perlu dijaga begitu ya, Pak Barita ya.
0: Ya.
1: Ya,
0: jadi artinya begini, Mas. Mas Lukman, itu yang perlu kami sampaikan. Ya, kita membatasi informasi supaya masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan benar.
1: Ya.
0: Sehingga penegakan hukum itu berjalan dan masyarakat memberikan informasi apa saja berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, itu adalah informasi intelijen dan dari masyarakat yang sampai dan direspon dengan sangat baik oleh jajaran pengamanan kita di laut, TNI Angkatan Laut, dan mekanisme hukum yang dilakukan. Jadi jangan ada penggiringan opini seolah-olah langkah yang dilakukan itu melanggar hukum. Ya, kita harus menyadari bahwa keadaan ini sudah sangat emergensi. Kita harus berani mengatakan stop pada tindakan ilegal dan upaya penyelundupan barang-barang mineral milik kekayaan sumber alam kita.
1: Pak Barita, terakhir mungkin bagaimana mekanisme masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan informasi dugaan-dugaan penyalahgunaan ini bagaimana ke PKH sendiri?
0: Ada salurannya, silakan dikunjungi ya situs web kita Satgas PKH, ya itu ada laporan pengaduan, staf kami standby untuk menerima laporan, baik laporan berisi surat atau saluran komunikasi, termasuk medsos juga kita respon. Yang kedua, aparat penegak hukum kita juga ada di wilayah, di ujung-ujung wilayah Republik Indonesia, baik kejaksaan, kepolisian, ya silakan disampaikan juga. Kalau itu ada di wilayah kelautan dan perairan, bisa dengan pos pengaduan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu semua saluran sangat terbuka dan semua transparan karena kita bekerja dengan regulasi.
1: Yeah.
0: Tugas kita menertibkan siapa saja yang melanggar serta mematuhi proses hukum yang objektif, fair, dan berkeadilan.
1: Begitu, yeah. Mas Lukman. Jadi data diri pelapor bisa disembunyikan gitu ya, atau untuk keamanan gitu ya, Pak Barita ya?
0: Ya. Kami memiliki sarana untuk mendeteksi akurasi ya dari laporan itu, karena tidak semua laporan, ada juga kadang laporan itu tidak didukung oleh kebenaran, ya, tetap kita tetap menelusurinya, sehingga jangan khawatir, hanya laporan yang dapat kita verifikasi dan kita cocokkan dengan data intelijen, kita tindak lanjuti. Mengenai keamanan sumber, ya, kita jamin bahwa kita memberi ruang partisipasi masyarakat untuk menegakkan hukum dan kedaulatan kita. Ya. Seperti kasus yang terjadi di Batam ini, ya, itu berasal dari informasi masyarakat yang kita verifikasi dengan informasi intelijen TNI Angkatan Laut, selanjutnya dilakukan langkah pengamanan.
1: Ya.
0: Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan dan informasi agar hukum kita tegak dan kedaulatan negara untuk kepentingan masyarakat kita jaga dan kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1: Nah, ini yang menarik ya, yang tadi yang perlu digarisbawahi dan yang paling terpenting, bagaimana data diri pelapor ini bisa atau perlu dilindungi oleh Satgas PKH ini, Pak Barita ya?
0: Ya, Mas.
1: Baik, Pak Barita, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu. Nanti kami tunggu untuk update selanjutnya ya, Pak Barita ya. Kelanjutan
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih. Mas Lukman, jayalah RRI.
1: Mendengar juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak ya, kami berbincang terkait dengan Satgas PKH yang menelusuri 15 kontainer yang diduga berisi mineral radioaktif.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terdengar dalam hitungan pekan, perhatian dunia akan tertuju pada gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola paling bergengsi tersebut diselenggarakan secara bersama-sama oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan kehadiran 48 tim peserta, turnamen kali ini juga mencatat sebagai edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia. Meski sepak bola menjadi pusat perhatian Piala Dunia selalu menghadirkan dimensi lain yang tidak kalah menarik, mulai dari aspek politik, diplomasi, ekonomi, hingga citra nasional masing-masing negara. Salah satu isu yang mencuri perhatian menjelang turnamen adalah partisipasi Iran yang datang di tengah hubungan yang masih diwarnai ketegangan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh,
2: Mas Lukman.
1: Ya, ini menarik ya Pak Teguh ya, kalau kita lihat Piala Dunia kali ini, karena menjadi sorotan adanya Iran yang akhirnya ikut bertanding gitu ya, meskipun kemarin tarik ulur gini. Pak Teguh melihatnya bagaimana Pak Teguh, di Piala Dunia 2026 ini apakah dapat dipandang sebagai ajang olahraga semata atau sudah menjadi arena kontestasi geopolitik global ini?
2: Ya, kalau kita lihat sejarah ya, memang yang namanya olahraga dan politik global itu kan seringkali dia berjalan bersisian gitu. Ya, bisa dipisahkan lah ya. Ada banyak kasus lah. Misalnya kita bisa katakan tahun, ya kita lihat Piala Dunia dulu ya. Tahun 42, kemudian tahun 46, Piala Dunianya kan juga batal karena ada perang gitu ya. Tahunnya kedua gitu ya. Dan itu memang berdampak langsung gitu. Kemudian juga peristiwa-peristiwa olahraga lain yang itu mempengaruhi geopolitik. Contoh lain itu misalnya Olimpiade di Jepang yang itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Tiongkok ya. Tahun 70-an awal, nanti puncaknya tahun 79. Atau misalnya juga katakanlah Olimpiade musim dingin yang dilaksanakan di Korea Selatan misalnya beberapa tahun lalu juga digunakan untuk mempromosikan perdamaian di kawasan itu. Bahkan misalnya Asian Games. Nah, ini yang paling dekat dengan kita nih, Asian Games tahun 2018 yang lalu misalnya. Di mana tim basket putri Korea Utara dan Korea Selatan bersatu
1: gitu.
2: Juga di olahraga air mereka bersatu. Jadi ada tiga Korea waktu itu. Pertama Korea Selatan, kedua Korea Utara, dan yang ketiga United Korea gitu. Jadi memang ini sering terjadi gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang Piala Dunia 2026. Ini memang agak sedikit bikin kita berdebat-debat karena tuan rumahnya Amerika Serikat. Misalnya tuan rumahnya adalah negara ketiga gitu ya. Agak lebih tenang membahasnya. Kita sudah mendengar Donald Trump mengatakan memberikan izin ya. Tetapi sudah kita mendengar Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memperingatkan pihak-pihak di ofisial dan timnas Iran yang memiliki hubungan gitu ya dengan Garda Republik Islam misalnya, itu juga kelihatannya akan menghadapi prosedur yang lebih ketat gitu ya. Atau barangkali bisa jadi juga tidak diizinkan kalau misalnya dianggap menjadi gangguan keamanan nasional kan begitu. Kemudian publik Amerika Serikat juga ya tentu saja terhadap Iran ini kan sikapnya juga agak lain ya. Saya ingat misalnya ketika Presiden Ahmadinejad dari Iran berkunjung ke New York tahun, mohon maaf kalau saya lupa ya, mungkin tahun 2008 ya, ketika itu kegiatan PBB, itu publik Amerika Serikat yang itu didasarkan dari reportase-reportase media mainstream ketika itu, kelihatannya kok ya memiliki semacam fobia tertentu terhadap Iran gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sekarang kalau kita lihat, ada juga segelintir masyarakat, tidak bisa kita bilang kecil juga, Amerika Serikat yang masih memiliki pandangan fobia dari Iran, apalagi ditambah dengan gerakan kelompok anti revolusi Irak, revolusi Islam Iran yang cukup besar gitu ya. Kalaupun misalnya kita melihat Amerika Serikat masyarakatnya menolak perang, kok saya perhatikan kok itu lebih pada penolakan mereka terhadap kesewenang-wenangan Donald Trump gitu ya, bukan pada dukungan mereka terhadap sistem politik yang dikembangkan oleh Republik Islam Iran gitu. Jadi sebetulnya yang kalau kita bicara sisi keamanan, Amerika Serikat mungkin bisa mengatakan diri mereka harus sedikit berhati-hati ekstra gitu ya. Tapi di sisi yang lain, timnas dan ofisial dari Iran juga merasa was-was ya ketika mereka bermain di sana. Bagaimana penyambutan timnas ketika mereka datang. Makanya ada satu wacana, saya belum tahu apakah ini sudah fix atau tidak. Mereka akan basing di negara tuan rumah yang lain ya, di Meksiko misalnya. Sehingga mereka bisa mereka terbang ke lokasi pertandingan hanya pada hari hari menjelang pertandingan gitu. Kalau Kanada saya dengar juga sikapnya terhadap beberapa individu di timnas dan ofisial Iran ini cukup keras ya, terkait dengan hubungan dengan apa Garda Republik Islam.
1: Pak Teguh, kalau kita lihat kan yang terbaru ini ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga kan mengajukan persyaratan perdamaian dengan Iran dan memberikan tenggat batas waktunya hingga akhir pekan depan. Artinya ini beriringan dengan jadwal awal Piala Dunia. Ini bagaimana Pak Teguh kalau melihat dari tekanan Donald Trump ataupun Amerika sendiri, apakah jika ketegangan global ini terus meningkat, apakah model turnamen global seperti Piala Dunia ini akan semakin sulit ini dipertahankan?
2: Kita kalau lihat apa yang terjadi tahun 2025 dan 2026, kita akan tiba pada satu kesimpulan bahwa Amerika Serikat mengembangkan modus yang pernah mereka gunakan untuk menghancurkan Irak. Ya, tentang kepemilikan senjata pemusnah massal. Nah, dengan Iran juga begitu. Mereka punya tuduhan-tuduhan bahwa Iran ini mengembangkan senjata pemusnah massal gitu ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan adalah upaya internasional, dunia internasional untuk mengawal program nuklir, pengembangan nuklir Iran tidak menjadi nuklir untuk senjata, melainkan hanya untuk tujuan damai, medik dan energi. Ini sudah pernah dilakukan tahun 2015 dan Donald Trump sendiri yang membatalkannya, sehingga kemudian dunia internasional termasuk Amerika Serikat kehilangan platform untuk memberikan katakanlah guidance terhadap pengembangan nuklir pengayaan uranium di Iran gitu. Sementara di Iran sendiri juga sebetulnya ulama-ulamanya itu termasuk almarhum Ali Khamenei adalah pihak yang mengharamkan pengembangan nuklir untuk senjata pemusnah massal gitu ya. Karena yang mungkin saya pernah sampaikan juga, senjata nuklir ini kan sifatnya dianggap bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam, di mana perang itu dimungkinkan dalam konteks membela diri dan perang itu sifatnya diskriminatif, hanya menyasar pihak-pihak kombatan gitu. Tetapi orang tua, anak-anak, pohon tidak boleh diserang, hewan tidak boleh dimusnahkan gitu. Sementara senjata nuklir ini ya dia tidak diskriminatif. Jadi sebetulnya kekhawatiran Amerika Serikat dan dunia barat terhadap program pengembangan nuklir Iran itu sudah menemukan apa namanya jawabannya dari sistem politik Iran sendiri gitu. Tetapi karena

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: IPRO 3 Jakarta. Dan nanti kita juga akan dengarkan langen suara hari lahir Pancasila. Spesial hari ini peringat 1 Juni 2026. Komentar dan opini Anda kami nanti juga, cek fakta dan juga Halo RRI. Dan tentunya nanti kami juga akan hadirkan beragam musik-musik yang asik temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga jelang akhir kebersamaan kita. Untuk itu tetap bersama kami di sini peringat di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi, saatnya perempuan bicara.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.
5: Halo RRI.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari, jam 6 pagi, menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat, serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1, RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita Penting.
1: Sekolah rakyat solusi atasi putus sekolah.
2: Sekolahnya keren loh, Bu.
3: Nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu, mungkin baru pada mau.
1: Hari Raya Waisak umat Buddha padati vihara.
4: Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat. Selain membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, kehadiran sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif seperti judi online dan kecanduan game. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.
2: Mudah-mudahanlah banyak yang mau, soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin nggak ada yang mau.
3: Kenapa, Bu?
2: Nggak tahu juga. Katanya itu tersurung katanya.
3: Tersurung gimana?
2: Anak saya tuh nggak mau tuh.
3: Kenapa?
2: Yang itu mau, kecil tuh.
3: Nah, maunya kenapa, Bu, yang mau?
2: Yang katanya sih mau pengen belajar ya katanya.
3: Tapi kan ini fasilitasnya nanti lengkap, Bu.
2: Iya.
3: Gratis lagi.
4: Sekolahnya keren loh, Bu.
2: Iya. Nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu, mungkin baru pada mau lah.
1: Diana juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Dirinya pun berharap sekolah rakyat membantu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka harapan yang lebih baik ke depannya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sebelumnya, pendengar, pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
6: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Aku tambah hujan selesai lah sudah ini kita, tempo kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum. Dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
5: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
7: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
5: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha pada TV Vihara Vajra Bumi Kertayuga untuk melaksanakan ibadah. Menyambut Waisak tahun ini, vihara tersebut melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 BE disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah sebagai momentum mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi vihara tersebut, Dani William Hadari, mengatakan Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia.
4: Yang terlintas dalam pikiran kita tentang Buddha Dharma, yaitu universal. Dan Buddha Dharma sebenarnya bukan hanya untuk seorang umat Buddhis, tetapi Buddha Dharma itu pesannya untuk semua insan yang ada di dunia ini. Bersifat universal dan tidak membedakan saya, kamu, dan mereka.
5: Dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Kertayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, diantaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak ini, agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
9: Harapannya apa sih, Ce, di Waisak kali ini?
10: Harapannya mungkin kita semoga lebih bijaksana, lebih bijak dalam berkata ataupun berbuat.
5: Salah satu ritual yang dilaksanakan umat Buddha dalam ibadah Waisak yakni memandikan rupang Buddha, yang merupakan tradisi sakral menyiram rupang Bayi Siddhartha Gautama menggunakan air bunga. Ini merupakan simbol penyucian diri untuk membersihkan kotoran batin, pikiran, dan perbuatan dari keserakahan, amarah, serta kebencian. Wilhelmus melaporkan.
0: Selain itu, pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhul Yahya bersama konten kreator sekaligus YouTuber ternama Bobon Santoso. Tidak tanggung-tanggung, pendengar, sebanyak 1,5 ton daging kurban diolah dalam kuali raksasa untuk dibagikan kepada ribuan warga. Berikut laporannya.
11: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyaknya jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada masak besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhul Yahya Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
12: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayaknya kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
11: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismuhul Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
13: Kalau hari ini kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas inilah tahun kelima ini. Raihan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismuhul Yahya meningkat.
12: Ada laporannya?
13: Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir!
11: Pada pelaksanaan masak bersama Bobon Santoso ini, warga Tumparua padati halaman Masjid Ismuhul Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
14: Sangat luar biasa, karena ada lagi Bobon Santoso yang masak di sini kan. Itulah membuat kita jadi warga masyarakat ini sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini, di sini Yahya ini.
11: Melihat responden antusiasme warga yang tinggi, Bobon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bobon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.
15: Luar biasa sekali.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi Supriyadi, silakan laporan Anda.
17: Ya baik, terima kasih rekan Patih di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Senin 1 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Memang untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini untuk wilayah Kalimantan Barat kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore hari kondisi cuaca dominan berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kabupaten Ketapang. Adapun untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca masih dominan berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan akan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Luna. Berjaringan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
4: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Dan juga teman-teman.
3: Selamat pagi dan selamat hari lahir Pancasila ya. Semoga semangat Pancasila kita ya, dapat kita bawa dalam siaran Kabar dari Kalbar edisi hari ini tentunya rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7341897 untuk melaporkan situasi terkini dari sekitar Anda. Untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, pendengar, kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing Satker terlebih dahulu. Kita ke Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, Asri?
6: Ya baik Fatih dan juga rekan-rekan, kalau di Sintang di pagi hari ini masih terasa sendu, namun ini perlahan sepertinya mulai cerah ya. Dan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi di pagi hari ini Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Asri dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Antikong bersama rekan kami di sana, ada Jeki. Selamat pagi Jeki, silakan laporan baik. Anda.
7: Selamat pagi kembali semuanya, salam sehat juga untuk wilayah perbatasan. Saat ini cuacanya cerah berawan begitu, kalau untuk lalu lintas mungkin masih sepi, tapi kemungkinan mungkin ada peningkatan lalu lintas nanti menjelang pukul 8 begitu, karena di mana masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini untuk pergi mengunjungi keluarga yang ada di Malaysia untuk gawai dayak seperti itu.
3: Oh baik, sedang ada gawai dayak di sana ya. Baik, terima kasih rekan Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Sri Wahyuni, bagaimana kondisi terkini di sana?
8: Baik, pagi ini di wilayah Sabang Merah, Kota Sanggau, terlihat sudah cerah, Fatih, karena sudah terlihat sinar matahari masuk di jendela sebelah studio Pro 1 RRI Sanggau. Karena beberapa hari ini cuaca panas di Sanggau, belum ada hujan nih beberapa hari ini. Dan juga untuk lalu lintas aman lancar, karena hari ini juga ada upacara peringatan hari lahir Pancasila yang akan dilaksanakan oleh Pemda setempat, Fatih.
3: Baik, terima kasih Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di sana?
9: Ya, selamat pagi Fatih, rekan-rekan pagi hari ini ya, Sambas. Pantauan cuacanya cukup cerah Fatih untuk arus lalu lintas. Depan RRI lintas Saing Rambi Sambas cukup lancar dan ada beberapa titik saja yang masih terlihat kepadatan aktivitas masyarakat seperti di pasar pagi dan pasar tradisional Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di Pontianak pagi ini terpantau sudah mulai cerah pendengar ya. namun tetap masih berawan dan berkabut dengan suhu 26 derajat Celcius untuk wilayah kota Pontianak. Kemudian untuk pantauan lalu lintas kami lakukan dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Pagi ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Digulis masih terpantau ramai lancar pendengar ya, tidak sepadat biasanya mengingat ini juga masih tanggal merah. Tampak juga beberapa masyarakat yang sudah bersiap nih untuk menjalankan upacara ya, upacara hari lahir Pancasila. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Anda juga dapat bergabung bersama kami ya untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Dari dunia pendidikan pendengar, kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Karena itu, ia menyambut baik pembangunan sekolah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera tersebut. Ia juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Diana berharap sekolah rakyat dapat membantu anak-anak yang putus sekolah mampu maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi juga harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka kesempatan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Ntikong. Rekan kami Jeki akan melaporkan Pemkab Sanggau dorong pawai takbir libatkan UMKM. Selengkapnya silakan Jeki.
7: Baik, informasi pertama dari perbatasan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong pelaksanaan pawai takbir tidak hanya menjadi sarana siar Islam, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Bupati Sanggau melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Sanggau Risma Aminin saat membuka pawai takbir yang digelar Panitia Hari Besar Islam PHBI untuk Kabupaten Sanggau. Dan pawai takbir yang berlangsung di Kota Sanggau itu diikuti 24 peserta yang berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, majelis taklim, kemudian pengurus masjid, hingga personil TNI dari Yonip TP833 Bumi Darah Nanti. Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran pengurus PHBI serta berbagai organisasi Islam di Kabupaten Sanggau. Dan menurut Risma, pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan keagamaan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia juga menilai sinergi antara kegiatan sosial keagamaan dan sektor ekonomi perlu terus diperkuat pada masa mendatang. Dan Risma juga berharap kedepannya pawai takbir di Sanggau dapat terus berkembang dan menjadi agenda yang semakin diminati masyarakat setiap tahunnya. Selain memperkuat nilai-nilai keagamaan, kegiatan tersebut diharapkan mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi daerah tersebut. Bati.
3: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Ntikong. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, beralih ke informasi olahraga kali ini dari Hornets Cup 2026 diikuti puluhan tim voli Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
8: Ya, betul sekali Fatih, di mana Ketua Panitia Bola Voli Hornet Cup 2026, Saharoji Joko Susanto juga mengatakan bahwa turnamen Hornet Cup 2026 ini diikuti sebanyak 37 tim putri dari berbagai daerah di Kabupaten Sanggau. Nah, kejuaraan tersebut menjadi salah satu ajang kompetisi sekaligus sarana pembinaan atlet bola voli putri di daerah. Karena turnamen ini digelar sebagai wadah bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan dan juga menambah pengalaman bertanding. Selain itu juga, ajang tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antar tim bola voli di Kabupaten Sanggau. Karena menurut Saroji, pelaksanaan kompetisi yang berlangsung selama beberapa hari ini memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena turnamen ini juga menjadi momentum untuk melihat potensi pemain yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ia juga menambahkan penyelenggaraan Hornet Cup 2026 ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kemajuan olahraga bola voli di Kabupaten Sanggau. Dengan pembinaan yang konsisten, Saroji juga berharap kualitas dan prestasi atlet daerah juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
3: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sintang, tadi informasi olahraga, sekarang kita ke informasi musik pendengar ya, di mana konser musik regional Kapuas Raya meriahkan kota Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
6: Ya benar sekali, ini di mana ribuan penonton menghadiri Kapuas Raya Festival dan konser musik regional Kapuas Raya di Stadion Banding Sintang yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Di hadapan ribuan penonton yang sudah memadati bagian dalam Stadion Banding Sintang, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan kebersamaan dan kehadiran semua orang yang ada di arena Stadion Banding Sintang ini dengan satu harapan, yaitu Sintang harus damai. Bupati juga menyampaikan terima kasih sudah melaksanakan Kapura Fest 2026 dari materi promosi yang beredar. Kapura Fest tidak hanya diposisikan sebagai konser musik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat identitas Kapuas Raya melalui hiburan, kemudian kreativitas, dan juga keterlibatan masyarakat. Dan panitia juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan pendengar, Kapuas Raya Festival 2026 di Stadion Banding Sintang ini dimana disebut sebagai salah satu konser musik terbesar di wilayah Kapuas Raya dan tentunya mampu menarik ribuan penonton dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Dan konser ini menjadi menarik karena dengan kehadiran penyanyi populer Jawa Koplo ya, ada Denny Caknan sebagai bintang utama di acara tersebut. Dan kehadirannya menjadi alasan utama tingginya antusiasme masyarakat menjelang festival tersebut. Dan selain Denny Caknan, ada juga penyanyi lokal yang memang sering membawakan lagu-lagu Dayak ya, ada Tino Ame. Kemudian Kapuas Fest 2026 juga kedatangan bintang tamu, ada Eko Show ya, yang mana biasanya kalau kita sering dengar lagunya yang sempat viral di media sosial itu ada lagu Termonitor Ketua. Nah demikian informasi dari Sintang, Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Seru sekali sepertinya pendengar ya, tapi untungnya tidak hujan. Karena di Sambas, ini kami update pendengar ya, curah hujan Kalbar diprediksi menurun awal Juni. Sambas dan Bengkayang jadi wilayah paling berdampak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
9: Ya baik Fatih, masyarakat Kalimantan Barat kali ini tampaknya memang bisa mulai merasakan berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari ke depan. Nah juga berdasarkan informasi terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat diperkirakan mulai mengalami penurunan memasuki awal Juni 2026. Penurunan curah hujan ini diprediksi paling terasa di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Kondisi ini menandai berkurangnya frekuensi hujan yang sebelumnya masih cukup sering terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Ya meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebab meskipun tren hujan mulai menurun, potensi hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada periode akhir Mei hingga awal Juni. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga berpotensi menyebabkan suhu udara terasa lebih panas pada siang hari, dan kondisi ini dapat berdampak pada ketersediaan air di beberapa daerah yang selama ini bergantung pada pasokan air hujan. BMKG juga menghimbau masyarakat, khususnya para petani, pekebun, nelayan, dan pelaku aktivitas luar ruangan untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Dengan begitu berbagai aktivitas dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca yang sedang berlangsung ya pendengar. Dan secara umum, cuaca di Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan diperkirakan relatif lebih stabil dibanding beberapa pekan sebelumnya. Namun masyarakat tetap diminta tidak lengah dan selalu memperhatikan informasi resmi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi atmosfer yang bisa terjadi kapan saja, Fatih.
3: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian bergerak untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga dapat melalui WhatsApp di 0811-570-1042, telepon di 734-987, dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan rehat sejenak pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
10: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
11: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
12: Oh no!
0: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Kemudian informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, tepatnya di Kuburaya pendengar, mengenai ibadah Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era yang disambut dengan khusyuk oleh umat Buddha yang memadati Vihara Vajra Bumi Kertayuga Kuburaya pada Minggu pagi. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak ini adalah sebagai momentum mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan paribbana atau wafatnya Sang Buddha. Pengurus muda-mudi Vihara tersebut, Dani William Hadari, mengatakan Waisak tidak hanya penting bagi umat Buddha, tetapi juga mengandung pesan universal bagi seluruh umat manusia. Dan pendengar, dalam menyambut Hari Raya Waisak tahun ini, pihak Vihara Vajra Bumi Kertayuga juga menggelar berbagai kegiatan sosial, di antaranya kegiatan fun run atau run for charity, serta aksi donor darah yang melibatkan masyarakat. Sementara itu, salah satu umat yang beribadah di Vihara tersebut, Ines, mengharapkan pada momen Waisak hari ini, kemarin maksud kami pendengar, agar dirinya dapat lebih bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni masih akan melaporkan mengenai Hornets Cup yang dibuka oleh Bupati Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan Sri Wahyuni.
1: Ya, Bupati Sanggau Yohanes Ontot membuka turnamen Hornet Cup 2026 Sabtu 30 Mei 2026 kemarin, di mana pembukaan turnamen tersebut diawali dengan peresmian gedung olahraga Gana Nawasena di Jalan Lapangan Terbang, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Yohanes Ontot juga sebagai Ketua Umum Pencap PBVSI Kabupaten Sanggau itu mengapresiasi diselenggarakannya turnamen tersebut, karena menurutnya turnamen ini merupakan salah satu sarana mempersiapkan atlet voli dalam menghadapi event yang lebih bergengsi, baik itu di tingkat kabupaten, nasional maupun internasional. Sementara Ketua Panitia Hornet Cup 2026 Sahroji Joko Susanto juga menyampaikan bahwa turnamen ini diikuti oleh 37 klub dan puluhan klub ini berasal dari seluruh Kabupaten Sanggau. Apresiasi juga disampaikan penanggung jawab turnamen yang juga pemilik Gor Gana Nawasena, Haryono. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sanggau bersama jajaran Forkopimda dalam menyukseskan turnamen Hornet Cup 2026. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni, masih seputar Hornets Cup 2026 pendengar, di mana puluhan klub unjuk kemampuan ya dalam turnamen kali ini. Selengkapnya disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
2: Ya, betul Patih, di mana masih terkait dengan turnamen Hornets Cup, yang mana turnamen Hornets Cup 2026 mendapat antusiasme tinggi dari klub bola voli putri di Kabupaten Sanggau. Ketua Panitia Turnamen Hornet Cup 2026, Saroji Joko Susanto juga mengatakan sebanyak 37 tim putri ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung sejak 30 Mei hingga 9 Juni 2026. Dan menurut Saroji, penyelenggaraan turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya pembinaan atlet bola voli di Kabupaten Sanggau tersebut. Melalui pertandingan yang berlangsung selama 11 hari, ia berharap para atlet menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan bertanding. Selain fokus pada pembinaan atlet, panitia juga berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan pertandingan agar berlangsung tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, dan ia juga menilai hal tersebut penting untuk menciptakan kompetisi yang sehat sekaligus membangun karakter atlet sejak usia dini. Dikatakannya turnamen Hornet Cup 2026 menjadi salah satu wadah untuk menjaring dan mengembangkan potensi atlet bola voli putri di Kabupaten Sanggau. Melalui kompetisi yang rutin digelar, ia berharap lahir lebih banyak atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama daerah pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sambas. Beralih ke informasi lainnya pendengar, program Pas Minumas di Sambas diharapkan jadi solusi kebutuhan air minum masyarakat. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya Fatih, kabar baik datang bagi masyarakat Kabupaten Sambas khususnya yang selama ini masih menghadapi kendala akses air bersih. Pemerintah Kabupaten Sambas terus berupaya menghadirkan solusi melalui program penyediaan sarana air minum masyarakat atau yang disingkat dengan PAS Minumas. Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Bupati Sambas Satono menyebutkan kehadiran PAS Minumas merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang lebih baik. Menurut Satono, akses terhadap air bersih bukan hanya soal kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan lingkungan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan fasilitas yang dapat memastikan ketersediaan air minum yang aman dan mudah dijangkau warga. Salah satu fasilitas PAS Minumas yang telah diresmikan berada di Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, warga kini dapat menikmati layanan air bersih yang lebih mudah diakses hingga ke rumah-rumah mereka. Dan meski demikian, pemerintah juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Dengan pengelolaan yang baik, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan terus melayani kebutuhan yang bisa untuk masa mendatang. Keberadaan PAS Minumas juga menjadi harapan baru bagi masyarakat, terutama yang menghadapi musim kemarau atau kondisi ketika air bersih mulai berkurang. Pemkab Sambas juga berharap bahwa program ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak warga yang bisa merasakan manfaatnya, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Sintang bersama rekan Asri yang akan melaporkan harga sayur di kota Sintang ya, mengalami kenaikan harga namun daya beli masyarakat tetap stabil. Selengkapnya silakan Asri.
1: Ya benar sekali Fatih, di mana kenaikan harga sayur di sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Bui Sintang, Margaret Juang, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini di atas Rp30.000 per kilogram, dan namun dagangannya masih tetap terjual ya seperti biasa. Untuk bawang merah ini di harga Rp54.000 per kilogram, dijual Rp8.000 per ons. Kemudian juga bawang bombay di harga Rp48.000 per kilogram. Untuk cabai sendiri di harga Rp57.000 per kilogram. Kemudian gambas dengan harga Rp15.000, ini menjadi Rp25.000. Namun ada diskon ya mungkin bagi pembeli dengan jumlah yang banyak. Kemudian Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Idam Liani, mengatakan memang terjadi kenaikan komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal. Idam Liani juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, dan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Dan ia juga berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Sintang ini dapat berjalan lancar sehingga ada harga komoditas sayur mayur ya dapat kembali stabil dan tentunya tetap terjangkau oleh masyarakat. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 spesial Hari Lahir Pancasila. Terima kasih rekan-rekan.
1: Oke,
3: terima kasih kembali.
0: Ada Asri, Jeki, Sri Wahyudi dan Firdaus, semangat selalu rekan-rekan ya, semangat hari ya. Senin. Baik, setelah ini masih akan ada Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pendengar untuk Anda simak yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
4: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden